Selamat pagi, Raka Lantrai, Mawali Nyaringin Gongga Sintia, Bunikering FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, Kanton Ring Acara Rahajang Bali, ya. Dengan topik budaya gunakan pewangi ruangan alami. Gongga Sapa Sangra Dumun, semetan sana nyaringin ring Facebook, program budaya RRI Denpasar. Wentan Aba Waisa Sampelangan, Suksema Niki Aba sampun nyaringin, Pade Apong, Taler Niki sampun nyaringin, Ibu Ekawati Niki Nge, sampun nyaringin Gongga. Taler Wentan Pak Oko Mulyarta, Ketut Kardiati, Taler Bulu Dawa sampai nyarengin Ring Jabo Kota Semarapura, ya. Rakalan Res Menut Niti yang sarang sami, Niki rumah yang harum, segar, ya, memberikan kenyamanan optimal bagi penghuninya sebagai rumah idaman, ya. Alih-alih, Niki mengandalkan pengharum ruangan komersial yang mungkin mengandung bahan kimia. Jadi kini banyak pilihan pengharum ruangan alami yang lebih aman dan juga ramah lingkungan. Dibuat dari berbagai bahan dapur dan juga tanaman herbal, memberikan kesegaran sekaligus menjaga kualitas udara di dalam rumah. Beberapa manfaat Niki menggunakan pengharum ruangan alami. Yang pertama, lebih aman bagi kesehatan. Kedua, meningkatkan kualitas udara. Ketiga, ramah lingkungan. Keempat, menghemat biaya. Kelima, aroma yang autentik dan menenangkan. Tentunya yang terakhir, Niki mengontrol penuh atas bahan. Informasi pun Niki, sanego nge sindiakutip saking halodoc.com.

0: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumor game rupi tung desa dan pasar mulai nyaringin gongnya Cynthia Ring FM 106,4 MHz. Ngipro 4 suara budaya Bali. Wenten ini jarman bidangan payangan, tapi niki wenten pesan gongnya nini ngangin pewangi serai. Caranya direbus lalu dikeringkan, dibakar, bau asapnya wow. W-O-W apa W-A-O-W? Ingin ini sapu napi niki napi wastane nining ya napi wastane mengganti pewangi ruangan berapa hari sekali nih, dan juga pewangi ruangan alami nike ditaruh genah ring ruangan di jaki mantan minap kamar atau ruang tamu. Sapu napi nini jerma durus informasi yang utawi ring line telepon durus peniki semantan sami kanto niki acara Rahajang Bali topik budaya gunakan pewangi ruangan alami. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu.
0: Be ngambak nembe niki boleh saranggongnya ampun ngambak radio Kangga niki. Sabun api Kangga sehat.
1: Stengkara
0: termurah senyum Kangga Titia niki suksema Kangga. Buah tangannya niki nggih Kak Angga sampun napi ampun pole olahraga dumun.
1: Nggih, the box olahraga ringan ya.
0: Olahraga ringan jalan-jalan ke mantan nggih.
1: Nggih, engka di kubu kana lingkungannya belum tangan dan tekan ya di teras RT 2 engka ngajak ngelot angin ngelot.
0: Ngajak ngelot angin ngelot.
1: Sambil dengar radio, iya dong kayak siaran.
0: Iya, lumayan Niki, hitung-hitung kita bahas yang alami-alami pewangi ruangan. Nah, Kak Angga pasti keresik Niki ring pekubon, angin pewangi ruangan, tapi nenten Niki ya?
1: Yang kayak ampura, tenang-tenang, tapi mau yang kayak karena Nika sempurna ampura dan nanti terlalu kenten yang menyampaikan sudah anak-anak Nika mantu sudah yang nyari kenten lah istilahnya pembantu, pembantu yang bersihin ruangan jadi kalau khusus kenten nalan ya
0: kenten pewangi-pewangi sana lianan ten berarti nalanin nge
1: nah, ini ampun kan karena kan sudah order ya tidak terlalu kenten lah
0: nge.
1: boleh ngibur kan ini di program 4 ampun
0: Inge Kak Angga, tapi biasanya Kak Angga yang sampun menghirup bau-bau sane alami punapi rasanya Kak Angga.
1: Ya kalau memang bisa seperti Pak Maman Pandu tadi kan lebih bagus, lebih sehat kayaknya. Kalau ada waktu dan tahu terus bagaimana manfaatnya nih kan kata enggak.
0: Inge betul. Tapi rempok kubon Kak Angga wenten nandurin niki napi wasnanya bunga sane mi sekali bunga sanda cempak ke kentan Kak Angga.
1: Kalau di rumah di perkampungan mana di amatur ya paling di tempat merajaan sanggah mantan ya dan sandar sarang Jepun mantan ya.
0: Oh sandar sarang Jepun ya nampun layu terus ulung nika ten ulung napi wasannya layu kan otomatis ampun tidak merekat di batangnya kenten Kak Angga nge napi nika kegunaannya Kak Angga berarti langsung ke entung napi pun napi Kak Angga.
1: Ya kalau di ampura niki titang ngubur di sesetan, kalau dikubur di sesetan langsung nih kenten setiap sore niki cucu panak mantu semua mau sembahyang ambillah nih ke berapa biji aja untuk pakai sembahyang gitu, malamnya habis nikah dah besok pagi dia nyapu tak sapu baru tinggal mereka kumah pekambingan sama ngantar murid seperti itu.
0: Oh berarti tidak diolah menjadi apapun tapi yang penting wentan ya ente-entean samne tapi wastannya mengeluarkan bau alami sekali bunga sandat bau nge ke Angga nih Kang nge.
1: Nah, kalau sandatnya di rumah di pekambingan.
0: Di pekambingan berarti.
1: Kalau di kesehatan teman Jepun mantan.
0: Jepun mantan nggih yang penting dua pekebon niko wenten lah bunga sanemi kenten nggih. Sok semua niki wenten salam dumun Kangga saking ni Jerman Taler atau ni yang Kirana niki.
1: Ni Jerman yang Kirana nggih sok semua sampun gatrel niki mengki kan arah ayu sang sami. Nggih. Nek kita arah-arahnya boleh kenten nggih wau niki. Arti ya wenten. Kotanya tuh sayang kian pun.
0: Oke, enten nggih sengkara mangkin ampun berhasil Kak Angga.
1: Iya, kalau di rumah di sesetan ke seringan tiktokan langgan WIP mantan ya.
0: Oke, enten nggih sampun wonten kota napi wasane bulan-bulanan, tahun-tahunan. Seumur hidup kenten nggih tanpa membeli kan gampang dadosa niki.
1: Padahal kadene kan anak mantu apa anak pemlaur senjang tinggal makai aja.
0: Kenten nggih indahnya.
1: Mau buat kenten di sisa sama gak paling makan ti ya timbani barang order saya kenten. Kadang-kadang sampai malam juga gak jam 11 sampai.
0: Oke, enten.
1: Kalau partnernya pas cocok hostel.
0: Ya ngibur harus nih kakak angange ngerarah keliangan betul betul ya, betul.
1: Ampun aja.
0: Ingge, tan kenapa?
1: Mater kayaknya.
0: Tan kenapa? Kangga yang penting kan boleh nyarengin.
1: Iya, iya. Cuman mon gak rajang kekatnya. Rahayu, rahayu ga, rahayu.
0: Rahayu, rahayu mewali. Sukses wadahat niki kaya. Saya kumidangan pekambingan sama nyarengin ngonge Cynthia. Dia pinten ngaryanin, guys. Kadi semeton sami, pewangi ruangan alami yang dibuat dengan tangan sendiri. Tapi kangga sama wenten ente-entean yang menjadikan niki nge bahan utama dari pewangi ruangan alami. Alami ialah bunga sandat nika sendiri nge resmatore ungkur ka angga sira puniki bu lo sampun niki nge boleh penyemang wow nikang tiang masak sambal gong nge ngaryanin jukut nge jangan terus niki ulamne taluh kanggang taluh siap nipi taluh bebek niki jek saru niki nge nge durus ngajang selamat niki sarapan bu lo sekar satu bayangan nge. Iya, ungkur kak Angga sirap puniki gue sapa sang redumun alon-alon kemantan semeton Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Oh, Om Swastiastu, selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, selamat ceria Pak Yanarbe. Aduh, dados ya kenton suaranya lemas gati Pak Yan.
2: Wah, apa nih?
0: Oh, dingin loh, aduh, gue nggak kanti nyemak saput niki Pak Yan.
2: Eh, wah, gue kepekan mengumai matu masang kan nih masih sabah.
0: Sabah,
2: misnya.
0: Aduh, ampun nyalok mantel nih kah?
2: Nyalah
0: kan aduh keten pun engken mentan sungkan nyalah kau nih engken mantel coba nah
2: ujana nah pia gabeng kenten
0: oh gabeng oh mi wenten hujan gabeng ternyata nge
2: wenten itu tensekan gabeng sabah nge
0: kenten niki taler ring hayam ruk studio perempat sampun sabah niki diguyur hujan niki
2: iya niki kari masih nak gerimis-gerimis kenten nge wampun nonton balas kenten
0: oh gerimis-gerimis ringan kenten nge niki balas niki
2: ya kenten
0: minap niki melayap sabah ke hayam wuruk gerimis ten gerimis niki sabah-sabah ageng niki
2: oke kenten
0: nge
2: nge bayang pun mereka rumun mereka kan angin-ngangin ini
0: ngangin-ngangin gianyar tona ke ngajan-ngajan ke Badung dumun.
2: Kung biang yoga nyarang kong
0: ke. Suk semua tuh biang yoga. Pak Yan makin ngemosang indi pewangi ruangan alami. Pak Yan ngangin pewangi ruangan napi nenten niki.
2: Tadi tiang angin pewangi ten niki ya. Cuma kenten kan niko yang mewangi niko sebelum sirap niko. Keprit tiang baiguan beten panggigis.
0: Bebe. Tanpa menyebut merek. Oh, berarti wenten semprot-semprot kimia kenten nge.
2: Tapi kadang-kadang itu gue nggak tenjer tiap hari.
0: Tan sosok nih ke?
2: Sedurung tidur nih ke selidang nih ke.
0: Oh, selitan nih, betul-betul.
2: Nge, jam 6 nih ke kan durung tidur. Keprit tiang kide mantan. Tanjat tiap hari, kenten kadang-kadang yang kengken ya nu akeh kenten legu kenten jaga keprint ya, ayang kenten ngepel aja, ampun deh tiap hari kenten angin masih pewangi ini kan tapi.
0: Tapi tan wenten kide mantan iki enti-entian sane menjadi bahan utama dari pewangi ruangan minap sekali ke angga wenten bunga sandal yang pekupon Pak Yan pun api niki.
2: Ganti yang sanat wenten, nanging sanat tersanat tegah niko, sanat di pot niko wenten tiga niko.
0: Oh tiga, ampun mau bunga.
2: Ampun mau bunga, gede-gede masih bunga niko.
0: Oh agang-agang, ngeten ke angin api selain sarana pemusman.
2: Ya ganti yang kebenang kebelak niko, angalap niko angin landing tanang yang kirang gitu. Iya. Ampun, di bekan mongoin rumah.
0: Oke.
2: Dalam masih ngalap nih kau bengke.
0: Yang pedalam ngalap, tan dada sange napi patah, gen layu, tan masih dada sange napi kecuali pewangi ruangan.
2: Nah, senang nyingang, kenten nolong, becek bunga.
0: Becek,
2: yang kertas, wentan masih kertas warna barak nih kau.
0: Oh, bunga kertas. Yang tuge, Pak Yan, tan ngangen pewangi ruangan alami tuge ring kamar, Pak Yan.
2: Pewangi nih kau, tan yang waktu yo pesu ini kau. Wentang kundangan ke pro wau yang pewangi yang dewe pun napi kalian nih ke kepat keprit nih ke
0: oh beda nih ke parfum nih ke Pak Yan lian ring ruangan tan wentang sama sekali
2: kacau keprat keprit
0: nge pangnya mian dide kan kenten nge yan kenten man Pak Yan coba niki nae bunga sandat nike di misalkan dikeringkan di napi wastane dijemur kenten Pak Yan nge atau nggak dilayukan secara kan pasti kelayu enggal bunga sandat to nika pun ada sepawangi ruangan coba nika Pak Yan.
2: Iya lah, alap-alap masih ke deng-deng kerang mereka kenten.
0: Oh deng-deng.
2: Iya, nak kenten masih buat mereka ruangnya benar napi wasana bunga sana mereka wangi-wangi masih nika tu
0: nge. Nika pun kelebihan dari alami dan bertahan hingga satu minggu niki sekali Pak Mang Pandu nih Kang Wau Pak Yan.
2: Iya, makin kenten ke makin bahagia nih kau napi. En sampun yo kenten mangen nang jek langsung pun kenten ngem panting kenten yang sekali muka mau duduk niko masih jelek buana kenten
0: nggih apa garang legu tasa akeh legu metumpuk ring pakaian-pakaian ya ten mencuci
2: anu niko legu niko
0: legu niko
2: niko poinnya kau kebersihan
0: kebersihan pangkal kesehatan ten kenten Pak Yan.
2: Pemain mungkin sabah-sabah niki nak nyap natah niko nak campan ini niko dan lulu niko
0: jadi
2: jelek asan pemandangan dan teman nanti nyengah kan dan jadi sampah
0: kan untuk
2: mungkin ampun digalakkan di Banjar mungkin niki
0: bang
2: sampah tapi luwir pun ketat mungkin niki terdapat sungkang lulu sembarangan ngunyol
0: tanda dos
2: mungkin ya
0: niko pun merusak lingkungan pernafasan pun tidak baik nge Pak Yan nge makanya pewangi ruangan niki dibantu Pak Yan coba nge dibuat pewangi ruangan alami Pak Yan
2: kekarian dia angin arum ruangan
0: nge siap pang ten melayap tuh gak Pak Yan nyen aduh ten sebat nyen
2: nge yang penting mungkin ventilasi nih kau pintu jendela nih
0: oh ventilasi
2: nge buka sanjoin apa kenten pangwentan tapi wasana pertukaran udara
0: iya kan? Sirkulasi udara ingge suk semua Pak Yan sampun nyaringin gongge
2: kak Dao tiang nyolek gongge
0: suk semua kak Dao
2: bu petuku boiwo talan niki bu Eka Bebe ampun nyomongan niki
0: bu Eka wau sampun tapi kejepit pintu ragane
2: bu ma talar Pak Mar nyitani ita mongan nih patut mancung tak talan niki. Ya, suk semua, gongge atau galah.
0: Suk semua muali, Pak Yan.
2: Santi. Oh.
0: Ingge suk semua Pak Yan Arbo sampun nyaringin gongge Cynthia dengan topik budaya gunakan pewangi ruangan alam. Ingge beberapa semeton durung nanin tan kenapi, tapi mungkin bisa dicoba siapa tahu tertarik nih ingge untuk membuat nikinge pewangi ruangan alami secara manual minap nika dikatakan nge Raka Lantre menuju bos nyarengin beli jak lempung numun kesarengin Evelyn Sia janda boya jeblakor.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Terima kasih murup pitung dasa dan pasan mewali nyarangin semotan sami ring samangka dimangkin ring acara rahajang Bali topik budaya gunakan pewangi ruangan alami ya. Rekan antara sapa sanggra dumun semotan sana sampo nyarangin gongnya Cynthia Buniki ring warsa per 4 wenten Bu Ninda Kum rahajang gongnya cuaca cerah kide ini pengharum alami tiang angin bunga Jepun sandat cempaka dijemur gongnya wangi pisang ya. Nah selain ika minap niki wenten bunga-bunga yang sekiranya gongnya kira tidak bisa menjadi bahan tapi bisa kantongnya jika diolah dengan betul. Nah sapun api rakelan rai durus nyaringin gongnya Cynthia siki penelpon mewali nyaringin ring acara rahajang Bali topik budaya gunakan pewangi ruangan alami ngeb dan berapa minggu penggantian dari pewangi ruangan kantongnya bisa diinformasikan majeng ring sematan saming ya. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi dong kek.
0: Inge, selamat pagi nih Ita, sehat Nini?
1: Sehat, seger.
0: Seger, sapun api cuaca ring pejaten mungkin.
1: Wow, medal secara serius.
0: Astungkara, mogi-mogi je nganginang niki ring den pasar nih, santukan mungkin ring hayam muruk je balas aja niki nih.
1: Jadi
0: dere giliran giliran nih. Panggenap dingin pole, panas pole, ten kentan. Ini. Anapi? Pang Wenten ke KDN betul. Nini sana mungkin ngemawasang ini pewangi ruangan alami. Nini ngangen pewangi ruangan.
1: Ampun ya Piradia, ngangen Nini nak tidur di luar ruangan terbuka apa nggak?
0: Ruangan terbuka. Ten garang legu nih.
1: Ten ngidang, Nini ten bisa ini sirap di tengah apa nggak?
0: Oh dados ya kentan, ungkap. Napi?
1: Gimana bangun tuh ya paling kan ini
0: dados ya paling nih ini, napi kererah kanti paling
1: semang-semang ngomong jam 4 ampun ngomong tuh video
0: dan ngomong oke entan
1: itu biasa ngomong kayak ini tidur di balai.
0: Berarti ten ngangge pewangi ruangan api kentan.
1: Ini biasa ini wenten ya ini nak se wenten Jepun wakai wenten sangat kentan. Ini gas tu ten petik ni pun ngajak sampun buat mau ni buana tu kepada langkai naas ni kau ten ngajak.
0: Nge as nika duduk tasa dados pewangi ruangan ani alami nge.
1: Dan nanin kau yang mancung ni kau jaga nangan ni kau ada yang ada yang layu nak suwe
0: mau bon itu nih. Suwe ampe berminggu-minggu 4 minggu kentan.
1: Tempat tidur kentan. Dan nangin yang ngancung kentan.
0: Oh kentan. Kantos kanti as dumun wau duduk kentan nge.
1: Mingguan ya. Kentan ampun ini sangatan dan as tuh ampun layu di tempat.
0: Layu di tempat. Ah benar nih.
1: Kecuali Jepun as nih kau yang sangatan dan nangin panggil as. Baru je tu je ni kau mau gantung kenten kan? Riki kenten ni semua tuan mangen kenan awak kenten Riko kan lihat tu kenten mangen.
0: Benar ni.
1: Kenten ya mangen.
0: Inge.
1: Nah, ya nak kenten ni asana dagingin kepres-kepresan tu banyak mau bawa bahan bisnis tu mangen.
0: Kepres-kepresan tapi kan Nika iya terlalu keras nih tan cocok minap Niki di pernafasan Sira Nika sana ngonek nih Sira Nika sana ngonek
1: itu semua biasa memang budul
0: enge enge
1: mata aja mah indira ngoneknya Sira dia suara mah indira.
0: Oh, nggih, magi-magi ampun geles kena.
1: Mang Pandu dadah no, kok pertama nggih?
0: Nggih, Pak Mang Pandu nggih, Pak Mang Pandu wau Kak Angku menyusul.
1: Nggih, Kak Angku kau home menyusul. Tapi gonggang banget, tong-tong kan nyale-nyale biasa gonggang ya.
0: Nggih,
1: Mang Pandu.
0: Heeh.
1: Ibu Eka ngampun minap ke kesendung
0: nggih. Bu Eka sampun kecunduk sarang Ibu Pati kenten Ibu Bupati Bu Bupati
1: Ibu Posyandu
0: kan Posyandu kan wenten memang program dari pemerintah. Ingin ini suksama sama nyarang ini ke Banda untuk gala. Suksama wali. Astungkara walaupun cek baca nih suaranya. Suksama nih kini kita sama nyarang nunggu Sinta Widangan Pejaten Sematan Titian Sarang Suami. Selain bahan nggih raklan rai cara pembuatan dari pewangi ruangan alami pun harus diperhatikan dari perawatan dan penggantian berdasarkan jenisnya nggih. Ini raklan rai niki menggunakan daun bunga kering, gue sarankan untuk menggantinya setiap 3-7 hari nggih. Jadi ganti total jika wangi sudah hilang niki, atau dedaunan kering yang digunakan berdebu niki bisa sekitar 1-2 bulan sekali, tergantung niki nggih raklan rai dari lingkungan sekitar dan juga pemakaiannya atau di ruangan di mana kantor nggih. Untuk pemotongan buah atau rempah rebusan dijadikan pewangi ruangan alami niki sangat segar untuk penggunaan sehari nggih, bisa direbus pagi ataupun malam, buang setelah 24 jam agar tidak membusuk. Dan juga untuk tips tambahan majeng Sematan Sami, untuk area ruangan dengan sirkulasi udara yang baik di sekitar minap niki sekadi gongek Kota Denpasar nggih, bisa menyesuaikan jenis aroma. Minap niki gue sarankan gunakan aroma skadi sereh yang menyegarkan untuk aktivitas di siang hari di rumah. Minap niki ungkep kenten nge. Dan juga banyak bau apek nge. Raklan rai bisa menggunakan sereh niki untuk aktivitas Anda di siang hari. Dan juga selalu bersihkan sumber bau utama di ruangan agar pewangi alami niki bekerja lebih optimal. Minap niki dumun Sematan Titi yang sarang sami gemosang indi budaya guna akan pewangi ruangan alami di acara Rahajeng Bali Mangkin nggih. Informasi terakhir wau gue ngesna kutip saking halodoc.com, magi mapikeno tur bermanfaat ring semangka di mangkin nggih. Rakalan rai sok semua dahar puniki sane sampun nyaringin gue ngesin tiar ring lain telepon, ring WhatsApp perempat ala ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Mali je bos kantun wenten acara Rahajeng Bali sekad biasa nyambran ring Rahina Anggara pebeli bagian kesarangin Kemenak Bali katos jam dasa sama mali je bos nggih. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Selamat pagi, Rakdan Rai, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi khusus kepada wisatawan asing yang telah membayar pungutan wisatawan asing PWA sebesar Rp150.000 sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian Bali. Koster menjelaskan selama tahun pertama, pelaksanaan pada 2024 tercatat sekitar 2,1 juta wisatawan asing telah membayar PWA dengan total kontribusi mencapai Rp318 miliar. Jumlah tersebut setara sekitar 32% dari total kunjungan wisatawan asing ke Bali yang mencapai 6,3 juta orang. Pada tahun 2025, Pemprov Bali kemudian melakukan revisi Perda dan Pergub guna memperluas keterlibatan pelaku pariwisata dalam optimalisasi pungutan wisatawan asing. Langkah itu disebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan asing yang membayar PWA meningkat menjadi 2,4 juta orang atau sekitar 34% dari total kunjungan wisatawan asing yang mencapai 7 juta orang. Ia menegaskan seluruh mekanisme pembayaran PWA dilakukan secara daring tanpa transaksi tunai. Menurutnya sistem tersebut dirancang untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Koster menjelaskan dana pungutan wisatawan asing langsung masuk ke rekening pemerintah Provinsi Bali di Bank BPD Bali sebelum disalurkan ke kas daerah. Dana tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung pelestarian budaya Bali, perlindungan lingkungan alam, serta pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi mantan benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mbok tiange
3: saking kan sidang meklu metimpu
1: tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Janansari. Janansari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Janansari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantre mulai nyaringin program budaya RRI Denpasar, pemekasnya Ring FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali ya. Sahabat Navigatra, semuanya nanti yang serang sami, niki mulai nyaringin gongga Sintia, pasti ke stata kena napi mali wau sampun mablik bak sarang gongga ya kali palatan ya. Sana mangken, pabelibagan komunitas sekadi biasa nyabran Ring Rahina Anggara, niki tanggal siang ulas Mei war sekali tali 6 likur, sarang ke Menak Bali. Wenten arawakil Druene, Igusti Putu Suwana, SAGMSI. Dengan topik kita bahas hari ini adalah Tumpek Wariga, yang dimana niki perayaan atau hari suci yang datangnya setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali. Dan tepatnya di bulan Mei mangken ben Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ben 4 lemeng kenten nggih. Jagi pacang puniki merayakan hari suci Tumpek Wariga. Semantan titik yang sarang sami kantos acara puniki puputnya nih ringgala jam dasa semeng mali jebos kesarangin gongnya Cynthia Taler Aji Suwana. Nah mali jebos ya nih wenten pitaken ring sesi kedua gongnya mungkar ring lentil pun 0361223361 nge kesarangin ring whatsapp 4 0878 9882 2420. Taler ring siaran mangkin wenten live nya nih dado saksian ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Gongnya sapa sanggra dumun wenten Aji Suwana, Ring Studio Pro 4. Om Swastiastu, Aji Sapunapigatre.
1: Om Swastiastu, kena.
0: Stata kena, ya. Kani sabah Aji ya?
1: Ya, sampai Riki, oh Riki sabahan.
0: Sabahan, lepek ya. Pasti enggak Riki. Ini bosan ini masih ramah licik ya, bang termasuk angin Aji Aji kita semangat dumun membahas hari suci yang jatuhnya setiap 210 hari sekali yakni Tumpek Wariga kan Pak Aji. Nah mungkin untuk mengawali sesi hari ini Ki, mungkin Aji bisa membahas dumun napi sujatinya nih Tumpek Uduh atau Bubuh atau Pengatak atau Wariga akeh niki wenten nama-nama dari Tumpek Wariga kan Tanji. Silakan Aji sebagai pembuka di acara hari ini.
1: Suk semua kayak Cynthia puniki antuk galah malih tiang presiden Tangkil ring ajeng pamiarse sareng sami masa dua ajeng puniki ring dijeje megenah mugi seger kena rahayu sareng sami dan puniki. Niki topik lain mungkin ngan ini nanti Tumpek Wariga menawi sami sampun uning puniki sauninga puniki setiap 6 bulan niki ngemarke puniki sane muase Tumpek Wariga kemawon wenten manten sane ke napi wasane lali napi ane kelali yang puniki ring Tumpek Wariga puniki biasane akeh sareng sane karun metaken puniki napi mawinan je ngon bubuh dan tadi ngon nasi kita ajengan alat kali cara mangkin
0: cara mangkin sana liana napi ni kaji
1: ni ke gini ki kan esensinya puniki Tumpek Upun Tumpek Wariga atau Tumpek Ubuh Tumpek Atak puniki ni ke kan untuk pemuliaan tanam-tanaman dasar tumbuh sapunika. Kenapa sarutumewoh dilakukan niki pada Tumpek Wariga dua neng ben selai lemang nih puniki jagi wenten tapi wasane hari raya besar galungan
0: sapuniki ada persiapan kemenangan dharma kentan juga
1: kan ring lontar agas ciparwo nih puniki ke bawasan puniki mangdene ritat kalai raga nyanggre sani muaster rainan puniki dua neng rainan puniki pirantine ke ambil saking alam puniki ya alam puniki untuk punika alam puniki yang menghasilkan piranti-piranti nike harus dimuliakan sehingga dia akan menghasilkan dan perayaan itu bisa berjalan dengan baik tidak kurang suatu apapun gitu. Nah nike dikatakan napi wasade entik-entikan sarwa tumuwuh punika ketika Tumpek Wariga punika diberikan nutrisi kentan.
0: Nutrisi apa nih ke? Kalau kita kan minap niki serat, vitamin, sayur-sayuran, vitamin. Ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan api air minap niki aja ya toyo.
1: Toyo. Nah selain itu juga kita memberikan wenten di ke kan disebut dengan Tumpek Tumpek Ubuh kan?
0: Nggih,
1: Tumpek Ubuh. Pasti juga menggunakan yang namanya piranti bubuh. Ubur punika bermacam-macam warnanya.
0: Warnanya.
1: Gitu. Tapi gini, yang jelas itu adalah bubur sumsum.
0: Bubur sumsum. Sane warna gadang nih kaji. Wenten putih nalarnya.
1: Ada putih, gadang, barak, jinten, kuning.
0: Kuning.
1: Asangin, dan sebagainya nih. Nah, tapi mau wenana sepuni ke kan niki ring gasi paru dikatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu dapat dilihat dari dari menghasilkan dari apanya itu sehingga kalau misalnya yang putih-putih pala bungkah kan gitu pala bungkahnya itu dibuatkan bubur putih gitu itu perlambang itu sang yang iswara artinya kesucian
0: warna putih
1: kesucian. Kemudian kalau misalnya ada yang warna merah, bubur warna merah itu diberikan pada tumbuh-tumbuhan yang mana? Jadi soroh napi wasan itu untuk bumbu-bumbuan niki,
0: untuk bumbu.
1: Itu simbol daripada Batara Brahma. Jadi simbol Brahma itu kan merah. Merah itu adalah simbolnya penciptaan. Jadi penciptaan. Kenapa merah? Kenapa Brahma? Kenapa penciptaan? Kan gitu jadinya pertanyaannya. Karena di sana ada rasa. Di bumbu itu ada rasa. Jadi untuk menciptakan rasa yang enak itu adalah dimulai dari bumbu-bumbu itu. Maka bumbu itulah digunakan sebagai alat pembeda rasanya gitu. Jadi rasa itulah yang membuat kita itu hidup menjadi harmonis. Kenapa demikian? Karena kalau tidak punya rasa, berarti kita tidak memiliki sesuatu keharmonisan. Jadi adanya keseimbangan, keharmonisan dengan yang lain. Makanya untuk menjaga keharmonisan itu, penglingsir kita melaksanakan upacara tumpak warige sebelum merayakan hari raya Galungan. Rege yang putih, yang kemudian ada yang hijau. Jadi itu bubur warna hijau itu adalah simbol daripada diberikan kepada tumbuh-tumbuhan yang pembuahannya, jadi penghasilannya melalui penyerbukan.
0: Penyerbukan.
1: Ya, nah, seperti misalnya mangga, durian, dan sebagainya. Kelapa gitu. Itu pasti, tapi biasanya bubuh sumsum, bubuh hijau, bubur hijau, karena itu adalah lambang kesuburan. Jadi, nah, kemudian tapi biasanya kalau misalnya yang bubur kuning itu adalah untuk tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan buahnya dari batang. Seperti misalnya pisang, apa punung dan sebagainya itu kan dari batangnya nih. Nah, ini itu yang kita yang membedakan. Nah, kenapa bubur digunakan? Itu karena bubur itu satu itu adalah teksturnya adalah gembur. Gembur, lembut. Ada kemudian kelembutan ini artinya sama dengan kasih sayang. Jadi kita untuk kalau memelihara yang namanya tumbuh-tumbuhan itu kalau tidak dengan kasih sayang, ya itu tidak akan mungkin akan bisa menghasilkan.
0: Iya, nah, menghasilkan.
1: Gitu. Banyak itu contoh-contohnya seperti itu. Kalau kita misalnya sering memaki tumbuh-tumbuhan itu akan pirat.
0: Iya, karena tumbuh-tumbuhan juga mempunyai perasaan.
1: Iya, karena di sana ada rasa. Mereka juga punya perasaan.
0: Walaupun tidak ada Trikaya Parisuddha sekali.
1: Iya.
0: Teraga, betul ya Trikaya Parisuddha?
1: Nah, itulah kita sudah lebih dalam ini membahas tentang tumpak wariga itu. Nah, jadi itu tumpak wariga itu. Nah, yang paling penting di sini tumpak wariga itu sebenarnya adalah terkait dengan pelestarian alam dan keharmonisan yang sering kita disebut dengan ekoteologi itu. Jadi karena ekoteologi ekologinya itu adalah lingkungan. Lingkungan di mana tempat kita tumbuh dan makhluk hidup lainnya termasuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Itu ekologinya itu tempat kita tumbuh, berinteraksi, berekosistem dan sebagainya. Kemudian teologinya itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Bahwa dalam hal ini pesan ekoteologinya itu bahwa dunia ini atau tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan ciptaan daripada Tuhan itu. Tuhan. Jadi betul. Tuhan yang bersifatnya imanen gitu. Jadi Tuhan berada menciptakan sesuatu. Berarti itu ciptaan Tuhan itu berada di luar diri Tuhan itu. Berbeda dengan transendental seperti itu misalnya. Nah, kemudian dalam hal menjaga ini, menjaga yang namanya keharmonisan itu, di Bali itu udah ada yang namanya konsep ya. Jadi konsepnya itu adalah konsep Trihita Karana.
0: Trihita Karana.
1: Ya, bagaimana kita melakukan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan.
0: Kemudian manusia dengan baga pariangan meduwini
1: kajian kan sama itu enggak pawongan, kemudian dengan lingkungan.
0: Lingkungan pelemahan.
1: Jadi, pelemahan itu ya ekologinya itu pelemahannya itu. Jadi ketika kita melihat bagaimana hubungan antara Trihita Karana ini dengan keharmonisan itu, ada satu hal yang dilupakan itu.
0: Napi nikah sane lali aja.
1: Itu adalah dialogisnya.
0: Dialogisnya. Ya, dialog, sekali napi nikah pengimplementasian ya, dialogisnya.
1: Diimplementasikan dalam pelayan Dumpak Warige karena di sana ada sapaannya.
0: Sapaan
1: ada,
0: kan toh?
1: Iya, ada penyapa, ada dialognya, dialognya.
0: Sarang tumbuhannya.
1: Dengan tumbuhannya kita harus ada dialog ya.
0: Oh, berarti saat Tumpak Bubuat tidak hanya mengaturkan sarana perlengkapan upacara tapi bantan penyapaannya kan
1: tadinya. Iya, jadi dialogkan, diucapkan itu.
0: Napi nikah di ucapan yang baik.
1: Misalnya ada kaki dadong dije itu misalnya sana seperti itu salah satunya. Iya gelam mungkin ngetor
0: Oh pantas.
1: Bin selai lembang kalgalungan
0: pangmubuah panget isi tiok kan tanjinya.
1: Ya, itu pengarahnya itu adalah memberitahukan bahwa dari bin selai lembang dekat galungan gitu. Nah, jadi ini ngetor. Ngetor ini kan kalau sudah berbuah ngant itu kan seperti orang ngedor buah-buahan ini, kuncup apa tumbuhan ini, kuncup gitu, seperti menggigil gitu, ya menggigil ngedor. Nah inilah yang diharapkan, jadi buahnya banyak, orang badannya sampai menggigil, sehingga apa yang akan dilakukan pada galungan itu dapat terpenuhi dengan baik.
0: Iya. Nah,
1: itu yang berbunga ya harus berbunga, yang berbuah ya berbuah, yang berumbi ya berumbi, yang berdaun ya lebat daunnya. Nah, seperti seperti ini. Jadi di sana ada dialognya. Apapun yang kita lakukan itu pasti harus ada dialognya. Kalau tidak didialogkan dulu, artinya didiskusikan dulu, didialogkan, kita tidak akan mengerti apa tujuannya.
0: Nah,
1: sama soalnya dengan itu dah pemberian bubur. Nah, bubur misalnya ada yang membuat hanya bubur merah putih aja. Itu mungkin menilai dari sisi penciptaannya. Jadi kehidupannya. Jadi kalau kita lihat kenapa bubur merah dan bubur putih, jadi bubur merah itu adalah sebagai, kalau kita lihat di mungkin agak sih prana dan sebagainya, prananya itu adalah sebagai sukla dan swanita. Jadi di makhluk hidup itu adalah inilah sel telur dan sperma. Nah, seperti itu kan merah putih ini, inilah yang menciptakan, untuk menciptakan sebagai suatu penciptaan. Nah, dalam hal ini ketika kita mempersembahkan bubuh merah dan putih agar tumbuh-tumbuhan itu menciptakan buahnya, memberikan kita buah, bunga, daun dan sebagainya untuk keperluan daripada upacara itu. Jadi tumbuh-tumbuhan ini ekologinya, jadi persembahannya ini dipersembahkan kepada siapa? Itulah teologinya. Jadi itulah menjadi kalau kita lihat itu dari skalanya adalah tumbuh-tumbuhan, dan skalanya adalah kita upacara spiritualnya dan sebagainya. Nah, seperti ini ke dulu untuk membukanya niki.
0: Iya, aji berarti wentan napi wasane pelengkap sarana upacara tidak hanya bebantenan atau tumpeng lauk pauk yang sering kita gunakan dari tempat bubur, tapi tapi banten yeah. bubuhnya langsung atau bubur kentangnya yeah. karena kan kita mengucapkan tumpak bubuh gitu ya yeah. ya. Kalau di Napi Wayasan dikaitkan dengan Trimurti, Wanten Dewa Brahma, yeah. Iswara, Kentan Haji yeah. Sarang Dewa Wisnu, Mahadewa, Kentan Haji yeah. Dan juga ternyata ada doa atau mantra secara lisan yeah. panget nget nget kentan ya yeah. Pang Ben kudang lemang 25 hari sebelum yeah. hari raya galungan kentan yeah. yeah. pang mebuah kentan Haji yeah. Nah, misalkan Niki Haji yeah. secara skala nih skala sudah tepat tapi Niki secara hasil buah belum ada tapi wastane bunga durung mentik, apa yang salah dari upacara kita Niki Haji? Walaupun kita sudah mengupacarai 25 hari sebelum galungan tapi belum nah. ada hasil dari tumbuhan Nika, apa yang salah dari pengupacara Nika?
1: Ada komunikasinya itu yang salah. Nah, yang dikomunikasinya apa? Jadi seharusnya itu tanaman dari dipelihara dengan baik karena di sana ada larangannya.
0: Ya, tapi ada larangannya.
1: Larang-larang dilarang menebang pohon pada saat itu.
0: Pantangan bisa dikatakan aja ya.
1: Jadi dilarang menebang pohon dan selain dilarang menebang pohon itu juga kita juga ada di sana intinya itu kan adanya kasih sayang. Jadi tumbuh-tumbuhan apapun itu harus dikasih sayangi. Iya. Diberikan kasih sayang sehingga kalau tidak dia tidak dikasih sayangi maka lingkungan dan sebagainya ini itu harus dikasih sayangi, jangan dieksploitasi.
0: Eksploitasi betul.
1: Nah, iya, kalau iya. misalnya sekarang dieksploitasi, misalnya semuanya di pot, taruh di pot, itu tidak akan memberikan suatu manfaat.
0: Iya, tidak ada ruang tumbuh ada untuk ruang tumbuh-tumbuhan minap cing,
1: ya. Walaupun apapun dikasih itu, dia itu tidak akan mendapat ruang bebas untuk tumbuh. Jadi di sana itu diberikanlah kebebasan adalah hak untuk hidup daripada tumbuh-tumbuhan iya, itu. Benar. Jadi karena itu kita di Bali itu sering sekali kalau tumpak warige, tumpak warige itu memberikan kain poleng kepada ini pada tumbuh-tumbuhan yang melindungi kita itu. Nah, ini memberikan hak untuk hidup sehingga kalau sudah itu diisi kain poleng itu jadinya kan tenger.
0: Iya, Aji. Nah, selain tumbuh-tumbuhan memberikan perlindungan, tumbuh-tumbuhan yang kita berikan sesajen, tumbuhan manfaatnya untuk apa? Selain melindungi, tapi malah nih, Aji.
1: Melindungi ya.
0: Menyuburkan minap jinge.
1: Untuk menyuburkan, untuk jadi untuk kehidupan kita itu, untuk meningkatkan taraf hidup, kesehatan juga. Karena dari tumbuh-tumbuhan itu kan ada sirkulasi yang namanya oksigen itu dengan
0: O2 jinge
1: dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat sehingga ketika lingkungan sudah baik, tumbuh-tumbuhannya sudah baik dan sebagainya baik itu orang-orangnya pasti sehat.
0: Iya,
1: nah, tidak ada polusi-polusi yang seperti itu. Jadi diminimalisirlah polusi-polusinya seperti itu karena itu eksploitasi itu. Okay. Nah, eksploitasi itu yang sebenarnya memberikan polusi yang banyak sekali. Walaupun sekarang misalnya ada polusi dari bahan bakar yang bermuatan dari fosil itu. Itu kan karbon. Kemudian kalau listrik sekarang itu metal. Itu polusinya itu metal. Nah, itu mana yang lebih berbahaya dan sehingga polusi itu tidak ada polusi yang bersih. Jadi polusi itu adalah berakibat pada kita. Iya, jadi itu tergantung daripada volumenya itu berat atau ringannya.
0: Tapi kalau dari tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang sering kita gunakan untuk piranti-piranti upekara, pohon napi mantan aja. Selain pohon kelapa, minap dikaji
1: banyak itu.
0: Akeh ngajinya ya.
1: Banyak seperti misalnya ancak, bingin, peji, udoh, kemudian kalau pisang itu bermacam-macam pisang ada kan? Ada itu. Kemudian kelapa itu tidak hanya satu kelapa, banyak kelapa ya. Okay. Kelapa nyok bulan nyok, amulong nyok, bojok nyok, dan sebagainya itu banyak sekali.
0: Okay.
1: Berbagai macam itu itu. Nah, selain itu tanaman-tanaman langka, tanaman-tanaman langka yang sering yang jarang itu yang sudah tidak begitu kita temukan sekarang itu misalnya seperti utu.
0: Tapi nih Kaji?
1: Utu.
0: Utu. Utu aja. Nika sejenis pohon apa aja? Gonggeng tanuni.
1: Pohon yang besar itu. Oh. Itu buah-buahan yang biasanya kalau sudah kan ada raya nyepi itu mereka itu berbuah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, utu, sentul dan sebagainya.
0: Nika itu ditemukan di daerah Napi Utu Nika di dataran tinggi.
1: Di mana-mana aja biasanya di dataran tengah pertengahan aja daerah-daerah sejuk-sejuk gitu ada. Kemudian utu, kemudian kalau top itu misalnya masih ada di Denpasar banyak ada itu.
0: Oh, ya. Gonggek berarti dorong unding nih. Ya. Nah, tidak mengeksplor jauh nih.
1: Tanaman-tanaman langka seperti jangankan tanaman-tanaman seperti itu. Lateng pun sebenarnya digunakan untuk upacara.
0: Upacara, padahal lateng tuh yang kita tahu geni.
1: Iya, gatel dan sebagainya.
0: Tapi nah, bisa untuk piranti upacara ya, jingga.
1: Duwi-duwian dan sebagainya, ket-ket, pandan, itu kan digunakan itu. Tamaran menduwi dan sebagainya. Nah itulah, jadi dalam hal ini kita itu, kenapa kita menggunakan semua yang tumbuh itu, karena yang tumbuh itu juga ciptaan Tuhan, dan kita pun juga ciptaan Tuhan. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan adalah dengan mempersembahkan apa yang Tuhan ciptakan, sesama ciptaannya. Jadi kita memuja Tuhan seperti itu, itulah teologinya dalam lalu kita memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri adalah yang menciptakan kita juga.
0: Karena itu
1: bagaimana kita berterima kasih ya begitu. Jadi dengan cara ya kita memiliki jalan yang berbeda-beda.
0: Iya, ini betul jalan aja.
1: Ada yang melalui upacara, ada yang melalui ritual, ada yang melalui spiritual. Tapi yang paling penting itu adalah berpikir positif dan berperilaku yang baik.
0: Berperilaku yang baik. Tidak hanya sesama tapi juga makhluk hidup yang lainnya. Salah satunya tumbuh-tumbuhan, Aji.
1: Iya, berperilaku.
0: Nah, Aji Niki kan ada satu pertanyaan menarik juga. Aji, gue gak terbayangkan wenten, tapi wastane dagang-dagang tumbuh-tumbuhan, Aji. Itu kan tumbuhan berarti menghidupi kehidupan kita juga, Aji. Selain menyuburkan, selain memberikan perlindungan dan juga untuk menghasilkan oksigen, tapi juga untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk kehidupan kita dari pedagang-pedagang atau toko-toko tumbuhan. Kalau untuk menjalankan ritual dari Tumpak Bubuh sendiri nih, Kak, ada bantan khusus untuk para pedagang tumbuh-tumbuhan atau sama dengan gonggek misalkan merayakan Tumpak Bubuh di pekubuan di Jero nih, Kak. Wenten perbedaan Ji napi patah mantan.
1: Ada sebenarnya perbedaannya itu ketika itu tumbuh-tumbuhan itu adalah untuk sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang kalau di kampung ya bilang masih di kampung itu misalnya pada saat tumpah ubuh itu kita mantenin yang namanya kelapa. Kelapa itu kan bermanfaat untuk segala upacara dan sebagainya, di samping juga di selain itu kan juga untuk kehidupan perekonomian. Jadi mereka itu memberikan apa namanya di sana bebantenan itu di biasanya ini kan di Tegalan. Tegalan ini ada di sana di Tugu sebelah timur barat kayak kau kan ada barat laut ya.
0: Barat laut.
1: Di barat laut itu ada Tugu yang itu adalah tempatnya memuja ide sang yang sangkare dewanya pohon-pohonan. Di sana biasanya ngaturan yang namanya Banten di sana komplit dari soroan atau pejati dan sebagainya nih, ke bahkan ada juga yang maturan guling.
0: Iya. Nika mau sesangin tapi memang wajib dari perlengkapan.
1: Bukan wajib, itu adalah cetusan rasa baktinya. Kenapa cetusan rasa baktinya seperti itu? Karena ekonominya dia itu sudah meningkat dari hari
0: meningkat itu. Ya nah, dari itulah, bentuk tumbuh-tumbuhan ya,
1: itulah dari bentuk dari ada wujud dari terima kasih umat itu kepada sang pemilik. Sang pemilik ini apa nama tumbuh-tumbuhan ini. Jadi di sanalah kita melakukan apa namanya sebuah persembahan. Jadi persembahan itu kan kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Nah, itu misalnya kalau kita mempersembahkan sesuatu yang baik, jadi kita terima juga dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, seperti sekarang perekonomian kita sudah bagus. Apakah sih artinya untuk apa sih kita pelit untuk mengaturkan yang terbaik untuk itu untuk yang memberikan kita yang terbaik juga gitu. Yeah. Nah gitu, jadi itulah konsep timbal baliknya, sehingga kan disinilah terlihat adanya suatu keharmonisan antara lingkungan manusia dengan Tuhan.
0: Siap Aji, banyak ternyata ya keuntungan yang kita peroleh juga dari tumbuh-tumbuhan Aji Ngge, dengan apa namanya Aji, jalan komersil kan Tuan Aji Ngge. Karena kan kita juga mengupayakan untuk menghidupi kehidupan kita dengan cara minap Niki yang hobi tapi wasannya bermain dengan tumbuh-tumbuhan, bisa menghasilkan atau berdagang, membuka toko tumbuh-tumbuhan kan Tuan Aji Ngge, dengan syarat legal pasti kenyanya Aji Ngge, dengan Nike. Jadi dari Tumpak Bumbu sendiri ada persembahannya dengan sarana yang disampaikan oleh Aji Wawu. Minap Niki sudah mampu kantornya menggunakan ulam babi Aji Ngge. Jadi apapun persembahan yang baik dan juga kita hasilkan pastinya yang terbaik Aji Ngge. Ikalah hubungan dari Tuhan, manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Aji Mali Jebos Mewali Mali Niki Ngge ring pabli bagan komunitas Kemenak Bali Sanemakin Mesenekan Dumun Semeton Gongge Mali Jebos Lantura ring sesi kedua Ngge Dados Gading Banten Pitaken Pertanyaan Durus Mali Jebos ring sesi kedua ring 0361-223361 atau ring 0789882420. Tetap menikiring program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ring Marga yang merupitung Desa dan Pasar mewali nyarengin gongga Sintia Ring acara Rahajang Bali pabelibagan komunitas Kesarengin Kemenak Bali Kantor Kesarengin Aji Putuswana puniki Reklantrai Ring Studio Pro 4 Reklantrai duro sampun mungka gongga ring lain telpon jagi napi wasane metaken enik topik tumpak wariga duros gongga sapa sangra dumun Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rajang Samanggong ge
0: Rahajang mewali enggir Rahajang mewali tubiang
1: Tiang Gumiang ya, biar Gunung Karang Gungge.
0: Ingge, langsung ke mantan sarang Aji Putuswana, durus tuh biang.
1: Om Swastiastu, Gung Aji Swana, narasumber nge.
2: Nge, Swastiastu. Tiang
1: jagi petaken, ini ke Dumpak Warigo, Dumpak Bubu.
2: Ingge.
1: Tiang mau buat saking banggi, berarti yang ring dan pasar. Saki mantan yang Dumpak Pengarah, dan pasar, arang, nak mantanin pepohonan peniko.
2: Nge.
1: Tiang ajaran penglingsir tiang ring Bangli, waktu tiang merabian meriki. Medue tiang kelapa siki, wenten silik Bali, silik kungu, bunga warna-warni, pet bin selai galungan, kadang-kadang tiang bubuh merah putih, makario sasat gantung, sifat talu gantung-gantungin tiang. Makario tiang dapetan, waktu tiang keliling, bubuh mendaging suyuk nika, tapi kadi diki limas nih. Jadi ingin tiang siki-siki, masa tiang siyuk, dadang kaki bersilai galungan, membuah ngat, membungu ngat, angin tiang merayunan nih. Niki makin karena nang tiang opo karo, mangdo tiang selamat rayu ngerah sekar, saki dadong buah-buahan mangdo memelargi antar, kan tiang. Niko yuang, niko tiang
2: Keharmonisan melalui melukat di kering ajang padmo punika ring sanggar surya punika apa yang tumbuh dalam diri kita itu yang paling penting nih adalah pikiran ya jadi pikiran itu selalu tumbuh kemudian yang pikiran itu di mana letaknya adalah di kepala kepala itu ada rambut juga tumbuh nah inilah di, yang tumbuh dalam diri kita itulah yang kita berikan apa namanya perwatan seperti ini ke penyucian dan menutrisi dan seperti ini kan dalam hal ini melukat dan dosen yang ketika kentan ketika tumpak yang namanya tumpak wariga punika kalau kita tidak punya tumbuh-tumbuhan kalau misalnya tumbuh-tumbuhan pas ada tumbuh-tumbuhan ya bagus juga kita melakukan hal seperti ini ke jadi kita memberikan nutrisi kepada diri kita itu adalah bubur apa bubur merah putih itu adalah untuk penciptaan agar tercipta sesuatu yang baik kedepannya lalu bubur sumsum itu adalah agar kita diberikan yang namanya pengetahuan kesuburan, kesehatan dan sebagainya itu. Nah, kemudian kalau bubur yang putih misalnya, bubur putih itu agar kita mendapatkan kesucian, mendapatkan suci, agar tumbuh bibit-bibit kesucian ke dalam diri, agar tumbuh kesehatan dalam diri kita. Kentan ke, jadi kita jangan memaknai hanya di luar diri kita sendiri.
0: Tapi jadi di dalam kita diri juga.
2: Maknai di dalam diri kita juga bahwa dalam diri kita ini juga ada tumbuh-tumbuhan.
0: Uratiannya nih yang termantah ke pelemahan tumbuhan kemantan, tapi dalam diri termasuk dalam simbol tumbuh. Dengan kata tumbuh berarti kan dalam diri ada rambut juga tumbuh, pengetahuan kita tumbuh berkembang, jadi penyuciannya tidak ada pada tumbuh-tumbuhan nih skala.
2: Kesehatan juga, kesuburan juga, daya cipta, rasa karsa dan sebagainya, rasa kita tumbuh juga. Kita ngelah dan ini pengerasa. Itu ya kita kaji lebih dalam. Nenten riwang margi yang sapu nikel menapi dasarnya ring bangli bakto meriki. Niki adalah salah satu simbol karena kita belum bisa memahami yang secara kedalamnya. Masih kita pemahamannya di luar.
0: Luar mantan, eksternal mantan, tapi internalnya belum.
2: Mungkin sapu nuning bagaimana pemahamannya ke dalam, bagaimana di luar. Niki kombinasikan aja untuk lebih memperkuat keyakinan kita, keimanan kita. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa kita juga.
0: Oh, Gongga juga baru sadar Niki. Gongga selama Niki memaknai tumpah bubuh cuma di luar aja ke tumbuh-tumbuhan, tapi dalam diri juga kita lupakan.
2: Kenapa kita maknai dalam diri kita?
0: Bangtan ical kentannya berarti dengan cara melukat kentan jingge.
2: Kan dia sapu Niko tuh biang menawi itu kirang langkung atau tiang ampura Niki.
0: Sesuadat informasi kecawi sapu Naji minap Niki sematan sami kanton ngalanyane ke angen ngiring sharing ke sarang Naji Putu Suwana, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi ya tuh Gongga Cynthia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi ya tuh Haji Widangan Gianyar Niki. Tuh Haji Raka dulu sarang Haji Putus Suwana.
3: Om Swastiastu, Gusti Haji.
2: Swastiastu tuh Haji.
3: Di perbatasan Bangli Gianyar dengan desa ya.
2: Ingin
3: desa dia ampun pun Bangli gitu.
2: Bener dia.
3: Wonten anu niki, iki sedereng metaken wonten informasi gitu, diinformasikan. Wau tiang sangat kasihan dengan gonggetan meniki utuh.
0: Gonggetan uning utuh nika tuh Haji.
3: Itu tulisannya aja sudah apa namanya itu spesial. UTU dari depan juga, UTU dari belakang.
2: Bolak balik UTU nih.
3: Memang UTU nih ke ring pekarangan, nak ringsirnya nggak? Tinggal kenangan macam-macam.
0: Nah kan, nih.
3: Kita dia nanti asalnya Jumbo Bangga, nak ringsirnya mau dua pekarangan ke satu hektaran nih ke. Di sana banyak pohon buah-buahan. Yang sekarang sudah langka. UTU ampun langka. Kan di lampu, nih nggak di lampu?
2: Lampu
3: Uning munah.
2: Munah
3: juga langka. Badung juga langka. Jaketnya juga langka. Sudah itu ceroringnya yang disebut tadi oleh Pak Gusti Haji.
2: Langsat.
0: Yang ceroring kantun.
3: Buahnya yang tumbuh dari batang kan ada Gusti Haji. Ceroring,
2: punung.
0: Punung nggih, uning kepunung.
3: Ini kan tumbuh dari batang gitu.
0: Nggih.
3: Tiang prihatin terhadap diri tiang sendiri, tinggal kenangan aja nih. Tapi mau ini waktu tiang maaf seumur sekolah hari SR kedungun, wah yang boleh utuh dasa dipunya. Angin rujak cuma uyah nabil ada waduh, bukan main rasanya. Bukan main rasanya kan. Nanti untuk informasi
0: Gongge. Seksama Niki Bapak Kelin, tapi memang cuma kenangan. Napi malih cuma kenangan nge. Napi malih ring jaman mangkin ton pun Gongge uningi sarang generasi Gongge Niko tuh aja.
3: Pasar wentan Gongge.
0: Oh kenten wentan.
3: Itu yang tasa dipunyo itu agak sulit kenten.
0: Oh kenten. Tapi ring pasar kantun kantun tuh aja nge.
3: Mangkin ring Gusti Haji Niki. Yang wawu Niko kan tanaman tahunan sana karyana upakara tumpah ubo. Tumpah wariga. Tumpak, nabi anak pengatak.
0: Pengatak ni.
3: Anak tak dia nanti mungkin Gusti Haji. Ini tanaman padi ni. Kok diupacara spesial sekali ni. Selain dia anak petani dia. Dia langsung bertani, langsung nanam padi dengan pekarangannya dumun. Tapi mungkin dia ampun lansia ni. Padi itu ring wau memulih sampun nuna nu pekarana. Nah, ada ni ke berbentuk seperti yang matu seperti kuangen.
2: Murid ni.
3: Jelek kan dek. Sampun genta di mana nyelakkan boleh niki nuasen, nuasen dengan Banten, nuasen juga dengan Aribahit.
2: Nih.
3: Sampun genta rolas lemeng ni mekariana mubuah.
2: Mubuah. Nih.
3: Sampun kita dari sampun panemanya mungkin di atas 50 hari ya.
2: Mandak gitu.
3: Iya, mandak. Mandak kadang-kadang tapi mau biukukung.
2: Biukukung ya.
3: Di sampun di lantas kuning, kalau kita nyaupan, upakarannya di keusus juga.
2: Ya.
3: Di sampun ngampung, saya lintiang di dumun ini. Rika ngarianing dewa di ngampung ini. Nah, tuniang mangku saking maceti ni ke keliling hijau bentuk nak ngaku raga nampun aturnya makarya dewa ni ke dewa ni ni
2: dewa ni ni
3: ni ke kan kebakar budal napi patuh ni ada. Nah napi mawinan tanaman padi ni ke kok dikasih perawatan atau berupa suguhan upakara yang khusus ni ke jadi di kemudian bisa jadi tidak di radio
0: saja
3: terbatas.
0: Inge Om Santi Om semua tu Aji Raga informasinya ni talar bantu pita kan terus Aji putus
2: pan semua tu Aji titiang tumun sering kita nyuluh mereka ke kita kita ni ring peta peta kabetan ke sering nyuluh mereka nyuluh lindung kita padi sedurung nak ubi kukung mereka sampun kita inge niki spesial pun niki keluar neng padi pun niki cikal bakal daripada kita napi wasane napi je sana ke kehidupan daripada manusia ni ke kentan wujud sangka neng urit mungkin saking napi wasane saking cari niki ampun wenten cerita pun niki ring lontar napi seripurane satu dan macul napi pun niki ke bawah sedike ke pertama pun niki wenten ke bawah napi wasane ngurit pun niki uli di mapak doyo pun niki mapak doyo rumun mapak doyo dike sampun mau bantenan niki mapak doyo mapak doyo nah di ke bawah sedike mapak doyo ketika air pertama pun niki karena pertama rawuh pun niki niki wata hidup betara gana redun keiringin antuk tikus kentan dike pertama pun niki. Napi mawan diki di mapak doyo nih kentan di sampunnya sapun ni ke awur wenten memulih pun niki ngelungsur ring Dewi Sri pun niki betare Sri mangdene winih pun niki sane tedun pun niki de sang yang apa betare sang yang kumara pun niki tedun pun niki mangle ide kayun raja Girika kentan Girika awasata punika awu nuasen tapi saya keluar ya pukitan wendan terasa memula kentan memula pukitan riusan memula punika ampun napi wasannya membantan buboh wendan riusan lembangnya pukitan wendan membiuk kukung ampun padine mandag punika pukitan jaga ngampung punika ngadagang betara Seri kentan niki sampun pemangku masjid puniki rao si sampun ngampung niki dan ini pun niki bakto ke kentan ke napi wasai ke kelumpu napi wasane glebeg napi wasane dikira kita lumbung eh dika mendinge di kelump lingi hangat dika wen di napi di sumur ribak biasanya pun niki kentan ama karya jauh kentan dika niki Banten sampul sami mau Bantenan awenan sampai dados napi wasane dados beras pun niki ring pulure tetap mau Bantenan gitu aniki. Karena nika adalah perlingan ide betari Seri. Betari Seri punika memang tumbuh-tumbuhan etiosan punika, kan tanam tahunan nika, tanam tuh pastan punika. Nika dewa Sangkara sanema nguasawasi puniki beras puniki betara Wisnu. Rabin ide betara Wisnu, Dewi Seri, napi mawinan Dewi Seri punika duaning beras puniki sana mendados hajengan pokok. Pokok puniki.
0: Bahan pokok
2: niki untuk dalar untuk ngayatnya, mayatnya dalar niki beras kan. Nah, itu neng beras punika wonten ada beras awet dan beras merah, beras ketan, beras ijin, dan beras putih biasa niko kenten. Nika niki ni mau mahawena wonten sapunika kenten. Nika sampun wonten beras. Malih wonten beras napa biasa beras gage ke bawah sini ke liken enten dicari liken kering tegalan ni punika kenten nika beras gage liken yang beras gago itu nak warnanya papat niku sana lumrah ke bawah beras catur gitu warna papat pun ke beras catur pun ke nak warnanya papat niku gitu nah niku sebenarnya dah ni sana undingin di tiang napi biasanya napi mawenan pun ke padi ni pun ke memiliki upacara yang
0: khusus begitu,
2: yang khusus apa niku mereka tongosnya malih pun ke niku ke bawah carik cari ni ke Saraswati pun ni ke?
0: Oh umur ni ke Saraswati?
2: Cari ke cecak ni ke Saraswati kata. Paling cari pun ni ke mendaging lantas sepundukan, mendaging unduk, wentan unduk ni kata. Makanya wentan unduk ni wentan sastrane pun ni ke kata. Untuk margi yang unduk pun ni ke, mangle wentan turus, mawenan dicari pun ni ke wentan turus pun ni ke napi duwi. Pohon tui mangle sekan lurus punik yang margiang tanaman ring cari punik sehingga tidak biasanya tidak diganggu oleh hama.
0: Hama ini
2: punik filosofinya tu aja.
0: Sama jangkep punik informasi yang sarang ngaji petuswane, majar ngaji peturaka, mogi je jangkep. Tapi tidak napi wastane tidak menghabiskan topik kita hari ini. Pengimplementasiannya masih berlanjut kan? Tapi kalau untuk membahas hari ini ampura dumun aja karena kebanyakan untuk gala durung jangkep minap niking apa yang disampaikan tapi dengan apa yang disampaikan Aji semoga bisa pengimplementasiannya lengkap Aji bisa kita juga cari-cari di media sosial seperti apa. Kalau untuk melengkapi informasi topik hari ini apa yang ingin Aji sampaikan, 1 menit Aji silakan untuk penutup obrolan kita hari ini.
2: Terkait dengan tumpak warigo pun iki saru tumpak memuliakan sarwo tumowo puniki niki sampuneng hanya melihat di luar diri kita juga yang tumowo dalam diri kita juga kita lihat sehingga terjadi keharmonisan antara Buana Agung dan Buana Alit. Nah inilah yang disebut dengan skala dan neskala niki harmonis.
0: Inge, siap. Suksama dahat Aji karena langkungnya ini magi-magi poliku cendok male membahas 6 bulan lagi berarti Aji kita akan membahas tebak bubuh karena kan ini jatuhnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Suksama dahat Aji informasinya ini tidak hanya dalam tapi wasanya tidak hanya di luar Kemanten yang tumbuh atau tumbuh tapi dalam diri juga. Jadi nikah adalah seimbang secara skala neskala dan juga Buana Agung, Buana Alit Aji. Selamat merayakan hari tumpak bubuh. Lagi 4 hari niki hari Sabtu sanes cara nggih tumpak wariga nggih. Rek lantrene nika dumun gongesna nyarengin sematan sami bertugas ring raina anggara mangken wesan gongesna wentan Bogong Krisna sanes nyarengin ngawe trengela jam dasa kantos jam 3 sanje mali jawa. Sen wentan atur gongesna duro manut gongesna ngelunsur gang rena pengampura magi bermanfaat obrolan kita hari ini. Kita tutup acara niki dengan para masanti. Duro sang Aji, Om Santi. Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Raga dan Rayu, momentum libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus memicu lonjakan penumpang penyeberangan dari Pelabuhan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Jumlah wisatawan yang menyeberang tercatat mencapai 6.000 orang per hari. Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Benua Pelabuhan Sanur, Warsita, mengatakan peningkatan arus penumpang terjadi sejak dimulainya libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan. Menurutnya, lonjakan tertinggi terjadi pada Jumat lalu. Sementara pada hari normal, jumlah penumpang penyeberangan biasanya berada di kisaran 3.500 hingga 4.000 orang per hari. Selain peningkatan penumpang, lalu lintas kapal cepat di Pelabuhan Sanur juga mengalami kenaikan. Dalam sehari, aktivitas pelayaran tercatat mencapai sekitar 80 trip keberangkatan dan kedatangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
3: Iya, Bli.
2: Beli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh ya, jangan lupa, nanti sebelum tidur diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
3: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
2: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Beli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
4: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
5: Sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekalan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekalan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mari lestarikan budaya.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudane. Ini mewali di dana kita kapeng Ngadang Ratu Dudane Rikalani narahino Anggaro sana mangkin Pinangal kaping siang olas Ring sasih mei Warsu duang tali enam likur. Pastikan ane ring acara duine acara oneng-onengan acara dagang gantal pengabdian titian Ratu Dodane setate kena rayu seger nih presiden ngemargang swadharma iragus swang-swang hari sejeronin nyangel kauripan duine yeh.

0: Seruninga yang di Dieng cuaca ring seputaran RRI Denpasar niki udah mana dalam ayam muruk sabah menawi de yang sekali di Dieng wau uling semangan sampun uling bitre gianyar niki ngantos Denpasar mau hujan-hujanan mantel we belus kasami niki ingi mang dene sebetulnya serang sami ngejaji ngemargi yang Suadarmo ring sejeronin pemargin gis sedia payung sebelum hujan sedia mantel nah saluk mantel langsung niki nge semangat sana makin di tiang sarang aduk nyaman di tiang sana bagus niki rajang semang beli Made Nurmawan
1: Om Swastiastu rajang semang beli Made witnya no
0: Om Swastiastu rayu padi
1: yeah, segar
0: dijok yeah. Kena hujan maro
1: nak ngerimis tan dia sabah ngerimis nah, hujan memedin orang
0: hujan.
1: Ya mereka diklandis
0: hilang hujan rajo hujan arjo nah orang si ayi itu nah
1: oh gitu saya
0: oh ratu itu dan sementara di tiang wawidangan jagat
1: nak swecan widing
0: sangat begalah wawidangan jagat Badung sedih-sedih yang
1: nikita yang doleh udah kaja canang sari
0: sila luwir nih ke
1: Badung
0: Badung sekeluar-keluar kan dan
1: masih Tanjung Benua
0: iya wenten siro
1: ceklan kak lencu
0: tunangan tiang sedato tiang ling ling kajo ling sibang sedang
1: yan ni lodro
0: ni lodro ni ke pacar tiang ni ke rayu ni lodro
1: malih bos lagi yang di simpan dah hari
0: Ini Raju dan ini tiang Terus-terus sangkian kalah duit ini Munga Sira ini kita
1: Harta menawi niki
0: Ini
1: sabun harta
0: Ini Om Swastiastu
1: Ini wajib mana dia tuh
2: Om Swastiastu Rahajang Semang Pak Madai Sarang Kali
0: Oh dah harta niki
2: Ini
0: Ring hijau dah harta Ling kau buang
2: Malas Pak Dai
0: Malas
1: Tahu kerobokan
2: Apa sekedat Pak Dai Semua Pak Dai Ampun ngedat Pak Dai Pun api Sarang Kali ini kena
0: Enak tiang belus kali niki hujanan.
2: Patah niki juga sarang kadang ngerimis makin.
0: Ini.
2: Awak tu kali banyak niki Pak Den nak lansia senam Pak Den.
0: Ih, jadi segar.
1: Jadi lansia ngaku baju biru.
2: Ini. Nyarang wajah Pak Den.
0: Iring-iring terus.
2: Iya. Om Swastiastu. Mana penonton Pak Den?
0: Sarang-sarang.
2: Sane mangke.

0: Ire gumanti aturan yarnya ne wantah kaping tamu ringgi hidup para dewata ne para pitro resi tanam mengalir
1: manusalan bodoh monggo.
0: Yarnya ne katur ring para buta manusia ne patut taler karyan yang yarnya.

Rikala ning margang yadnya patut kedasaran antuk kayun mana suci ning nirmalo sujati ne seken raksana yang.

0: Ingin mangdon enten tiwal iwang pemargine iring sana makin wilah-wilahan pun api dadosnya memargi yang liatnya rahayu nih Bella niki salam
1: ini raja nih Bella mungkir mali jebol sesama Pak Made atau sarang galah niki sinampurang kirana Pak De
0: sampun
1: makin mungkir makin semetuan sekawakannya Badung makin munggah sarang sami niki semetuan tegang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam Mas Witra Kewantan. Ini Pak Made, sarang kali ketemu kalah mewali.
0: Suk semua. Suk
1: Romo Santi. Romo Santi, Santi, Santi.
0: Udah harta.
2: Ini udah yuda ngonek, gumpiang yoga.
0: Inggi.
2: Kalah Bu Badung uban tuh.
0: Inggi rayu, rayu sarang sami. Munga-munga mari jebur. Inggih seneng kurang guru serani Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
3: Siang mengui nih Pak De.
0: Mengui.
2: Menuju Tanjung Sari deh.
3: Ah, ini Agus ya.
2: Ini Agus nih. Aduh suaranya Pakto 11-12.
3: Inggih.
0: Inggih.
3: Tapi katro sarang kali.
0: Kena nih Agus.
3: Pak Man diantan jareng.
0: Pak Man kari ngurah obat rambut ya dana.
3: Tinggi. Uning ya dia mau gending. Ada jebas mantan mandu sarang Pak Dengge sarang kalinge.
0: Durus durus.
3: Sinom niki sinom.
0: Sinom.
3: Oh mau kenam nama sih.

Sadurung ayah hai katur lugur yang dumun titiang as titi bakir yang lingih desang yang pramakawi melarapan antuk pangan jali umat. Om swastiastu.

0: pangubatin ni dumugi ide starter switcher ring panjang kadiasa pun ikut pinunas
1: nonton titiang ngak nurit kita
0: alaning titiang melajahan pedewekan ngurit sana ke bawah sekaralit pun dikitatur
1: rahin naga luangan gure
0: murdan cerita sana ke bawah rahin galungan

0: Escalom kerti.
1: Makerti Pak Denge.
0: Makerti nge. Sekadi dacin wah ya diat mike. Iraga ngaturang punyori.

Ngatemon ayu masadana sarwa hayu mekertir hayu nemuang sanik kebos jagati tentrem kabiasa puniku.

jebagen imanusa during pertiwi soreng angkasa setate mekertiasa rem jagate bakti pemekasa milik dong.

0: Suburuang dadi pejalangan mupahayu ring linggih ida sampunan warawiri laksanane pangten pocol iraga meketi yasa ring jalan jagati dados jalaran nih.
1: Ingat Pak Den iki yang paling bawah pejalang gendang
0: pejalan
1: nih. Pejalang sareng
0: pejalan nah. Pejalan
1: Ma Murti Ma Kerti indang.
0: Marlimo Ma Kerti.
1: Ma Kerti. Inge sup semua makin kecoret di tiang rumun. Pak D, sarang Pak D juga. Rahayu sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba percing. Sup semua sarang Sami Rahayu. Om Santi Santi Santi Om.
2: Sup semua ini Uban.
0: Bu Putri GWK nyalam si Pak D itu.
2: Rahayu Bu Putri GWK. Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Dewi.
2: Ini siapa sih Riri?
3: Gung Biang Sri sekarang.
2: Gung Biang Sri.
3: Ini kita ngareng Pak Made. Kenapa nggak ke dulu?
0: Yang Sri kekeran gitu nge.
3: Ini Pak Dewi. Tapi enggak ada sarang kalim
0: tuh. Eh, dados. Atuh kena sarang sarang. Mandang
3: lantir tadi nih.
2: Storing ada tuh storing ada. Tempon
3: Pak Mendo.
2: Balik gede, balik gede. Ini ya, Bun. Mau wali.
3: Om, suat, suat, suat. Durma ni ke sama dene.
2: Terus. Kecilan volume radionya ne kita tu gong biar.
3: Eh sama deh. Om Swastiastu.
2: Ini pun sambung.

Nah jening marone jening lah ngidang ada nasi ngidang di jening nik dik tangkah bangut dek dewe kan.

0: Pesajonen yen jalanan cening sing dadi kelungo pare kena ngeruruk sane mwasto sujatine tu.
1: Sekemo Pak Madi
0: atas ini. Sik yang
1: apa-apa ini Pak Madi. Oh, ingin. Pak Madi. Majang reng dong yang dan di jerungnya cara ini abi cara peka abi dong bobi gelas kena kak
0: ingi
1: kan Pak Made galah balian di tiang Pak Made
0: sejelas kesempatan
1: sinar bagi rasa dan lemak plecing salam semeton manten om santi santi santi om
0: ingi gung biang seri ring kekeran ye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ayo semeton, sangat berbegalah niki semeton dengan widang Badung. Hei, munga-munga, sirap entah niki buayan lodro, ya niki dan munga nen. Kak Lencu, Juru Suli. Ingi, dus. Ingi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi.
1: Yang masih nyareng, Pak De.
0: Idang, sirap niki.
1: Ini Agus.
0: Nini Agus ring.
1: Eh niki ane wawu nikah Pak De.
0: Iye Nini Agus jaring mengumi niki.
1: Napi gatel ni sampai kali.
0: Antun nah, lanjut malih lanjut.
1: Iye niki nutogan malih ya tiang ulungnya singa saya nyak menyamo niki.
0: Baik.
1: Oh mawi jenam nama tu. Oh git. Ingkan.
0: Baris ke kuda wawu niko nambung niko
1: bagi tan iwang pamarga
0: ingi mangdane ten iwang pemargine lampahe dijeniki
1: Nyangro galungan luwe
0: sane luwih utamo puniki.

0: Mokiri wastune dang arso ngapuri ya ngampuro yang pet pradine wang pangten meglebuk malih alon-alon deng. Ingin.
1: Mau pade sarang kalle.
0: Ini Agus.
1: Yang nak kene cara tampak kane kan nyedang meseret nan pade.
0: Kengken ni ke tampak kane engi?
1: Kasar.
0: Ang kane mangan dan ya kasar.
1: Kan nyedang alus nan pade. Kasar kencer.
0: Ingin ini Agus suk semua niki. Sampun poling rajin
1: mana. Kena mangan pade. Koling-koling nan ini Agus
0: tadi. Ini Agus nggih mengui sampun catet tiang
1: niki. Nggih, ampun nyareng niki tiang atur galah mangkin om santi-santi-santi.
0: Suk semen, ini Agus sering mengui. Banyak ngegong yang digamel nih dan dikempur tuh nih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Semang menjelang tengah.
0: Terus.
2: Nyarang sudah. Nyarang pade. Jenis dituduk dong. Kedung dan tiang kedung.
0: Napi kalau mak kira dan napi kalamir.

0: Aing ngira jeung dan di tiang kadon kalah duitnya semeton widangan badung iki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Mama De.
0: Halo tunanganku, apa kabar?
1: Ada mesti Mama De. Mama De, apa kabar Mama De?
0: Aduh, sabar Bu Yan.
1: Riki sampun nak Riki sang yang Surya Mama De.
0: Ampun wenten sang yang Surya medal Riki.
1: Ampun Mama De. Yang ngarang apa aja Mama De?
0: Terus.
1: Salam Pak Mas, salam Pak Made Bantinge.

0: Kasur niku, Bu Yan?
1: Nggih, kasur ratu didiang.
0: Sugro ratu pet prade didiang kawon kalah niki punapi punapi nyen penados nyane.

0: Bad Pradi ring pacendokan puniki di tiang kau durus nen beli ngangon tiang kuran diadnya suari niki no tam-tam niki
1: nge-nge-nge santan
0: kok oh nge

Serakino nyen kak lodro kelpanyakan kini lodro niki ceng bangin lep. Kak lodro wayang tantang.

0: Mula beli nyen wayan tam-tam keliring di tiang ngudak jagat Mesir dini nyen yan bekalah ben beli tiang
1: Allah.

0: Nah, pi nik ini ornek ne.
1: Ma manike sarwa kenying. Sama deh.
0: Ya.
1: Manganike sarwa kenying.
0: Sarwa kenyir panganikan dia hadnya suari niki. Ya mungkin cawe set kini tam-tam cara makannya manis, cara Pak di panti manis kenyamnya.
1: Nih,
0: sarwa
1: Pak
0: di
1: panti kenyamnya Pak De.
0: Ingi.
1: Aso.

Dewa Ratu sholahipun iwayan tam-tam redat kalau masaur beh mekenyam manis nudut pikayun sangatun.

0: sekadi atur di tiangnya wawu pet pradai ratu kawan jagat Mesir jagit ambil di tiang jane pacang ngodagan Riko sarang Pak Yan Lodre tinggi
1: Made Santi Made Kapeng Pak Man sip semua banget Pak Man sarang Pak Made
0: tinggi
1: ampun boleh nyarengan Bu Yan Lodre Pak Made sampun segar mangkin Pak Made
0: segar mangkin ini
1: bunga pacang mangkin
0: ampura kelas gerah tiang Bu Yan.
1: Nge Pak Made rahayu sujati nge Pak Made sarang sami nge Pak Made angkin di sama gadre ring dagang gantar sejebak batang sinar bagi rasa dan loma plecing juta tanjang sarang sami kemantan Pak Made masih mitra nge atur siang gak lama nge Pak Made
0: nge Bu Yan suksemu.
1: Nggih, Bupo Tancang mangke nantuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Rahayu semua. Hai, ngira sudah dana di tiang ngirim usaha dekat jebos. Sama tapi kalah, ini sebetulnya widang Badung. Mali jebos, ngesannya durung puling ranjing, lingkelah rebut dan jadi

Rangkaian raya aksi manusia silver di Bali semakin meresahkan. Tidak hanya mengganggu pengguna jalan di persimpangan lampu merah, seorang manusia silver bahkan dilaporkan menodongkan pisau kepada pengendara mobil di simpang jalan Imam Bonjol Sunset Road, Kuta Badung, Sabtu lalu. Pasca kasus dugaan penodongan dengan pisau oleh seorang manusia silver, Satpol PP Kota Denpasar langsung memperketat penertiban terhadap manusia silver, pengemis, pengamen hingga anak pang yang beraktivitas di sejumlah titik traffic light di Kota Denpasar. Kasatpol PP Kota Denpasar Agung Ngurah Bawanendra mengatakan penertiban rutin dilakukan karena keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurutnya patroli rutin digelar petugas Satpol PP untuk menekan aktivitas manusia silver dan gepeng di jalanan kota. Pihaknya juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas serupa melalui layanan WhatsApp Bot Garbasita Satpol PP Denpasar di nomor 081-337-338-326. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulang, kesarengin gue hari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki? Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat.

0: Aing geura tuduh dana di tiang, isane wau sampun semeton wawidangan Badung sang Rui Galah nggih. Sane mangkin ngiring-ngiring malih lanjut niki lantur niki ring galar rebutin, rebutan. Kabeh kaping kali rebutan nggih. Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Penapi gatro Pak Teh sareng kali.
0: Eh, Odari.
1: Nggih, ten man di Badung mangkin rebut dia.
2: Nggih, sama di Badung
1: ya ini gini patok. Dia ngambil sinom nggih. Ring banjur ratu niki.

0: Nah, pisane mekawinan mewasto samsara sejeronen panco seradone
1: sawire bu.
0: Aduh, sana ke bawah, punar bawah, dengan badi, numitis mewali, meriki kejagaan.

Wesane ora ana yang numitis wantah karma wesanone inriyane nung lekat nalika sane negulipun ya manusia.

0: Wih, manusia mau bekal kita. Nah, tuh sane nung ikat kemomuane.
1: Ngarenanya buen mawali.
0: Bakal nebus dosa-dosa tuh tupin aku jalan jalaran manusia mewali nyelubi malih.

Wireh kemomoane tu setatu bakal nunguti neguli yoi manusia mekawinan punar bawone kepanggung.

0: Merasa terkini nawang nama kejang baitung ane dong dong yo pesut kada pade. Matanyo.
1: Awenan paling.
0: Paling.

0: Mbak Liu ngelah kita, ngelah dot. Sing dang anda sing isin nang kita, kita nentu. Nah tu, subuh mengawin nang nirago hidup peseng sare.
1: Kang Wang nak jenik kan nganggo dot sing kata
0: pada. Aduh, dari.
1: Aduh, Kang Yang Pak De nggih, kirang langkung Pak De panti sesumo gatro-gatro nampun nyen Pak De. Nggih, magatro niki iben tiangkan niki segar ya menek bi. Lalu kak tiang niki dangine seneng monitor nggih mugi kena sareng odah. Nggih, cutet sareng sami, switro setegang gantal sejebak batan tersinar bagi rasa den lomba plecing salam menyamo dogen. Tiang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Sesumo. Pada hari itu ya.

0: ngingi durusan ya ukuran iki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ngingi Om Swastiastu.
1: Pak Made sarang kali punapi datrane.
0: Astung karos.
2: Kusambi niki.
1: Dahari macana adun mana dah.
0: Apa sirah ireng niki?
2: Kusambi, kusambi 11-12.
1: Yang ku eka kesambi niki.
0: Eka kesambi.
2: Ini yang kesambi.
1: Ini pak deh.
2: Iya.
1: Astiastu.

Nunas lugre titiang kewentenan Resi Markandeya wantah mewet saking ini ya wenten dikiring tanah Jawi tanah Bali nih.

Muji lingih hidup sangyang pasupati tuat kala dewasa sana melah sana utama ke bawah.

Andewa juga kena arcana tumudun ida batara suwece ring damuh emak kesana.

안 하나왔네 그 아디야 사뿐이끔 안나 게링실 무절링 히드상양 파수파티

0: Una se mang de setata ledang paduk ke betara ring damu he sinarang sami ni.
1: Sesema Pak Made ni atas tinggalan
0: ni yang tu seri.
1: Pak Made rajang tugas semua sarang kali melejebas udah lah sadar magim kira yu rajang lah ring jero. Sejebak batang sinar bagi rasa dan nama percing salam menyamu dogen galah katul tupur tangan tu para mesanti om santi santi santi om
2: oh. Hei esok semua
0: tu ni yang seri ku sambi minik belan ke one abli
2: ini bela mulan ni hai wis boten ganyar lungkung kalangan sembang ini tu durung
0: panucing kuman utama Bu Adi sapat nggih
2: Om Swastiastu
3: Om Swastiastu
0: nggih Bu Murah pangkung karung
3: nggih Siti yang Pak De sampun api Pak De duwe gatre
0: dadah segar sinarang sami
3: Pak
2: De, Itiang.
3: Itiang nyarengin melajah Pak De Panti, talor Pak De Kapeng.
2: Ini terus, Bu Murah.
3: Om, awi genemastu nama si diem.

0: Pang perserahino ngemargiang sani mewas tepatut eri sejaronin kantun maurip
1: Anto

Ya ning sampun presiden ngamung sane mewasto padut nah niku bisa sarano ngempu jiwa permanu ragu.

0: tujuannya napi mandani sekancan pekayunan presido ke pangge
1: serak ayo janing satu
0: separi lompah lampah kidewon nyen cening persido nyen panguksane muaste rahayu
1: asing salang asing darang
0: apa tujuane asing solah asing pegayan cening itu pang persido ke panggung.

0: Makejang tu patut nyendasaran dewo antuk darmo sadune.
1: See?

0: Mugi-mugi Parashido ada suecani dia suka sekala lah ni sekala ni Parashido yang tepuk ide macam ni.
1: Pak De, sarang kali.
0: Iya.
1: Suk semua banget artosnya ni Pak De, sampun bekit bisa.
2: Udah yudang, onyak niking ya udah yudang.
1: Inggi, salam wali semua jengring udah yudang, ada mogi kena rahayu, udah. Ngiring mungah-mungah udah yudah.
0: Yeah.
1: Pak De panti bagus. Titi yang lunas semua pamit.
2: Yeah.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggis, bukurap kanggung karung. Benten yang tiang ring, tegalalang taler. Nggih, durus. Bu jeru cite semeton selat segara punapi nggih om swastiastu
3: om swastiastu Pak Made sarangkale
0: nggih nggih nek kompyang
3: nggih
2: padang sambian
3: tulung bukan siang pada ada nemu pada sik tulung ya
0: terus
3: belajar deh Pak Day.
2: Salam belajar nge.
3: Ring, apa ini sih sang canga nge.
0: Sang canga.
2: Sang bako. Bedit lagu nih.

0: punuh ditu icangak ai daya singbungan cai mangsa wake to.
1: Cek semua wak made sarang kali.
0: Ledang-ledang.
1: Ingin magatuh ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pecing salamnya nemu nyamu dogen suk semua yang mawam pengit kum santi santi
2: santi oh. Ingin suk semua
3: Jero Chandra ngonnya
2: ingin rayu Jero Chandra niki wintan salam saking Haji Orso rayu Haji Orso ring bitrum kan
3: amah higi talar ring kekara sing dang ranjing
2: budesi batanta talar rayu Rayu George. Ini. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Dekapeng sarang beli made panti.
2: Ini.
4: Kena Rayu sarang sami rekong ye.
2: Aji Radi niki.
4: Ye, nyarang beli made sarang Pak Kape.
2: Durus tu, durus.
4: Om, awi kena mas tu nama si diem.

0: Nggih, waratu pemijelan ide ne tentrang kadiasa punika samar saru kepanggih.
1: Sat mak kami nyatiratu.
0: Nah, pemekas kalan yang membuat ringangan ide wone samar aga jegek di situayu.
1: Nawet sakeng santan matu.
0: Nah, mawet sangkan yang kelas kayu ni dewa ni kadiasa pun dikepun ulami ni
1: mereng sang tasikin yoga.
0: Nah, pemekas iratu rumah saat sampun ngeluhur sedaging tapo berato ni
1: betara marawet.
0: Ide yang betara merawat-rawat sida tumus kayun ide waring linggih ide betara
1: saat makaka dinyak kalo
0: saat sekalo kadiasa punika kayun ide wane terang cening.
1: Nunyuna rendra daya suci.
0: Nunyuna rendra jaga tiga ni antuk kehening kayu ni dewa ni sang beraga suci utama.
1: Suk semua beli made pada kapen. Rayu rajang sarang kami.
0: Rayu aduh.
1: Dalam lagi Orson ampun jantannya. Lagi Orson meriki ngonek roh.
2: Kesalahan macam.
1: Lagi Orson tidak mencari dan yang teriagung dan tadi kan ya. Udah yudah. Lihat misal lima deh pada kafe yang tiang pamit om. Santi, santi, santi. Oh.
0: Si Bene.
3: Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya. Nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Lain ke senduran sarang sama miring, sana belum boleh ngeranjing lurus ngeranjing. Bu Linda, ini rayu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu. Siapa sih rani kirim?
1: Bali Bit Niki.
0: Bali Bitre, aja Orse.
1: Tate.
0: Ben, mi boleh ngeranjing ngajik tiangnya.
1: Ketemu banget. Aji Radin ngedet yang wawu.
2: Oke, ntar nge.
1: Terempak mudi panti.
2: Nge, ledang ledu.
0: Kenapa yang bitra aji? Kandun sabo tuh.
1: Ampun, terang, benerang.
0: Terang,
2: benerang. Ampun, masih ada.
1: Kita nyarang Pak Gede.
0: Nge, salam serang di Durako itu.
1: Nge, salam Durako.
0: Nge.
1: Niki, Kisumasari, Begendeng-gendeng yang imu dito.
0: Nge.
1: Sanelloh merayu angken sanelloh.
0: Terus-terus ini pandai-pandai
2: saja. Suci to subudi.
1: Om swastiastu.

0: Liling ni wantah ngerah sahana ning isekaring jagati.
1: Ibu ngomong lu ngomong
0: saling daging ke daging. Itu liling senang kan sekar. Sekar kadia sapu ni ke pewalasan ni becik.
1: Ngali bakang minyak ngasuri
0: pagriung kita muli lengin jag permangkin pesu mik ngalupi pun sarwan yang sekar sarwan yang santun
1: kerana tumli lengin ngane laju
0: mahawinan deman itamu lilingin kalane ngadak ipun mi ipun ni sekar kadiasa pun ike
1: manga perin ngale ibu ngang
0: yas tunduh sawat mapan meledek keliwat iri ke tamu lilingin angsak ipun isekar cane mi mi
1: tanjang kemang isap sari
0: adiasa pun di kekatatuan isat pada itamu lilingi isap isarin bunga
1: sangkan liyo matamu tuara jatimpan
0: cara gede semua tinggah uning ayang titia kenten talar itamu lilingin sarang isekar metemu yastun sewiter ini ten kenal kadiasa pun ike nih
1: set semua 5D panti
0: ledang-ledang
1: rayu-rayu kemudian sedagong mengatu sarang buka dia seramo BK Sembidi sarang buka BB munga besari merta talo peramah santi untuk yang beli mati

0: Ya, Pak Santi.
1: Ring batan buah.
0: Inge.
2: Batan buah.
0: Atu ano, amin. Guru anom, salam guru Iman Putra nge.
1: Pasti tadi. Guru anom nak sibuk di desa ni.
0: Inge, inge, inge, inge.
1: Kalah di desa adat. Inge, yang ngarap apa deh?
0: Urus, urus. Inge,
1: terpanut.
0: Inge. Edah, sarang-sarang belajar nge. Om Swastiastu. Nah pemekas wayan durmo pianak bapa ane paling sayang bapa tuah ide wocening ni pun api ni ki pegat dah tumbuh cening dan kasekinge ampuran kinge
2: pegat-pegat dari ini wan malah jebos.
0: Sinyal mana wing eh?
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak.
0: Nih jero. Aduh. Citong,
2: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Ampun jero. Jero citong ni ke? Ada maklubuk malah sinyal lah.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Rahajang siang, Pak De.
2: Rahajang siang.
3: Pererenan siang.
0: Nih, barang kita masuk. Ibu Noni. Madau kerobok pererenan, nge.
3: Nih, nyarang lagi nanti, Pak De.
2: Terus.
3: Sarangin, nge. Om Swastiastu.

ada ni bapa di Bali, kisah saking jauh, Wilwa Tita, kadiasa pun ni kecening.

Maka jatene Aceh raha bumbung ringlingi hidasang Prabu di Bali seri dalam watu rengong.

Ane kesudi nyincengan jagat gel-gel kiring balik wantah itu Sri Dalam Watu Rengong.

0: Tur maning bapo subo mirang orto duaning ida sang prabu nangun yadnya ring Bali sana ke bawah yadnya sasap merana.
1: Sikemo Pak De, anti artas nyanyi galer-galah nyanyi Pak De.
0: Ngile dang le dang nge.
1: Ampura nge, siang nak wawu melajah niki Pak De, ampun wanah-wanah nge. Yang mengatakan cita sekarang kami ring sawitre sejebak dagang gantal bagi rasa dan lemah peting. Salam kompak mesawitre kemantan Pak D. Pak D sekarang kali rahajang tugas yang mau pamit om santi santi santi om.
2: Salam. Kandun meresiki mana niki? Saya bawa-bawa kartu niki, saya bawa.
0: Mas kumamang.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Mas Kumambang, Mas Kumambang.
3: Ini bawa boleh tadi.
2: Ini sana bawa Kang ya.
0: Ucung Mas Kumambang.
3: Nanti apa lagi ada tak?
2: Iya.
3: Ini. Iki cawu boleh udah nyarangan. Ini pada kawitin mungkin Om Swastiastu.

wireh semekejangan tuh umur lu panjang yang tening sehingga ingin aku ngaku dewek bisa duang

Bang yang baru ide dane nih, saning emang cening nomor angke ngada neng cening bisa apa sih?

Sesai cening mau bersih, sesai cening mau lajah, nak sesai masih bakal liu nane sing tawang.

0: pa playa kaya.
1: Danyan dewo aja mekejang demad mad melaja ini suk semua niki galat jang telas niki
0: ingin semua de pun lagalah mugi kena sedang kali udah weni mau pamit mangken santi.
1: Ingin suk semua dah weni ampun dados juru tutup niki juru kunci ini ratu udah danyan di tiang ampura niki duarin ke bandok gal untuk galang ini arah hidiki dengerahin usahanya makin di tiang presiden nyarang niki di tiang sarang nyaman di tiang depanti lugro yang tina keping untar di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rajang Ratu Dedane, Rekelan Rai, Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Titia Agung Krisna, Mali Nyarangin Ide Dane, Nemeni Rai Dane, Mangkin Anggara Siungolas Mei, Warse Kali Tali 6 Likur, Kantos Puputni Mali Jumbo, Siti yang bertugas, Ring Jam 3 Sore. Susmani Mana, Turang Titiang, Rekelan Rai, Kantun Satium, Sekian Iriki, Ring FM 106,4 MHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajang laksanayang persembahyangan puja Trisandia Dewa Majareng Matindu Sareng Sami dumugi melarapan ngerasiti bakti Rei Desayang Widuwase Iraga Sareng Sami Satengah Manggihang Kerayuan Lan Kerajengan. Rekelan Rei Sare Bangkin Kantas Puputnya Jam Siki Siang Gak Malah Jebos Ide Dane Ring Titiang Miar Sayang Siaran Langsung Talk Show Kenten Nge Antuk Tema Hijaukan Bali Dengan Sejuta Kelapa Daksine Langsung Saking Studio Ramayana RRI Denpasar. Acara puniki pacang kenter oleh Bli Dede Mahendra Durusang Bli Dede.
1: Om Swastiastu. Baik, selamat siang Rekelan Rai, sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra yang akan menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Tolsu Rahinohayu di hari Selasa 19 Mei 2026, bersama Yayasan Buanesari Bono Gianyar. Kita langsung saja bersama narasumber I Gusti Ngurah Amaroko Esos. Om Swastiastu, selamat siang Haji.
2: Om Swastiastu, selamat siang
1: Punapi Gatre.
2: Pasti angkara titiang selalu gatro pasti becek nih kena.
1: Dan juga wenten niki Gusti Bagus Suarsana. Om Swastiastu Haji.
3: Swastiastu
1: Wali. Napi Gatre Kena.
3: Kena.
1: Pertama kali nggih jumpa bersama Dede.
3: Benar nggih.
1: Sahabat budaya, semeton titiang tentunya juga bisa nggih mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan untuk topik yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini adalah Hijaukan Bali dengan Sejuta Kelapa Daksine. Sahabat budaya, semeton titiang, pohon kelapa bukan hanya tanaman biasa nih bagi kita tentunya masyarakat di Bali, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, budaya hingga spiritual yang sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya diharapkan Niki mampu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat tradisi sekaligus memberikan manfaat tentunya untuk generasi mendatang. Oke, kita langsung saja ke Aji Amaroko selaku Ketua Yayasan Buanesari. Aji, mungkin bisa dong diinfokan sedikit apa yang melatar belakangi gerakan Hijaukan Bali dengan Sejuta Kelapa Daksine niki Ji.
2: Terima kasih banyak Pak Dede, Kenden Najib, begitu juga teman-teman yang sudah hadir di Rahinohayu puniki. Saya I Gusti Ngurah Amaroko Esos sekaligus Ketua Yayasan Buanesari. Latar belakangnya adanya program Hijaukan Bali dengan Sejuta Kelapa Daksine tiada lain adalah kami terinspirasi di saat kami menjadi ketua dan menggagas Ngaben Masal. Kami salah satunya pemuda, anak muda yang menggagas Ngaben Masal sehingga bisa tercetus sampai detik ini Hijaukan Bali dengan Sejuta Kelapa Daksine. Nah, dengan adanya Ngaben Masal ini yang sedikit tidaknya tahu kebutuhan masyarakat Hindu khususnya di Bali, kelapa yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, di saat mengambil pekerjaan Ngaben Masal itu, karena tiang selaku anak muda dan masih buta masalah hal ini. Nah, dari sana tiang survei setiap hari mencatat apa yang selalu akan dibutuhkan setiap ada upacara keagamaan. Salah satunya itu Ngaben Masal, yaitu paling banyak adalah kelapa.
1: Kelapa,
2: ya, kelapa, ya.
1: Kelapa Daksine,
2: khususnya Daksine. Ya, dari sana tiang berpikir ke sana kemari minta-minta waktu itu. Siapapun yang punya kelapa, yang penting tinggal bilang langsung dipanjat, langsung didapatkan, bahkan beli. Ya, sehingga saking sulitnya mencari bahan pokok yaitu kelapa daksina itu, timbullah ide suatu saat saya akan menghijaukan Bali dengan 1 juta kelapa daksina, di mana yang manfaatnya yang sangat luar biasa bagi keberlangsungan umat Hindu ke depannya.
1: Oke, rekan Rai, sahabat budaya, sebelum itu yang seni sampun bergabung niki di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Demikian tadi yang latar belakangi kenapa Aji Maroko niki mempunyai ide untuk menggerakkan hijaukan Bali dengan 1 juta kelapa daksina. Tentunya kita sudah mengetahui ini bersama-sama, karena di Bali nike tidak terlepas dari yang namanya iatnya, dan iatnya nike sangat apa ya, membutuhkan sekali dengan yang namanya kelapa jinge, karena di setiap iatnya nike membutuhkan kelapa-kelapa, istilahnya kelapa-kelapa Nemo Adam,
2: ya, nah,
1: seperti daksina terutama ini, ya, seperti daksina udang, nyuh udang, nyuh buter, dan nah, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Oke, okay, kita ke Aji Gusti Bagus Suarsano. Ji, mengapa niki pohon kelapa daksina niki dianggap penting sekali untuk bagi masyarakat Bali? Kalau dilihat dari segi ekonominya, kenapa kira-kira nih, Ji?
3: Sangat berkorban dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Bali. Dari kelapa, dari daunnya yang kuning itu untuk upacara, juga yang hijau untuk perlengkapan upacara, sampai dengan batangnya juga bermanfaat sekali untuk kepentingan upacara. Karena setiap hari sangat dibutuhkan untuk bikin upacara, baik calang, baik daksina, dan perlengkapan yang lainnya. Di Bali itu sampai perlu minta dari Jawa, Lombok, karena di Bali itu sangat sangat terbatas untuk kepentingan kelapa daksina itu. Sampai saat ini juga masyarakat banyak juga yang mulai menanam kelapa untuk kepentingan masyarakat Bali, Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Jadi sangat berbahaya sekali untuk kepentingan masyarakat belum untuk umpama bikin lawar, bikin sate dan sebagainya. Jadinya sangat-sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Bali.
1: Oke. Terima kasih Aji Gusti Bagus Suarsana. Nah, rekan Rai sahabat budaya, demikian tadi Aji Gusti Bagus Suarsana mengatakan bahwa dengan banyaknya kegiatan iatnya yang ada di Bali, kita mencari kelapa dari luar pulau Bali, sampai dari Lombok, Jawa.
3: Ya, karena di Bali sangat terbatas saat ini.
1: Oke, okay. Ji, melalui gerakan menanam 1 juta pohon kelapa daksina di Bali ini, apakah ada target-target di daerah mana saja yang perlu ditanam atau cocok untuk ditanami kelapa daksina ini, Ji?
2: Ya, kalau target targetnya semua di seluruh Bali. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ada daerah-daerah yang tidak cocok ditanamkan pohon kelapa. Nah,
1: salah satunya contoh
2: di Singaraja, di daerah yang sedikit dingin itu sudah barang tentu tidak bisa hidup maksimal di sana. Itu sudah survei kami di sana bahwa kelapa daksina, semua jenis pohon kelapa di sana itu tidak hidupnya tidak begitu bagus.
1: Kalau daerah yang baik untuk ditanami pohon kelapa daksina ini di daerah mana?
2: Ya, selain di Singaraja, di daerah dingin, di mana saja cocok kalau di Bali, kecuali di daerah yang dingin.
1: Oh, daerah dingin?
2: Ya, itu kurang bagus.
1: Untuk baiknya berarti di daerah pesisir?
2: Ya, daerah pesisir, pokoknya yang di daerah-daerah yang hangat lah gitu. Itu yang survei di lapangan selama ini dan yang sudah lakukan hal itu.
1: Oke. Okay. Rekan-rekan sahabat budaya di studio Ramayana RRI Denpasar, tentunya sudah hadir adik-adik dari mahasiswa yang tentunya ikut dalam acara talk show Rahino Ayu di kesempatan siang hari ini. Selamat siang adik-adik. Mungkin perlu ada yang ditanyakan. dengan narasumber kita di kesempatan siang hari ini bersama Gusti Ngurah Amaroko Esos. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Buanosari Bono Gianyar. Dan untuk topiknya kita tentunya sudah mendengarkan bersama-sama, hijaukan Bali dengan sejuta kelapa daksina. Mungkin ada yang mau bertanya? Baik, langsung saja perkenalkan nama dari Universitas mana?
4: Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Izin perkenalkan, saya Anjani dari Universitas Udayana. Mohon izin bertanya Bapak mengenai tadi topik yang dibahas mengenai penanaman kelapa ini, dan juga tadi sempat dibahas tentang daerah-daerah yang memungkinkan kelapa. Terus kemudian kalau kita lihat di desa atau di kampung mungkin memang ada lahan atau tempat pertanian untuk menanam kelapa ini. Tapi jika kita kembalikan ke situasi di Bali itu ada kota dan ada desa juga, bagaimana dengan penerapannya di kota Bapak dengan lahan yang terbatas ini? Jadi bagaimana penerapan gerakan ini di area perkotaan yang lahannya kurang gitu Pak?
1: Oke, terima kasih dengan adik
4: Anjani.
1: Anjani, luar biasa sekali Ji. Mungkin area perkotaan ini kan dengan lahan yang sempit karena padatnya dan juga banyaknya alih fungsi yang terjadi. Nah mungkin Ji untuk lebih idealnya nih Ji, berapa meter satu pohon kelapa ke pohon kelapa yang lainnya itu untuk bisa tumbuh kembang kelapa yang baik nih Kaji.
2: Ya, terima kasih adik Anjani. Ini pertanyaannya yang sangat-sangat luar biasa buat yang jujur kami sedikit kesulitan mencari lahan, tetapi yang namanya tiang Gusti Ngurah Amaroko itu kan jujur suka tantangan, di mana yang sulit saya harus mampu menerobosnya dan mampu mewujudkannya. Itu sudah kami lakukan di daerah Sanur, yaitu di daerah Jalan Tukat Balian, di mana di sana ada pura dalem. Di sebelah baratnya pura dalem itu ada lahan kosong, kelihatannya dari luar penuh bangunan di pinggir jalan, tetapi di dalamnya masih kosong. Itu ada lahan lahan masih kosong. Waktu itu kami menanam sekaligus mengundang Bapak Wali Kota, waktu itu masih Bapak Ida Bagus Rai Mantro. Nah, kami keseluruhan istilahnya kepingin di Bali ini ada pohon kelapa, karena jujur aja saya selaku penggagas ngaben masal anak muda yang menginginkan bagaimana upacara ngaben itu seminimal mungkin menghabiskan dana, begitu juga memaksimalkan lahan yang masih kosong supaya bisa bermanfaat ke depannya, di mana generasi muda seperti adik-adik supaya bisa diringankan gitu. Nah, terus masalah jawab pertanyaan Bapak Dede ini juga sangat menarik. Sedikit pengetahuan, sesuai di lapangan dari nol kami terjun ke dunia pertanian, yaitu menanam kelapa itu. Setelah survei kita lakukan, jaraknya minimum 5 meter dari pohon satu ke pohon yang lain, itu minimum 5 meter. Di mana batang pohonnya ini paling enggak lah 2,5 meter. Ya, yang penting tidak bergesekanlah pohon daun-daunnya niki, itu aja kuncinya Pak Dede.
1: Oke, gimana Dek Anjani? Sudah, ya, artinya untuk idealnya nih, untuk penanaman satu pohon kelapa ke kelapa yang lain ke jaraknya 5 meter.
2: Minimum itu 5 meter.
1: Oke, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, kita ke Aji. Untuk penanaman kelapa dari usia 0 agar bisa di apa ya, asal bisa kalau bisa dipanen ke di usia keberapa tahun?
2: Jujur kami selalu berinovasi dan risetnya itu, di mana kami pernah menanam satu pohon itu 3-5 tahun itu sudah pasti panen,
1: sudah bisa dipanen,
2: sudah pasti bisa dipanen buahnya, baik janurnya, baik klepannya, daunnya, yang lainnya gitu.
1: Oke.
2: Sudah pasti asal pemeliharaannya yang bagus. Gitu. Sudah pasti.
1: Berarti tidak membutuhkan waktu yang lama nih. Oke, gimana adik-adik? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Gimana Indah mau bertanya? Dari Universitas Udayana. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ji. Tentunya sudah banyak sekali ya memaparkan tadi, baik dari fungsinya kelapa, artinya kita di Bali kan banyak sekali membutuhkan dan apa ya manfaatnya itu sangat luar biasa sekali. Kalau ada warga yang ingin menanam kelapa, di mana bisa mendapatkan Iki?
2: Ya, begini ya. Kalau ada warga punya lahan, kalau perseorangan Iki, kalau mau meminta dia akan usahakan, tetapi kami mengutamakan di setiap desa pekraman, kalau desa itu memiliki lahan, balik saya tantang berapa hektar mereka desa itu memiliki lahan. Itu. Saya kan sering didatangi sama benesa-benesa dari suatu desa-desa minta pohon kelapa pijar. Nah, kemudian dia menanyakan berapa hektar desa itu memiliki lahan. Dan saya berjanji saya akan siap memenuhi seluruh lahan itu dengan kelapa. Kalau tidak bisa sekali, mungkin dua kali. Kalau tidak bisa dua kali, mungkin tiga kali pasti penuh nih kan. Berapa hektar pun punya.
1: Niki keren sekali, luar biasa. Tepuk tepuk tangan dong untuk Ayu Maroko selaku Ketua Yayasan Buane Sari. Nah, niki nggih. Artinya gerakan niki memang sangat luar biasa sekali. Kembali kita ke adik-adik dari mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan namanya.
5: Baik. Perkenalkan, nama saya Mila dari Universitas Udayana. Tadi kan dijelaskan bahwa programnya adalah penanaman 1000 pohon kelapa.
2: Nah, itu, 1000, sejuta.
5: Oh ya, sejuta pohon kelapa tentu saja menggunakan dana yang besar. Nah, dana ini bersumber dari mana? Terima kasih.
1: Baik, ada lagi ya, Dek? Oke, Aji mungkin bisa langsung dijawab.
2: Ya, ini ya. Masalah dana, jujur saja. Di saat kami mendirikan yayasan, kami punya utang banyak. Jujur, penghasilan kami hanya segitu-segitu. Setiap hari sudah berantem dengan istri dan anak-anak. Wajib hukumnya dapur mengepul. Nah, tetapi saya mendengar hati nurani saya, di saat itu saya tidak pernah mempercayai orang lain lagi kecuali hati nurani saya sendiri. Saya kepengen maju, tapi saya mendengar hati nurani saya, kalau tidak berbuat baik, siapa yang akan mengasih pahala? Ya dari sanalah cikal bakalnya ada ya. Sampai detik ini saya selalu bergerak, selalu bekerja keras. Sampai detik ini kebanyakan saya pakai uang sendiri, dan ada teman-teman yang mendukungnya seperti Aji ini sudah baru pertama kali mendukung yayasan berupa sembako. Bukannya masalah penanaman kelapa saja, itu anggap menanam kelapa daksina di seluruh Bali sejutanya itu. Waktu tahun 2010 saya mengkalkulasi dengan anggaran 6,5 M. Tetapi menurut hati nurani saya itu kecil. Makanya saya berani menantang setiap desa pekraman berapa hektar punya lahan. Kalau mereka mampu meminta ke saya, berarti saya punya. Itu. Siapapun yang meminta bibit kelapa itu, saya menganggap diri saya sudah punya. Maka dari itulah keyakinan diri sendiri, saya siap untuk itu. Bahwa dana itu sebagian besar muncul dari diri saya sendiri. Apalagi sekarang saya sudah ada sedikit pemasukan dari kelapa itu ya berupa minyak herbal yaitu Neo Nirmala Oil itu. Kebetulan juga dapat juara satu di bidang inovator dan produk terbaik di Kabupaten Gianyar di saat ulang tahun Kota Gianyar. Saya mendapat inovator terbaik dan juara satu yang dinilai oleh 3 profesor, 2 ahli bidang riset yang membidangi riset itu sendiri. Saya sangat bersyukur berkat saya berbuat baik dan mendengar hati nurani saya bisa sampai sejauh ini.
1: Baik, luar biasa. Salam budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami di 106,4 FM, sampunan penuh frekuensi, dan kita ikuti dulu selingan berikut ini.

0: yang berbeda-beda, dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bondres atau rakyat.
1: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Ini yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Wah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Wah, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Baik, sahabat budaya, rekan rai yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, masih dalam acara Talkshow Rahino Ayu bersama narasumber I Gusti Ngurah Amaroko Esos dan bersama Gusti Bagus Suarsana, beliau niki dari Yayasan Buanesari Bono Gianyar. Tentunya sudah banyak sekali dan panjang lebar kita membahas tentang hijaukan Bali dengan sejuta kelapa daksine. Oke, okay, kita ke Gusti Bagus Suarsana. Ji, tadi kan sudah banyak sekali ya dipaparkan baik dari fungsi dan manfaat dan daerah mana saja yang baik untuk ditanami kelapa daksine niki kan. Artinya untuk saat niki sudah berapa tahun dari yayasan niki bergerak untuk menanam pohon kelapa niki Ji? Dari tahun berapa?
6: Dari tahun 2010. Banyak masyarakat yang membutuhkan sampai-sampai kadang-kadang pas stoknya kosong, kami juga berusaha janji mau ngasih bibit itu. Akhirnya kan dari mulut ke mulut, jadinya banyak sekali orang yang minta bibitnya itu untuk ditanam di kampungnya masing-masing.
5: Okay. Ji, apakah yayasan ini ada kerjasama dengan dinas terkait untuk mendapatkan bibit dari daksine niki? Apakah langsung dari yayasan mencari langsung ke luar daerah mungkin seperti Jawa atau Lombok?
7: Begini ya, masalah bekerja sama dengan instansi terkait sementara niki belum. Hanya saja kami dulu beli di Porte awalnya. Ya, setelah itu kami pembibitan sendiri.
5: Okay.
7: Nah, sesuai dengan berjalannya waktu karena kesibukan padahal masih petani yang membibitkan, ya kita kerjasama tiang yang beli. Nah, sekarang kalau ada yang mau minta kepada tiang, tiang sudah tinggal nelpon mantan beliau, sekarang ini berjualan di Bringkit dan di Singaraja. Tiang punya 3 channel untuk pembibit yang sudah siap tanam bagi masyarakat atau desa-desa. Semoga aja didengar kini. Bendesa adat, desa pekraman atau klien adat yang membutuhkan bibit kelapa daksino atau pijar kudang hektar medwe lahan desa nike, tapi sama banjar nike lahan milik desa nike atau milik labopuro, milik banjar.
5: Kalau milik pribadi?
7: Nike masih yang pertimbangkan nike masalah milik pribadi, ya tetapi selama ini ada sih beberapa yang kasih milik pribadi dengan catatan hasilnya dengan sukarela diberikan, dibibitkan dan dibagikan juga kepada teman-teman atau tetangganya masing-masing.
5: Oke, luar biasa sekali ini. Nah, niki konsepnya meyadnya.
7: Meyadnya.
5: Nah. Oke.
7: Istilahnya yen sing irago berbuat baik nak kal sing man pahala. Nah, kalau tidak berbuat baik tidak akan mendapatkan hasil, kenten.
5: Oke, rekan rai sahabat budaya masih bergabung bersama kami di 106,4 FM. Kita kembali ke adik-adik mahasiswa yang mungkin ada yang bertanya lagi, ya, kami persilakan.
7: Ya, silakan, Dek.
5: Tolong diberikan mic-nya. Langsung saja, Dek, perkenalkan nama dari universitas apa?
8: Baik, perkenalkan saya Dewayu dari Universitas Hindu Negeri.
7: Hindu.
8: Pertanyaannya tuh, penanaman kelapa ini kan sudah lumayan banyak di Bali. Tadi juga sempat disampaikan di setiap desa pekraman. Nah, untuk itu bagaimana sistem pemantauannya dan juga bagaimana distribusinya saat panen?
7: Masalah pemanfaatan atau distribusinya saat di saat panen itu, kami dari yayasan tidak pernah membicarakan masalah itu. Begitu kami memberikan bibit dan langsung menanamnya, kami serahkan langsung pemeliharaan dan hasilnya supaya dinikmati oleh masyarakat setempat. Dari pihak yayasan tidak ada kepingin supaya mendapatkan sekian persen, tidak ada. Murni yayasan adalah meyadnyo gitu. Dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih, begitulah Pak inti sarinya Pak Dede.
5: Luar biasa sekali nih. Nah, seperti napi yang dikatakan tadi, niki adalah konsepnya ngayah. Titi yang sangat apresiasi sekali Ji. Semoga tentunya generasi muda ya mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Aji Maroko selaku ketua yayasan
7: Buwanasari.
5: Buwanasari. Nah,
7: begini juga Pak Dede, saya sarankan kepada adik-adik mahasiswa, seandainya menemukan masyarakat yang betul-betul kurang mampu atau sendiri lansia atau bagaimana, silakan hubungi kami. Kami ada program setiap bulannya membagi-bagikan sembako. Silakan nanti minta nomor WA saya, nanti saya kasih nge.
5: Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangannya lagi dong. merasa malu sebagai generasi muda tentunya nge. Sesuai konsep kita beragama tentunya, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan, dan trihita karana sudah dijalankan tentunya melalui yayasan Buwanasari.
7: Di sini juga ada adik muslim, ini bukan berlaku untuk umat Hindu saja ya. Seandainya ada, nanti silakan dihubung kami, kami siap. Kami orang Bali tidak tidak rasis. Kami welcome, semua agama kami tampung asal sesuai dengan kenyataan, gitu ya.
5: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Aji Amaroko. Nah, ini tentunya untuk alam yang lebih baik tentunya, nih, karena Bali ini kan harus, Bali ini sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali dan menjemuk banyak juga. Dari teman-teman yang dari luar Bali, juga ada di Bali, dan tentunya alih fungsi lahan itu sangat banyak sekali. Nah, saat ini ada nggak strategi mungkin Ji untuk mensiasati bagaimana caranya agar penanaman sejuta pohon kelapa daksino niki berjalan terus. Nah, karena kan banyaknya alih fungsi lahan yang saat ini tentunya juga mengikis lahan. Nah, seperti tadi dikatakan, apalagi juga kita tidak boleh sembarangan untuk menanam pohon, ya kan, terutama untuk di daerah dataran tinggi. Ya. Ini kan sangat sulit sekali untuknya. Nah, ada nggak strategi khusus mungkin?
7: Masalah strategi kami sudah lakukan itu, kami karena menyasar pengurus-pengurus Banjar, pengurus desa Pekraman, hanya begitu strategi kami, karena dia yakin setiap desa Pekraman itu pasti punya lahan laba pura, bahkan kuburan, nah itu kan panjang, kadang-kadang besar, luas, nah itu sudah kami buktikan, di desa kami juga banyak itu, sekarang sedang tumbuh mungkin ada 1 meter, luar biasa indahnya dari kejauhan itu kelihatan pemandangannya, walaupun ke kuburan, tetapi indah, dan itu yang kami sasar, lahan-lahan desa Pekraman atau kuburan itu.
5: Itu artinya kan selain kita mendapatkan hasil dari pohon kelapa, baik dari segi buahnya, ekonomi, ya kan, buahnya ini sangat baik sekali juga untuk penyerapan air. Nah kan seperti ini kan, karena napi yang diangkat katakan tadi, Bali ini sangat kecil sekali, dan tentunya kita sebagai warga Bali harus rajin-rajin menanam pohon. Pimaleh, baiknya juga pohon yang ditanam itu berfungsi untuk kegiatan upacara yadnya yang ada di Bali. Salah satunya adalah pohon kelapa daksina. Oke, kita kembali ke adik-adik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Adik cantik dari universitas mana? Persilahkan langsung perkenalkan nama.
9: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alia dari Universitas
5: Alia.
9: Ya, Alia. Saya mau bertanya Bapak, mengingat
5: maaf deh, Alia dari Universitas
9: Udayana.
5: Udayana.
9: Mengingat program penanaman 1 juta pohon kelapa daksina ini merupakan bagian dari kegiatan keagamaan. Nah, bagaimana kira-kira peluang atau bentuk keterkaitannya dengan dunia bisnis yang dapat dikembangkan? Gitu, kurang lebih.
5: Ya, kita ke Aji mungkin karena ada kaitannya dengan cembut, silakan.
7: Kalau masalah ke dunia bisnis ya, nah ini sangat menarik juga ini. Tidak ada suatu usaha baik di bidang sosial maupun yang lainnya itu tidak ada yang namanya keterkaitan dengan bisnis, itu sudah pasti ke ekonomi. Nah, tetapi di dalam hal ini khususnya karena kami di bidang sosial, sudah barang tentu membantu masalah perekonomian masyarakat itu di sekitarnya. Salah satu contoh misalnya kalau sudah berbuah itu dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya, terserah mereka mau memanfaatkan untuk apa kayak yang jelas inti sarinya bagaimana masyarakat itu di saat melakukan keagamaan merasa lebih ringan. Bukannya itu saja, kalau mereka ada yang mau membutuhkan kelapa untuk dimakan, untuk bagaimana, silakan hasilnya dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Itu sudah barang tentu menopang sedikit perekonomiannya. Itu aja.
5: Oke. Gimana Alia? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Alia, ada pertanyaan tambahan?
9: Sudah terjawab Bapak, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Ada lagi adik cantik?
10: Perkenalkan, nama saya Intan dari Universitas Udayana. Pertanyaannya, dari 2010 sampai tahun 2026 sudah berapa pohon yang ditanam dan perlu berapa tahun untuk menanam pohon sampai 1 juta pohon? Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Nah, Miki nyambung pertanyaannya dia. Apakah sudah memenuhi kuota Miki targetnya 1 juta? Oke, silakan Ji.
7: Begini ya. Kalau masalah jumlah sampai detik ini saya sudah tidak pernah menghitung. Begitu kami menyerahkan ini karena kebanyakan pakai uang sendiri, kami manajemennya tidak begitu, kecuali mempergunakan uang orang lain, itu baru ada manajemen yang pasti. Nah, kalau kurang lebih ya sudah lumayan banyak lah, sudah hampir Gianyar, Klungkung, Karangasem, Singaraja, Denpasar, Badung, hanya kabupaten negara saja yang belum. Selebihnya semua kabupaten sudah ada. Yang paling banyak itu Gianyar sama Tabanan. Karena di sana di Tabak Kota Tabanan benesa-benesanya sangat antusias memperjuangkan ini, bagaimana masyarakatnya itu di saat melakukan upacara keagamaan sangat lebih dibantulah mendapatkan kelapa itu. Bukannya berarti desa-desa yang lainnya pengurusnya tidak bagus. Berjuang juga mereka, tetapi mungkin disebabkan oleh lahan-lahan itu sendiri. Itu karena di Tabanan kan luas itu, di Karangasem, di Gianyar juga banyak, ya kan? Nah, itu masalah jangka waktu untuk mencapai 1 juta itu kemungkinan kalau di Bali semuanya sudah tertanam baru seluruh kabupaten baru kapan tah kapan itu, mungkin 2, 3 atau 5 tahun ke depan kemungkinan sudah itu. Nah, itu pun dibutuhkan kerjasama yang sangat bagus. Misalkan saya sarankan kepada adik-adik semua, nanti kalau ada KKN saya berikan tugas ini. KKN dimanapun desanya, tolong ditawari kepada pengurus desanya, adakah lahan desa di sini itu ya, atau pengurus banjarnya, punyakah banjarnya lahan labo atau pura-puranya, ayo ditanamkan. Nah, selama ini kami di bekerja sama sudah MOU sama Universitas PGRI yang sudah berubah nama, di mana beliau universitas ini mengadakan KKN, kami selalu diundang karena sudah ada MOU selama yang sudah berlangsung. Kami yang memberikan kelapa daksino, kami juga memberikan minyak juga Nirmala Oil secara gratis. Well, kami juga memberikan terapi kesehatan sudah berjalan dengan IKI PGRI-nya, salah satunya di Bangli beberapa waktu yang lalu. Bisa mungkin ada 200 orang yang datang, 200 orang kami beri minyak, 200 orang kami terapinya gitu. Kami sarankan nanti kepada adik-adik mahasiswa dimanapun mengadakan KKN, silakan itu ditawarkan kepada masyarakat untuk memberikan terapi kesehatan juga secara massal. Mungkin satu desa pun hadir tidak masalah, 1000, 2000 hadir desa itu kami siap memberikan bantuan kesehatan. Itu juga siap memberikan bantuan kelapa daksino apabila desa itu memiliki labo. Itu aja dek.
5: Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangannya lagi dong. Supaya lebih semangat. Baik, Rekalen Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM, masih bersama Dede Mahendra yang menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Tolsio Rahinoayu bersama Aji Ngurah Amaroko Esos dan Igusti Bagus Suarsane, beliau niki dari Yayasan Buanesari Bono Gianyar. Aji, kita kembali ke Aji Bagus Suarsane. Ji, untuk mendapatkan pujer ke Yayasan Banusari Niki, kita SOP-nya juga seperti apa, Ji?
11: Harus mengajukan surat dumun.
5: Surat dumun,
11: ya. Jelas di mana tempatnya.
5: Kalau menunggunya Niko berapa lama? Prosesnya
11: sudah sampai seminggu sudah bisa dikirim
5: ya, dengan jumlah
11: kebutuhannya.
5: Nah, rekan-rekan Rai, sahabat budaya yang mungkin mengikuti siaran kami ini, geng, bisa langsung bersurat ke Yayasan Bonesari. Mungkin untuk alamat yang lebih jelasnya, Ji,
7: di Jalan Kresna nomor 3 Bono, Desa Bono, Blabatuh, Gianyar.
5: Oke, nah mungkin bisa bersurat langsung ke alamat yang sudah diterangkan tadinya. Baik, sampurna-purna frekuensi ring 106,4 FM, 4 Suara Budaya Bali. Kita ikuti dulu selingan berikut ini.

0: Inggih ke bawah sang oleh di desang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Bengkel Bantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, sahabat budaya yang masih bergabung di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, masih bersama Dede Mahendra menemani tengah ruang dengar Anda dalam acara Talk Show Rahinohayu, masih bersama Yayasan Buwanesari, bersama ketua yayasannya langsung hadir di studio bersama kami, Igusti Ngurah Amaroko Esos ya. Dan Bapak Igusti Bagus Warsane yang sudah menemani kita ngobrol-ngobrol ria tentunya. Menemani sahabat budaya dan adik-adik di studio Ramayana, dan tentunya sudah banyak sekali kita diberikan informasi ya mengenai gerakan hijaukan Bali dengan sejuta pohon daksina. Nah, tentunya sudah dipaparkan secara panjang lebar dan fungsi manfaat bagaimana kita mendapatkan daksina dari Yayasan Buwanesari, dan tentunya juga tadi kita harus bersurat. Ji, untuk lebih praktisnya ada nggak cara bagaimana kita mendapatkan daks pujer dari Yayasan Buwanesari ini, Ji?
2: Iya, terima kasih, Aji, yang izin untuk mempercepatnya. Di mana untuk mengorder itu mendapatkan pujer daksina ini cukup. Bisa juga untuk melalui ANKG, melalui WA, yaitu 081-246-742-676. 081-246-742-676. Silakan chat melalui WA ini.
1: Oke, Miki, sangat praktis dan gampang sekali caranya.
2: Ya. Begitu juga Pak Deden, terkait dengan bansos. Kalau ada menemukan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, boleh di WA itu juga, nggih.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ini kegiatan sosial yang sangat luar biasa sekali. Kita ke Aji Gusti Bagus Warsane. Oke, okay. Ji, untuk saat ini gimana kondisi kelapa daksina yang ada di Bali? Dengan dari tahun 2010 sampai saat ini, kita kan tidak tahu jumlahnya yang hidup itu berapa. Mungkin Aji bisa mendapatkan informasi.
3: Sebagian besar semuanya hidup, cuma berapa butir saja yang mati karena mungkin cuaca, karena mungkin dalam artian kena air, karena lupa mungkin nyiram. Cuma okay. Berapa persen saja yang mati.
1: Ya. Ada nggak trik-trik tertentu untuk penanaman kelapa ini supaya semuanya berhasil hidup nih, Kiji?
3: Biasanya dia punya cadangan 1-5 biji. Untuk pijernya itu butuh mati, dia diganti dengan yang baru. Jadi dia lanjut jadinya.
1: Oke, okay, seperti ini, Kang. Artinya tentu kita harus mempunyai trik cara penanaman, Kiji. Aha, dan rekan-rekan kembali ditekankan niki menawi to wenten sanemu duwe lahan kada niki utamanya ni labo pure diutamakan yang bersifat umum kada niki bisa mengajukan atau mendapatkan pujer ke Yayasan Buwanesari yang ada di Buwane Gianyar, dan tentunya bisa langsung menelpon atau WA di nomor yang sudah disampaikan tadi. Nih, artinya tidak usah rumit-rumit kita bersurat lagi karena ini kegiatan sosial. Oke, okay, gimana adik-adik yang cantik-cantik, yang manis-manis? Mungkin ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Silakan perkenalkan nama dari universitas apa. Oke, mungkin mic-nya bisa dicek dulu.
4: Cek. Baik, perkenalkan, nama saya Mila dari Universitas Udayana. Jadi pertanyaannya, dalam kurun 2010 sampai 2026 ini, apa kendala terbesar untuk menjalankan yayasan ini dan bagaimana cara menghadapi kendala itu? Terima kasih.
1: Oke, nah ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ini. Setiap kegiatan itu kan pasti ada kendalanya. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi saat ini, Ji?
2: Ya, jujur ya, yang nama saya Gusti Ngurah Maraoka, kalau tidak ada kendala, tidak begitu serag melakukan sesuatu ya. Tetapi kendala-kendala yang dari tahun 2010 sampai detik ini hampir tidak ada, karena semua kendala itu bisa dilalui dengan baik gitu. Itu ya, yayasan kami, karena kami bukan sendiri yang berjalan, kami berjalan dengan kompak dengan timnya gitu. Nggih. Cuman sangat gampang ini, seperti ini dah adik-adik ini kan sekarang sudah mulai jadi bagian dari Yayasan Buana Sari, karena kami sudah menitipkan apa yang program kami, apa tujuan kami itu ya. Tolong titipan saya ini dipegang erat-erat, siapa tahu nanti di desa-desa adik-adik ada sesuatu membutuhkan, silakan diinfo ke kami dan ya. Tidak, jangan segan-segan, bila perlu dekati lagi desa adatnya, benesonya, pengurusnya, kliannya, ketua PKK-nya, perbekalnya, siapa tahu mau mengerjakan sesuatu yang bersifat sosial itu. Ini
1: sudah. Oke, gimana? Sudah bisa diterima?
2: Ada lagi?
1: Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik dari mahasiswa, belum? Baik, rekan-rekan, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, masih bersama Aji Marauke dan Aji Gusti Bagus Suarsana. Beliau dari Yayasan Buana Sari Bono Gianyar. Ji, kalau ada adik-adik mungkin yang mau bergabung ke Yayasan Buana Sari niki, apa persyaratannya?
2: Aduh, kalau mau bergabung tidak ada persyaratan, yang paling penting tulus ikhlas itu aja. Yang penting tulus ikhlas bekerja sosial dan tanpa pemberi. Jangan lupa motonya, tidak ada manusia berbuat baik tanpa mendapatkan pahala. Itu sudah pasti, sudah hukum alam. Kalau bekerja sosial, jangan memandang hasil, hasilnya akan selalu mengikuti sesuai dengan pekerjaan Anda itu ya.
1: Oke, luar biasa sekali nih. Kita diajarkan untuk berbuat baik ya. Tentunya kita di Bali percaya dengan adanya hukum karma
2: ya.
1: Atite, nagate, dan wartamana, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Dan tentunya kita sekarang menanam semoga anak cucu kita ke depannya mendapatkan hasilnya yang lebih baik.
2: Karena Pak Dede jujur aja, tiang punya tiga konsep. Satu, hasil yang langsung. Kedua, hasil yang jangka menengah. Ketiga, hasil yang jangka panjang. Dan konsep itu sudah tiang terapkan. Seandainya saya meninggal ya, suatu saat kelak mendapat kesempatan hidup lagi, memperbaiki kehidupan lagi, minimum sukses 10 besar dunia. Makanya saya selalu berbuat sesuatu membahagiakan orang gitu. Bukan membahagiakan diri sendiri sama keluarga, saya selalu membahagiakan orang banyak, karena itulah konsep saya jangka panjangnya itu.
1: Baik, luar biasa sekali, Ji. Terima kasih banyak, tentunya sudah banyak sekali ya memaparkan secara panjang lebar mengenai tentang hijaukan Bali dengan sejuta kelapa dasina. Untuk harapan kedepannya seperti apa, Ji?
2: Ya, harapan kedepannya semua program Yayasan Buana Sari supaya berjalan dengan baik, apalagi didukung oleh adik-adik mahasiswa ini. Siap mendukungnya? Ya. Yang sehat, yang kencang enggak? Siap mendukungnya? Siap. Ah, gitu baru. Dan kalau pentingnya RRI dan Pasar juga sudah mendukungnya dari lama. Terima kasih RRI.
1: Oke, terima kasih. Aji Bagus Suarsana, ada harapan dan pesan mungkin untuk kedepannya? Cukup, oke. Nah, kalian Rai, sahabat budaya, tentunya semoga langkah dari Yayasan Buana Sari niki yang diketuai oleh Gusti Ngurah Amaroke, apa langkah-langkah beliau, tentunya semoga bisa menginspirasi kita semua untuk menghijaukan Bali dengan sejuta kelapa daksina. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sahabat budaya yang masih bergabung tentunya bersama kami, dan terima kasih juga Aji Amaroko. Terima kasih Pak Aji. Aji Bagus Suarsana sudah menemani kami di kesempatan siang hari ini. Sahabat budaya, karena waktunya sudah tidak memungkinkan kita untuk bersua lagi, terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa, selamat siang. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sarangin ke sarangin.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ye, saga jam 1.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali. Ketua BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksalinggi, menilai keberadaan KEK Finansial dapat memperkuat ekonomi daerah, namun lokasinya diharapkan tidak kembali terpusat di Bali Selatan. HIPMI Bali mendorong pemerintah mengarahkan pengembangan KEK ke wilayah Bali Utara atau Bali Timur, seperti Buleleng dan Karangasem, demi pemerataan ekonomi. Selain itu, HIPMI juga menilai Bali berpeluang menjadi destinasi aman bagi wisatawan di tengah ketidakpastian global, dengan tetap menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam arus investasi yang masuk ke Bali. Demikian Gia Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Hingga Ratu Idenanera Kelanrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Mulai kesarangan titiang Agung Krisna Kelanrai nyarangin Idenani sering makin untuk hiburan lagu-lagu Bali. Gering acara ngelila ulangun kantus puput nih jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa menjarang Idenani sani arse nyarangin durusang nyarangin ringgala on air 0361223361 utawi talerado sering WhatsApp pro 4 RRI Denpasar. Gering nomor 0878-988-22420.

0: Hingga Ratu Ida dan Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kantunya ringin Ida dan ring acara ngelila lagu. Sore bangkit kita buka gala on air ring lan telepon 0361223361 ini. Sani Arsa nyaringin ring acara puniki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gung Krisna.
0: Inggi, selamat siang, Anjik Tatang.
1: Selamat siang, Dalar Mawali, Gung Krisna. Mengenai cuaca, ini kenten pun ini. Gerindam.
0: Oh, gerindam. Dan pasar ini astung karo makin cerah menyala niki.
1: Aduh, wow, usan ngerera kenten menurut sate.
0: Wih, ratu, wow, nguyang ingke niki.
1: Nggih, ampun iki pinten waduh.
0: Kleh dipisage aji mangkin
1: iki. Nggih, kleh sago iki sing nyama pinten misan iki misan wiyang ngedlunin
0: rek. Oh, iya nggih.
1: Aduh ampun wareg mangkin kan kebetulan dekat rumah nyelak telepon langsung
0: masuk. Oh, sampun wareg wedang sampun niki ne.
1: Kemali yang waragang pun boleh nelpon.
0: Oh, kenten. Gimana malah jebas tinggal bubuk mantan ampun.
1: Nah, kan ngedang. Kan ampun pang telur yang dikangirin jegu.
0: Kenten. Oh, kenten. Iya.
1: Karena adik misan ngetelunin cucu. Boleh tembang.
0: Inge, jagi ngarsang tembang, Kang. Yang kan megatreng.
1: Uyengan, tuh ngajang lawar. Uyeng-uyengan.
0: Uyeng-uyengan, kenten nge? Gue ngerak kesidan sampun metembang, wow.
1: Siro mali, kenten dek uli.
0: Mau dek uli, sana napi?
1: Nah, sana napi yang duet sarang Widi-Widiano dati.
0: Oh, dek uli duet sarang beli Widi-Widiano, nge. Jantas tumun, nge.
1: Nge, sama lindung dado, suana nampun sama lindung sarang nyukur gondo, busa.
0: Nge.
1: Ya, wanita meniko Gung Gek Krisna Mali jebol si budal mang do waspada ring margi Beng wenten kenten pun teko nyamo di kodoh jalan kecelakaan ni bisa ni gitu.
0: Ampura sambal lindung ni kita wenten kang yang duet sana tiosan nge.
1: Nge wanita meniko Gung Gek yang wanita pamit mungkin ngerah kenten pun kisah.
0: Oke.
1: Sang cewek jani gas. Ya, wanita meniko kemantan yang pamit bu pera. Ketep di tabanan Om Santi santai Om.
0: Inge matur suksema Aji Tatage sani sampun nyarengin. Sari tiasan nurusang muali ringlan telepon 0361223361. Inge Om Swastiastu.
2: Siang wa mangsi dia pasti pemenang dong gak Krisna.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge kenten nak mamangku.
2: Lima orang mikir yang Om Swastiastu kan.
0: Nggih, sok sembah niki, punapi gatren niki.
2: Nggih, donggek sampun api.
0: Kenak mantan niki. Nggih, sampun ngedang yun niki.
2: Ampun dangkep ya. Paut yang rauh ring posyandu lan sia donggek.
0: Oke, enten punapi niki hasil posyandunya semua baik.
2: Ya, kenten ya, asung karo.
0: Asung karo sehat niki.
2: Ya, bulan yang posyandu. Makin mang kenten jaga kurtensi kenten.
0: Atene normal sami niki nggih.
2: Asung karo tiang nggih. Nggih. Nggih penapi kena.
0: Kena manten niki.
2: Mugi-mugi kena sami sareng sami nggih. Penyaring. PRI
0: perumahan. Ring RRI niki, RRI nggih.
2: RRI.
0: Nggih.
2: Nah, semange ku
0: nggih. Nggih, temang napi niki?
2: Tunjung biru nika.
0: Tunjung biru nggih.
2: Di lagu dalem nika.
0: Nggih.
2: Sedang rereh.
0: Nggih.
2: Nggih. Kerjaan rumah topik kendang san pirang siang topik kelapa.
0: Oh nggih diwawu niki sampun wesan.
2: Juari yang masuk.
0: Nak ten terima telepon talar nggih.
2: Yang pirang siang sami pirang siang. Kendang ini kan ragaan kendang narasumber.
0: Nggih.
2: Nggih menika kang nggih.
0: Sik sama mamangku.
2: Kirang langku untuk kijang
0: nggih. Nggih sarang-sarang niki.
2: Yang nak sangat kamet yang
0: nggih tenapi sarang-sarang niki
2: nggih boleh masuk nak kenten pun jang runtang nggih.
0: Oh kenten nggih
2: karena kenten yang demen liang pas keliwat nggih
0: nggih
2: pun Demen keliwat kemar masuk engke.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kiralan kunge gonggane.
0: Sesama sarang-sarang niki Mbah Mangke.
2: Nggih. Terus mangku jek yang kleblok yang.
0: Nggih, sarang-sarang. Nggih, sesama niki Mbah Mangku nggih.
2: Nggih,
0: nggih. Nggih, nggih.
2: Yang kencan gonggane.
0: Nggih.
2: Santi.
0: Om nggih, sesama niki Mbah Mangku Prajapati, sani sampun nyarengin kenak rahayu sareng sami nggih. Laki lan rayu sesama niki sani sampun nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sabta Krisna ring Denpasar Barat nggih. Salam untuk anak agung istri Cahaya Aris Kayana Putri. Selamat ulang tahun ke-9. Semoga berbahagia. Sukses penyiar nggih. Selamat Wanti Warse kenten niki nggih. Majareng sira niki. Anak agung istri Cahaya Aris Kayana Putri. Pokoknya sehat selalu niki, panjang umur. Dados anak yang pintar, yang berbakti kepada orang tua niki Suputri kenten nggih. Pokoknya doa yang terbaik kenten nggih untuk anak alit niki nggih. Sekeluarga dumugi tata bahagia nggih, rukun sareng sami Bapak Sabta Krisna ring Denpasar Barat nggih. Spesial niki tembang duetnya Nebli Widiana kesarengin mode uli Wanti Warsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang. Tapi lama-kelamaan, aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya temalo saking Bliansa Tunjung Biru sampun ke piarsang sareng-sareng. Selamat siang niki pan kakaring sanggulan tabanan suk sembeta lo sampun nyarengi niki ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar niki nge. Sane arsa muali nyarengi ringgala on air durusang ringlan telepon 0361 223361. Ya sakra titiang niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, niki terputus tampaknya niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat siang. Alitun nuwun volume radio niki nggih. Nggih.
1: Ikan kabeh siman.
0: Sira niki?
1: Ketiman.
0: Tut Iman, genten?
1: Nggih.
0: Yeah. Tut Iman ring dijen iki Pak Tut.
1: Banyar Batan Tua.
0: Oh, abian semalam berarti nggih?
1: Nggih.
0: Oh, Pak Tut.
1: Nggih.
0: Oh, Pak Tut Iman ring Batan Bua, nggih. Yeah. Salam kenalun Pak Tut nggih.
1: Nggih, salam kenal nggih.
0: Nggih. Nggih, nggih. Dene sak niki jagi magatra utawi ngarsang tembang menawi ten iki.
1: Nunat tenang temang.
0: Nggih, ya. Temang napi niki?
1: Temangane proyek gede.
0: Proyek gede. Bangke numun titian cingak niki dumun proyek gede saking moge yuri napi istri jero Rufi niki.
1: Niki. Nemu daging kinten tidur di bleh banyar.
0: Ah. Aduh, yang ning lirik ten ampun tiang hafal niki Pak nggih, ampura niki. Anene cen niki istri jero Rupi niku nggih. Nggih.
1: Nggih menapa iki kita
0: dadi. Nggih, nggih. Nggih.
1: Sik semang.
0: Sik semang ngiring Pak Tut. Galak
1: katur.
0: Om santi santi. Om santi santi santi. Nggih, sik semang niki manjareng Pak Tut Iman, iki ring abian semal sane sampun nyarengin. Tembangnya niki saking istri jero Rupi proyek gede. Nggih, sampun siag yang titiang niki. Sane tiasan nurusang wali ring lan telepon 0361 223361. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang kok gak?
0: Nggih, selamat siang nih Ita.
2: Nggih, batik punapi dulu gatra.
0: Gatra becik kemanten nih, punapi sampun ngajang niki.
2: Ampun, oh. Istirahat sampun.
0: Oh, sampun boleh ngipi niki nggih.
2: Aduh montor.
0: Nggih, nggih.
2: Aduh keten pun nak di margi ngebut-ngebut nyah baru ini diraga. Nggih. Nggih, sane wau ampun nak ngarsang tembang ini megatrok gitu aduh.
0: Nggih, deres.
2: Nggih, majang rembuk pera, kene bu pera. Tunggah munggah ne sing man petrapi gede yang duni ne. Bapak Depi wenten mah tununi kak siatop mesti kak pedas nyareng sih semua kak pedas. Wenten Pak Tuyaso, Pak Yanarbo kak mancung Bu Eka Bebe Bu Eka Sempidi sudah sarang sami kok ge
0: sarang sami inggi
2: bangga sarang sami kena rahajeng nyareng bong ge Krishna suk semua kok ge untuk kalah nih
0: miring
2: sati-sati om
0: inggi matur suk semua nini Ita sani sampun nyarengin kena rahayu sarang sami rikeng inggi rekelan rai sarang mangkin titiang buka muali ringlan telepon 0361 223361 niki nggih. Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, rahajeng siang nggih.
0: Nggih. Agung Krisna titiang niki.
3: Krisna cantik.
0: Punapi matur nindi.
3: Nggih, siang seger.
0: Seger.
3: Wow, rawuh reng kenten.
0: Napi?
3: Ben sumah sakit.
0: Nggih. Enten api kontrol?
3: Tetep.
0: Oh iya, astungkara sehat-sehat nggih.
3: Nunas ijo jadi yang pas seger nggih. Besok semua doa nggih. Titi yang nunas tembang nggih.
0: Nggih,
3: tembang. Ini megatro wau nggih. Tembang nggih. Lestarnya nih kan? Sesapi nginang nih kan nanti?
0: Ah, sesapi... Sesapi putih.
3: Sesapi putih nggih.
0: Oh, beli widi-widi ada nggih jantas nggih.
3: Nggih. Suksumo titian
0: suksumo ngiring
3: rahajeng tugas ni kita lumun suksumo galah wali yang titian
0: ngiring
3: om santi santi santi santi
0: inggih matur suksumo mbak tunindi sani sampun nyaringin nggih mali jumpa sani kantor nonton galah mali sanggre titian ngiring galah on air 0361 223361 Pak Tus Sumarje ring Banjar Bengkel Denpasar sareng Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju kenten nggih. Susmuri sampun nyarengin kenten Agung Krisna Suksema selamat bertugas nggih. Inggih rakelan race durung tembang. Nah, enten saning lentang demun.
4: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge, kanturutan kala balik ke Dek Rekalan Rai titik yang buka muali niki ge. Ringlan telepon 0361223361 ge. Sanggra titik yang niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu Gong Krishna.
0: Ge, rahajeng. Sarang sirah ring titik yang niki.
1: Yang sakit celo Pak Murdaya.
0: Oh, Pak Murdaya. Punapi gatra Pak Murdaya.
1: Gatranya becik-becik mantan. Cuaca ini mendung.
0: Mendung, ya.
1: Mendung-mendung mesah ke sana. Inggih. Mungkin alah kidik niki.
0: Inggih.
1: Nggih, nas semangat dia.
0: Temang napi niki.
1: Saling cokot dari Gus Jodi.
0: Saling cokot kenten nggih. Oh nggih, Gus Jodi sampun saya geng nggih.
1: Nggih, mangga cutat sarang sami
0: aduh.
1: Ala katur mawali. Om santi santi santi.
0: Nggih, matur suksembah nggih Pak Murdaya nggih. Ring celuk Sukawati sampun nyaring pinaka penelpon terakhir ring acara ngelila ulangun rahina de bangkin nggih. Rekalan rai tan sida titik yang mawali nyangre rekalan rai ring gala on air. Ge, dua ning malah jembos ring jam kali siang perempat RRI Denpasar pacang meskian sarang perempat RRI Jakarta jagi ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara susmaring mana untuk ratian rekalan Rai Sami menawi tau yang tani waturitnya rikala nginterang acara puniki telali titik yang lunas karena pengampura sedih bagi titik Agung Krista Anglungser mepamit puputang titik untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong Papua Setakaan Daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perempat ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten. Ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung. Narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perempat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya.
2: Sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perempat Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu saya sama Aliska dan
3: Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh,
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perempat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perempat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perempat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar. Kalau kami di sini nih di Bandung, sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan?
4: Kegiatan Festival Musik Angklung tingkat PK dan SD se-Jawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya?
3: Ngumpul,
1: ya,
3: betul.
1: Waduh,
3: ya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu, Teh?
4: yang datang
3: kalau pesertanya saja.
4: Saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya.
3: Jadi di luar itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia ya, untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Sebetulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita gitu hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa enggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Tete, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak yang
2: bareng-bareng, banyak, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu yang
4: mana. Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari sampai akhir. Bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya.
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi
3: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa
4: itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara perkenalkannya tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu. Enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu atau sering justru
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil tapi yeah. memang kendalanya gitu ya di ini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya yeah. Pernah sekali tampil waktu itu cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay.
4: ya mungkin sedikit mengurangi baik. Khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yas Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting okay. gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Yeah.
4: Gitu.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya dari semua elemen baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Oh wah saking cintanya sama angklung ya.
4: Iya. Sudah usia mohon maaf ya sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
1: Wah.
4: Jam 8 malam gitu ya. 8 malam datang sudah on gitu ya dengan tampilannya pakai kursi roda tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi menjadi tetap di barisan angklungnya memainkan angklung dengan penuh kecintaannya itu membuat kita terharu gitu ternyata musik angklung itu makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasannya tidak ada batasan genre apapun semua bisa menikmati gitu jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah
3: iya sudah sudah sepuh mah sudah diam saja di rumah gitu
4: nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada
1: iya betul
2: benar iya. Tahu aja ya
3: usia tidak menjadi halangan tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya bisa jadi ya ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat betul. Gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
3: Ada obrolan enggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya. Tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi lupa gitu.
3: Ini tantangan PR juga banget ya. Bang.
4: Cepat tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat
3: lupa lagi lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu
3: latihannya ke ekstra Bang Jo katanya
1: wah
4: ini melatih fokus juga soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK kemarin ini mulai TK ya TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap terus adik-adik kita cuma basi dadah mama di sini.
3: Kalis kan Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon gimana nih kita
1: coba boleh deh kalau gitu kita boleh, langsung angkat aja deh
3: ya. Baik, kita sapa dulu selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
5: dengan Mbak Oma di Surakarta.
3: Wah,
1: oh. Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
5: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
5: Itu udah terkenal, udah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolahnya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
5: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh, boleh satu lagi.
3: Halo, Kang Beni. Selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
6: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
6: Iya, ada Kang Dang ya panggilnya ya.
3: Aku Beni.
1: Beni.
6: Oke, ya.
3: Sampes.
6: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Apa? Nah, ini tim kreatif Kis Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu Bang. Nanti main angklungnya di, main nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
6: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
3: Teliska sama Tenovin.
6: Ini kan, ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
3: Betul.
6: Yang aku sedunia di gedung sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti yang aku kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini membentuk kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
6: Cipta sebuah lagu ya.
3: Iya, iya.
6: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
6: Yang kecoroyan dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apa kabaran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
3: Baik.
6: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
3: Betul.
6: Representative of the Julius apa intangible.
4: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
6: Begini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
6: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
6: Dengan kurang setarakan.
3: Cakep.
6: Mere aja inajen luhur.
4: Cakep.
6: Nusantara nu luhur.
4: Yeah,
3: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
4: Iya.
6: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjawab saya bagian Tio.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Cegu, silakan direspon dulu.
3: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
4: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
3: Iya.
4: Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. pengertian Muluk Angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Ini dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai Muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan sejak dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang.
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya.
4: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: dan sampaikan ya
4: filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
3: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
4: Seperti dari Bhinneka Tunggal Ika.
3: Ya seru banget ya. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
4: Di sini tim balik layar tuh bisa mengajar.
3: Iya, betul.
4: Bisa.
3: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap boleh.
4: Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
3: Boleh
1: Benny.
3: Silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang Muluk ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan bisa dijelaskan aja nih. Apa namanya, Kang Benny, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
3: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
6: siang, rampas.
3: Waduh.
1: Ya pun, waalaikumsalam.
3: So, hai, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
7: Pawai.
3: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
7: Siapa Jakarta dulu lah.
3: Oh, boleh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun. Ya pun. Enggak kedengeran ini putus-putus suaranya. Soalnya suaranya Bang Edo.
7: Oh, ya udah.
3: Ya, silakan Bang Edo.
7: Teteh-teteh yang cantik.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget ini.
3: Iya.
7: Sebenarnya yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya Teh, ya pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
3: Kolaborasi ya,
7: kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
7: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang Edo.
3: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mau udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi itu pertanyaannya Teh yang 2 lagi Teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Kita orang Sunda punya nada sendiri namanya damina tilada.
3: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis damina tilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Itu ternyata ada artinya.
2: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Damina tilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang damina tilada. Nah, walaupun kita punya damina tilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling, tadi kan pertanyaan
8: ada yang lagi hit, itu yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada. Iya,
8: lagi hit banget itu.
4: DJ musik angklung pertama, bukan patutnya kalau pertama-tama. Tapi yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya, betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Gak tabrakan secara harmoni lagu. Gak berubah ya Teh. Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya baik. Atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
3: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jok.
1: Boleh.
3: Kita coba langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Yeah. Tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak.
3: Yeah.
4: Dulu sempat ada. Ya, ada okay. ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
3: Baik.
4: Nah, itu okay. ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi yeah. memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan.
3: Gitu. Baik, gitu ya tantangannya. Oh,
4: iya, iya.
3: Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin, amin, amin. Amin.
3: Tetap jadi amin. Seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangklung ku angklung.
3: Ngangklung
2: apa tuh artinya?
4: Itu kita berlayar apa tuh yang namanya traveling. Ngangklung ku angklung gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
3: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
3: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya memperkenalkan angklung ya.
4: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
3: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu.
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya. Kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu, gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
3: Baik. Teh Liska dan juga Teh Novi nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan ke pendengar silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu atau di 0227218075 atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
2: Dulu ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum.
9: Prompa suara udah Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo selamat
1: siang. Siang, Cici Ayu silakan langsung.
9: Ya, saya Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
9: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat terus gampang dicari terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu, itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa harus angklung?
4: Betul ya. Kenapa harus angklung? Tadi sudah dijawab.
3: Dijawab ya tadi ya.
4: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
3: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya. Juga,
1: salah satunya.
4: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
3: Iya.
4: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak.
2: Tidak.
4: Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi, gitu.
3: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
4: Satunya.
3: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
4: Betul.
3: Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
3: Jadi,
4: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
3: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
3: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
3: kolaborasi musik
4: daerah lain.
3: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
4: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
3: Iya, festival seru, musik Nusantara.
2: Asik.
4: Boleh juga boleh main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita ada di Rimba Festival.
3: Baik.
4: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada apa komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
3: berbagai musik. Teliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
4: banget malah
3: iya tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
4: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah. Bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
3: Pemanukan
4: dari Karawang.
3: Oh Karawang.
4: Ada Kamojing juga.
3: Kan
4: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
3: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
2: semuanya
3: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan angklung.
1: Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
3: Iya, warganya bener Bang Jo.
4: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
3: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
4: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
3: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
1: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Lebih melek ya terhadap kebudayaan yang ada. gitu,
1: khususnya ya, alat musik Indonesia. Siap, dah kalau gitu. Sekali lagi Teh Liska, Teh Novi, terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
10: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raka dan Rai Dinas Pertanian Kota Denpasar mulai melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang ada di sejumlah sentra penjualan hewan kurban di Kota Denpasar. Kali ini pemeriksaan dilakukan di seputaran Jalan Maruti Denpasar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Stan Kota Denpasar, Nibadi Suparmi, seusai melakukan pemeriksaan di wilayah Jalan Maruti, mengatakan rata-rata hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Pemeriksaan fisik dilakukan pada mulut, mata, hidung, dan lainnya. Pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di 4 kecamatan di Denpasar. Dalam proses pemeriksaan, pihaknya turut melibatkan petugas dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, dokter hewan pendamping, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pencatatan jumlah hewan kurban yang masuk dan dipotong di masing-masing wilayah. Padahal Idul Adha 2025 lalu, tercatat sebanyak 1.092 ekor sapi dan 2.432 ekor kambing dipotong di Kota Denpasar. Meski tren pemotongan hewan kurban cenderung meningkat

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bali dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Road

0: Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai. Satu lagu dari Cita Citata tadi ya, sebagai pembuka ada Uwi Uwi ya. Jadi katanya kalau aku tanpa kamu itu kayak ambulan tanpa Uwi Uwi, kurang lengkap gitu ya, kurang seru gitu. Dan tentunya kalau sore hari tanpa Pro Dangdut pasti kurang lengkap dan kurang seru juga ya rakyat dan rai. Makanya sore hari ini Putri kembali hadir untuk menemani ruang dengarnya. Dan tentunya di sore hari ini ada banyak sekali pilihan lagu-lagu dangdut yang bisa rakyat dan rai request ya. Dan juga bisa berkirim salam untuk orang-orang tersayang ya. Sekarang akan Putri buka line teleponnya di 0361-223361. Silahkan untuk yang ingin bergabung langsung bergabung di line telepon. Oke, sudah ada yang menghubungi ini ya. Langsung saja kita coba angkat. Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Ge Putri cantik.
0: Selamat sore, Kak Dania ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Iya, di seputaran Sanur ini ya.
1: Ya, ini cuaca lagi rem-rem.
0: Iya, betul banget. Tapi lagi galau.
1: Ya.
0: Oh betul. Hati jangan ikutan galau ya kak ya.
1: Boleh galau, tidak boleh. Pokoknya tetap semangat.
0: Iya betul. Lastengkara semuanya semangat kayak kak Dania dan Nini ya. Nini ada nggak di sana kak?
2: Ikutan satu.
0: Oh ikut ternyata ya. Apakah hari ini libur mengempu?
1: Sudah diambil sama papanya barusan.
0: Oh gitu, ya. Sudah bebas tugas nge.
1: Nah, papanya tadi pagi kerjanya jam 3 pagi-pagi udah berangkat.
0: Oh gitu, ya dari subuh ya, sudah ditinggal
1: di rumah gitu.
0: Nge. Sekarang berarti bisa dangdutan ini ya Nini sama kak ya.
1: Iya, bisa longgar lah waktu untuk mencet HP gitu.
0: Oke, siap.
1: Ya Putri gimana kabar?
0: Astungkara baik kak.
1: Ya, si kecil juga sehat-sehat ya.
0: Iya, Astungkara lagi aktif banget, Kak.
1: Sehat selalu.
0: Astungkara, terima kasih.
1: Terus lagu dulu satu ya.
0: Boleh, lagu apa, Kak?
1: Lagunya, ya biar agak baruan dikit lah.
0: Mm-hmm.
1: Dari Hedy Diana gitu ya.
0: Hedy Diana.
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan ada ya.
0: Coba dicari dulu ya. Di mana ada kamu? Waduh, belum masuk nih kak lagunya.
1: Masuk ya.
0: Saking kalau barunya.
1: Gitu, kalau gitu Via Valen ya.
0: Iya, yang mana kak?
1: Opo Kue Krungu gitu ya.
0: Oh iya. Oke, siap.
1: Lanjut salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Ada siapa ini? Ada Gombiang... Siapa ini? Bukan ya. Sebentar dulu. Gombiang Sri ya.
0: Oh,
1: ada Pak Nade Landa juga. Selamat sore. Pak Man Pandu, Bu Sinta, Juro Cenage, ada Kak Cetop, Kak Pedet, ada Melo Sekar, ada Bu Wayan Suartini, ada Mbak Rai, Pasar Batu Kade.
0: Ada
1: siapa lagi? Bu Agung Guang ya, selamat sore. Ada siapa lagi? Pak Depolos Jaya, Pak Tut Murdaya. Ada Pak Wok. Siapa lagi? Ada Bu Eka Pengemungan, Bu Eka Batu Bulan, Mbak Tunindi. Ada Pak Yan Arbe, Bu Putu Keboyewo. Siapa lagi? Jeruk Mangku Sudani ya, Nini Ita, Mbak Indira, Mbak Ane Kapal, Pandepi, Gemas Payangan, Budak Kemang Merdo, Ken Arok juga ya, buat semua dulu, Ge Putri.
0: Iya, dibungkus ya kak ya.
1: Ya, lagu kan sudah ketemu
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah, Via Valen, sayang judulnya kak.
1: Iya, terima kasih buat Ge Putri, selamat bertugas. Tuntas,
0: dadah, bye-bye. Kak Dania dan juga Nini yang setia mendampingi ya dari seputaran Sanur. Lagunya dari Via Valen, Sayang. Kita tendangkan dulu ya, Rakyat dan Rai.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kalimantin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: iki mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Lagu berjudul Sayang tadi ya, requestan dari Kak Dania. Itu adalah salah satu lagu fenomenal yang melambungkan nama Via Valen ya, Reke dan Rai. Nah ternyata ya, lagu Sayang dari Via Valen ini memiliki kisah yang unik ya, dimana lagu ini adalah adaptasi dari lagu Jepang sebelumnya ya, yang berjudul Mirai, karya dari duo Kiroro. Nah sebelumnya, sebelum dinyanyikan oleh Via Valen gitu ya, lagu ini pernah diadaptasi juga terlebih dahulu ke dalam bahasa Jawa berjudul Cinta Abadi, yang liriknya ditulis oleh musisi asal Yogyakarta bernama Antonius Obama. Nah namun ya, pada saat itu lagunya belum sempat direkam secara komersial dan hanya sempat dibawakan oleh grup musik lokal seperti Omuwawes ya. Nah ternyata nih, setelah dibawakan oleh Via Valen dengan judulnya Sayang gitu ya, versi lagu Sayang ini, nah itu langsung meledak dan jadi terkenal gitu ya. Begitu juga dengan nama Via Valen, langsung melambung. Oke, untuk rekan-rekan Rai lainnya yang masih penasaran dengan lagu dangdut lainnya, silahkan ya langsung bergabung di line telepon 0361-223361. Bisa juga sekalian salam-salam ya untuk rekan-rekan Rai lainnya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, ya Putri.
0: Iya, ini dari seputaran mana ini?
1: Kerobokan deh.
0: Kerobokan, waduh. Siapa ya ini ya? Kok tidak familiar suaranya?
1: Jarang soalnya ketemu sama dia.
0: Jarang kecunduk di Ambare ya?
1: Nih, apa kabar deh?
0: Astungkare baik. Dengan siapa ini saya ngobrol?
1: Niang Putusri.
0: Niang Putusri ya? Oh, nggih. Salam kenal ya Niang ya. Yes, semoga bisa sering-sering. Semoga bisa sering-sering tiap berlaku. Astung Karen, Niang juga ya. Iya, Niang. Iya. Niang, hari ini kita dangdutan ya, Niang ya.
1: Minta lagu lagi ya.
0: Boleh, lagu apa Niang?
1: Lagunya Suara Hati itu ya.
0: Suara Hati, coba dicari dulu ya. Iya. Suara Hati yang dari Ida Laila.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan ya, Niang ya. Mau salam-salam dulu.
1: Itu namanya nostalgia.
0: Oh gitu, ternyata mau bernostalgia ya, ternyata. ada kisah di balik lagu berarti nih yang ini ya.
1: Kisah kasih di sekolah.
0: Aduh, kisah kasih di sekolah ini kisah yang paling ini nih, paling romantis biasanya.
1: Zaman dulu kayak sekarang udah jadi nenek.
0: Tuh, gak apa-apa, kan ada yang dikenang ya, bener ya.
1: Kenang-kenang
0: ya. Berarti untuk cerita di balik lagunya boleh nanti gabung nanti malam ya, bernostalgia ya Niang ya.
1: Nostalgia sama Ge ya?
0: Enggak, kebetulan nanti sama Beli Deduta.
1: Oh, dia bisa, ya.
0: Siapa tahu bisa bergabung. Nah nanti lanjut dah nih cerita ya, lagunya.
1: Dapat naik nanti ya.
0: Iya, setengkara Niang.
1: Singgal-singgal dulu ya, Kak.
0: Silakan.
1: Ini Gania, ya, Wabu. Baru sudah sehat dulu.
0: Astengkara.
1: Sama kakek. Terus ada ini, siapa namanya, Mimi Ita ya.
0: Yeah.
1: Mimi Ita, Bolodre. Sekarang naik-naik ya.
0: Selama
1: sama dia, ini biar rame di udara.
0: Iya, betul.
1: Terus untung, Bu Manggu, Manggu Duk. Mimi Bella.
0: Oke.
1: Okay. Mimi siapa namanya lagi tuh? Mahangi.
0: Oke, okay, Mahegi. Ya.
1: Semua-semuanya lagi ya.
0: Inge, siapnya.
1: Ini pengantarnya, gak selamat tugas dulu. Inge. Nanti kalau pulang, pelan-pelan, hati-hati di jalan.
0: Inge, Niang.
1: Sadar, ya, selamat sampai di rumah. Ya.
0: Astengkare, terima kasih banyak, Niang.
1: Ya, sama-sama. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Niang. Niang Putusri dari Kerobokan, ya. Tumben ketemu di udara, tapi kalau dari ininya sih pasti udah sering monitor ya. Cuma mungkin itu deh, keduluan cepet ya sama bajang-bajang yang lain ya. Jadi baru boleh, baru bisa gitu ya kenalan hari ini. Oke, ada lagi kah yang mau bergabung? Silahkan ramaikan Putri ya di 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Ini dari Tanah Lot kayaknya deh.
2: Betul sekali.
0: Betul ya Mbah Tunindi.
2: Ke tempat sarang
0: ya. Ya akhirnya tebakannya benar. Gimana kabarnya Mbah sore hari ini?
2: Aduh kabarnya Sehat-sehat deh.
0: Sengkare. Cuaca gimana?
2: Cuacanya di sini rem-rem.
0: Waduh, sama berarti ini.
2: Iya, tapi panas.
0: Betul.
2: Dek Putri, apa kabar?
0: Astengkare, baik juga Mbak.
2: Tuh, kata enak
0: Astengkare, terima kasih.
2: Ya. Request lagunya dulu deh.
0: Boleh.
2: Nanti melebuk nanti.
0: Aduh, jangan kelebuk-kelebuk nanti sakit bangkang nanti.
2: Karena saya di luar soalnya ini.
0: Oh gitu. Ya. Nanti sinyalnya ampuang angin nanti.
2: Lagu apa namanya itu? Lagunya Omay Rama itu apa siapa itu? Nih, tadi ingat sekarang lupa udah.
0: Judulnya apa, Mbah? Atau liriknya mungkin yang Mbah ingat?
2: Iya, anu aja. Supaya gampang. Asmara Kelapa Muda aja.
0: Oke, Asmara Kelapa Muda.
2: Oke, ada? Ada ya?
0: Ada sih harusnya. Ada. Dari Ina Sintia ya.
2: Salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
2: Dari barat dulu. Nini Ika, selamat sore. Jeromangku Sedani juga. Ada Pekak Ciatop, selamat sore. Ada Nini Ayuna. Ada Pandepi juga. Ada Mbah Mangkus, Rajopati, Bu Pera. Juga terus ada Kak Pedes juga. Ada siapa lagi? Pak Yan Narbo, Pak Tut Manjung, selamat sore. Terus ada lagi Pak D Plus Jaya juga. Tadi Pekak Daniaya.
0: Iya.
2: Ya, selamat sore. Terus ada Ibu Eka Sempidi, Bu Ani Kapal juga. Ada Bu Wayan Suwartini, Bu Eka Bebe, terus Niang Kirana, Niang Kisawa, Nenek Tuade, Nenek Tuagus, Mbak Hegi, itu Niang Sri Kekeran, terus tadi Niang siapa?
0: Ada Niang Putusri tadi di Kerobokan.
2: Niang Putusri yang ada di Kerobokan juga, salam kenal, terus Pak Tuk Mancung sudah tadi ya.
0: Sudah.
2: Terus Pak Man Pandu juga selamat sore Pak Man. Terus ada yang Bu Gemas, Bu Wayan Suartini juga. Bu Agung Guang Sukowati selamat sore. Ibu Putu Keboiwo juga selamat sore. Naik-naik Ibu Putu. Bu Wayan Lodro, selamat sore Bu Wayan. Jangan dicari aja Bu Wayan, filmnya Bu Wayan.
0: Banyak panen Bu Lodro hari ini, naik harga pecah terus.
2: Iya, tapi harus murah-murah Bu Wayan bunganya. Kirim, tolong kirim ke Tanah Lot.
0: Betul.
2: Iya itu aja. Siapa lagi ya?
0: Sira Malih yang belum disapa.
2: Ya, pokoknya untuk semuanya ya, Ge. Salam sehat. Semuanya.
0: Astengkara.
2: Ya, yang belum disenggol, dibungkus jadi satu. Pakai plastik, Ge, supaya enggak bocor, Ge.
0: Oh, plastik lagi mahal, Mbak. Plastiknya mahal sekarang.
2: Masa mahal?
0: Naik harga plastik tau, Mbak.
2: Ya, daun keraras saja bisa.
0: Oh gitu, oke deh, siap.
2: Disemat aja banyak.
0: Biar nggak kemana-mana ya.
2: Untuk Gek Putri, selamat bertugas. Atas waktunya. Oke, dadah, bye-bye.
0: Mbah Tunindi, seputaran Tanah Lot ya. Dua lagu ini sudah Mbak Putri kantongi ya. Ada Suara Hati dari Ida Laila, featuring Mus Mulyadi. Terus ada Asmara Kelapa Muda dari Ina Sintia, featuring Solid AG. Kita dendangkan ya, Rekedan Rai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: You win! Yes, akhirnya menang juga.
7: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
6: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
7: Aku tes ya.
6: Oke, siapa takut?
7: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
6: Pesta tahunan dong.
7: Salah.
6: Terus, pesta apa?
7: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
6: Oh, aku baru tahu loh.
7: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Reke dan Rai, lagu Asmara Kelapa Muda ya, adalah lagu dangdut legendaris ciptaan Solid AG ya, yang populer di era 90-an. Nah, untuk versi yang diputarkan tadi ini versi duet gitu ya, dengan Ine Cynthia. Ini dirilis pada tahun 1992 ya, 2 tahun setelah lagu tersebut dirilis untuk pertama kali gitu ya. Nah, lagu ini memiliki irama yang ceria, santai, dan seringkali dibawakan dalam format duet pria dan wanita ya, kayak lagu yang tadi tuh dari Ine Cynthia sama Solid AG ya. Nah, versi asli, selain versi aslinya gitu ya, lagu ini juga dinyanyikan oleh beberapa penyanyi dangdut lain ya. Selain ada Ine Cynthia dan Solid AG sebagai pencipta, ada versi Leo Waldi featuring Endang Wijayanti juga, dan juga ada beberapa versi lainnya ya, seperti dari penyanyi modern Laila Ayu dan juga Bayu Pratama. Raka dan Rai, sudah mepet di jam 4 sore ya. Mohon maaf nih untuk yang belum dapat bergabung di sesi pertama ini. Tapi jangan sedih dan khawatir, karena jam 4 sampai jam 5 sore kita akan gabung lagi di Pro Dangdut. Putri masih menemani ruang dengar Anda, Raka dan Rai. Dan kalau tadi belum sempat bergabung, silakan nanti hubungi via telepon di 0361-22-3361 di jam 4 sampai jam 5 sore nanti ya. Kita berdendang dan bergoyang lagi. Dan untuk penutup nih, ada satu lagu dari Nela Karisma, Cie Cie.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Kawasan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Rekeden Rai, upaya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di mana modernisasi melalui adaptasi teknologi, peningkatan literasi digital, serta strategi pengembangan yang informatif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah tantangan persaingan pasar yang semakin dinamis. Upaya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian yang strategis. Koordinator UMKM Blesti I. Gusti Agung Adiputra kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas nasional melalui inovasi dan daya tahan usaha. Agung Adi menambahkan, di tengah percepatan transformasi digital dan kompetisi pasar yang semakin kompleks, tantangan modernisasi menjadi isu krusial yang dihadapi pelaku UMKM. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Bali dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dang

Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore Raka dan Rai. Kembali ya Putri menemani ruang dengar Raka dan Rai. Dan kita sudah masuk di sesi kedua dari Prodangdut. Untuk yang tadi belum sempat bergabung ya, karena mungkin ada kesibukan atau keduluan sama yang lain, nah sekarang waktunya Raka dan Rai ya. Buat yang masih penasaran untuk request lagu dangdut favoritnya, silahkan langsung bergabung di 0361223361. Dan pastinya selain untuk request lagu ya, bisa banget untuk salam-salam dengan semeton yang lain ya. Tapi sebelum lanjut ke sesi telpon-telpon ya, Putri akan bacakan dulu ini yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Karena ternyata sudah ada Ibu Agung Guang yang ikut bergabung di WhatsApp-nya Perempat RRI Denpasar. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Putri, selamat sore juga ya Ibu. Selamat siaran, Ibu Agung Guang Sukawati ikut bergabung. Salamnya untuk Nini Tunindi, Nini Dania dan Peka, Nini Tuade, Bu Eka BB, dan semua fans setia Perempat RRI Denpasar dimanapun berada. Salam sehat dan sejahtera. Terima kasih Putri, terima kasih kembali ya untuk Bu Agung di seputaran Guang Sukawati ya. Yang lain silakan bergabung nanti ya, ketika dibuka line teleponnya langsung digercepin ya. Langsung bergabung di line telepon 0361223361. Nah, kalau misalnya ada yang belum sempat bergabung via telepon karena mungkin lagi ada kesibukan, bisa bergabung di WhatsApp 0878 9882 2420.

0: Raka dan Rai, satu lagu dari Zaskia Gotik tadi ya. Cukup 1 menit gitu ya. Cuma butuh waktu 1 menit aja Zaskia Gotik udah cinta banget sama doi ya. Sama nih kayak Mbak Putri ya, yang kenalan cuma 1 menit aja gitu ya di line teleponnya Pro 4 RRI Denpasar, tapi udah sayang banget sama semua pendengar ya. Jadi pengen banget nih diramein ya. Semoga banyak yang bergabung di sesi kedua ini, dan yang belum sempat bergabung tadi belum ada kesempatan ya, sekarang langsung aja di 0361 223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini kayaknya udah lama gak kedengeran deh ini kayaknya.
1: Sama deh Putri, baru aja kemarin sama deh Duta. Dulu-dulu baru aja.
0: Iya, dulu-dulu sering. Ini Mbok loh deh.
1: Nah.
0: Bu tuh.
1: Iya.
0: Oh, kirain ini tumben lama lo nggak dapat sama Bu Tu. Biasanya dapat aja Pro Dangdut.
1: Tenang Bu Tu, mau masuk. Tenang sama yang ini. Tenang sama yang lain sampai nggak bisa nulis WA.
0: Baru mau tak bacain WA-nya nih masuk
1: nah,
0: WA-nya.
1: Nah kemarin gitu juga kayak Putri. Oh. Bu Tu kan nulis WA dari Duta kedatende langsung.
0: Langsung.
1: Biasa-biasa harus gitu, tuh nulis
0: iya.
1: Dulu.
0: Benar. Jadi WA aja dulu pertama Bu tuh ya, besok-besok ya.
1: Tadi kedotin.
0: Iya loh.
1: Mungkin ini ngingetin mungkin ya, kalau kayak barang itu dipingetin dulu.
0: Oh gitu, iya. Oh iya, ini ada Bu tuh gitu langsung ditarik sama ini ya.
1: Iya.
0: Lain teleponnya.
1: Ada senang sekali bisa on air sama
0: kayak. Iya loh, akhirnya.
1: Sebelum ada sebulan lebih.
0: Iya benar, udah lama banget. Tapi sekarang banyak yang baru-baru juga ya Bu tuh ya.
1: Oke, banyak.
0: Jadi makin banyak saingannya.
1: Banyak. Soalnya satu lubang rame-rame.
0: Jadi susah deh masuknya ya.
1: Sudah, makanya saling tendang. Nih baru nyantel dikit ditendang, baru nyanteng sedikit ditendang.
0: Iya, betul. Pantas sudah lama nih enggak dengar suaranya Bu. Tuh ya.
1: Kemarin sama Gungge Krishna terus turut tuh bisa.
0: Oh.
1: Nah, habis itu lama enggak bisa udah disalip-salip terus.
0: Iya. Sekarang masih berjodoh berarti ya, ketemu lagi kita.
1: Gini butuh tadi. Mudah-mudahan pernah bisa masuk sama kayak Putri. Sering banget masuk.
0: Iya loh, padahal dulu awal-awal Putri di sini itu sering banget ya, tiap Pro Dangdut pasti Bu tuh ada.
1: Sekarang udah ditendang-tendang sama yang baru.
0: Iya benar.
1: Ya kasihan sih juga kayak Putri, orang semua kepengen ngecuer ya.
0: Betul. Jadi
1: orang
0: giliran.
1: Banyak peminatnya dangdut juga bukan satu orang. Pokoknya bagi-bagi deh, yang penting semua dapet gitu. Kalau nggak dapet jangan sedih, kalau dapet jangan juga seneng gitu.
0: Pokoknya tetap semangat aja ya. Tetap monitor.
1: Nyelak-nyelaknya walaupun ditendang lagi bangkit pasti bisa.
0: Jangan menyerah ya.
1: Iya, di mana-mana kan gitu, Ge. Kalau terus kita nyoba-nyoba pasti akhirnya bisa, Ge. Coba aja.
0: Betul. Ini contohnya Bu Tu nih ya, pantang menyerah
1: tadi,
0: akhirnya dapat.
1: Dari pertama nih, Ge.
0: Berarti sampai udah 1 jam ya.
1: Diamin. Apa tapi kejat-kejat Bu Tu. Sampai kayak kode aja, tunggu pencet akhirnya dapat. Ini ada selas rokok. Udah gitu Bu Tu.
0: Aduh, perjuangannya Bu Tu ini loh.
1: Iya, sengkara dapat. Lagunya itu aja, Ge.
0: Yang mana,
1: RT5 RW3.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silahkan Bu Tu.
1: Ada Mbak Tu Nindi. Terima kasih Mbak Tu Nindi sering nyoleh. Ada Nini Agus, apa kabar? Ada Molo Dekardi, udah lama nih Ki Molo Dekardi ya. Nggak gabungan gimana kabarnya nih?
0: Semoga baik.
1: Ada Bu Eka BB ya, semoga baik-baik ya Ge ya. Iya, ada Pak Ciato, pada Bu Mar, Pak Mar, semoga monitor. Ada Mbak Tu Nindi, ada Pandepi, Tiok. Masa Tiok.
0: Ayo.
1: Ada Gung Biang Yoga, ada Bu Jero Gria Sonding, ada Gung Biang Sririk Kekeran, ada Nini Dania sama Peka. Udah dapat tadi kan ya, Ge ya?
0: Sudah kaknya yang
1: pertama
0: naik.
1: Pertama ya?
0: Iya, benar.
1: Udah hoki sekali tuh, Ge.
0: Paling pahal sama studio.
1: Tuh hoki sekali, mana apa sih rahasianya ya?
0: Ini tanya coba pakai provider apa itu, tanya coba.
1: Pengen tahu tuh, ada Gus Wawo, ada Ruiz Kaneng. Ada Bu Maharani, ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, sering ngoling-ngoling Bu Tu.

0: siapa lagi ya? Ada Bu Ayu Tuban. Okay. Ada Pak Made Polos Jaya, apa kabar? Mm-hmm. Ada Pak Tetmurdayo gitu ya, Gek, ya?
1: Iya.
0: Ada Gusti Biang Murni, ada Pak Made Gunawan, ada Nini Ita, Pak Tutmancung, Pak Yanarbe. Mm-hmm. Ya, pokoknya semua-semuanya, Gek.
1: Oke, Bu.
0: Gek Putri, selamat bertugas. Yeah. Bu Putut terjun melayang. Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Bu, itu cantik dari seputaran Kebo Iwo, ya. Sudah dapat ketemu kemarin langsung di studio ya, pas acara Degang Gantal. Terus tiba-tiba jarang bergabung, ternyata disenggol-senggol sama yang lain, ya. Nggak apa-apa, mungkin banyak juga yang seperti Bu Tu ya. Jadi sebelumnya sering bergabung, tiba-tiba nggak bergabung. Ternyata masih monitor, cuma ya memang susah gitu ya. Karena kayak kata Bu Tu tadi tuh, rame-rame ya. Jadi harus benar-benar ini menguji keberuntungan juga gitu ya. Oke, di WhatsApp juga kalau kita beralih, tadi ada Bu Tu yang bergabung. Dan syukurnya udah bisa langsung bergabung via line telepon ya Bu Tu ya. Kemudian ada Bu Ninda Kum yang ikut bergabung. Monitor Pro Dangdut Gek Putri, sambil goyang-goyang goreng loteng meskipun cuaca sabah. Oh, udah sabah di Kum ya. Isi geruduk-geruduk katanya. Semangat Gek Putri, semangat juga untuk Bu Ninda Kum ya. Kang Wang dulu di rumah aja Bu Ninda ya, karena memang sudah turun hujan. Kalau Denpasar belum nih, tapi udah mulai mendung banget ya. Pekak Ciatop, seputaran Tanah Lot, ikut bergabung via WhatsApp juga. Terima kasih ya kak, semoga lancar kegiatannya hari ini, monitor selalu ya. Dan juga semeton yang lain tentunya, pasti sudah banyak juga yang bergabung dan monitor ya. Dari awal Putri menemani tadi di jam 3 ya. Jadi buat yang mau bergabung, Mbak Putri buka sekali lagi kesempatannya 0361-223361 sebelum nanti didendangkan lagunya ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, dari kapal ini?
2: Iya.
1: Iya, biasanya ini kalau suaranya mirip gini, kalau nggak kapal, selamadak gitu biasanya.
2: Iya.
1: Ini Pak Ian berarti?
2: Iya.
1: Iya, masih di kantor Pak Ian?
2: Iya.
1: Waduh, kalau kata Bu Lodra, jangan di kantor terus Pak Ian. Ini istirahat dulu, kan gitu biasanya Bu Lodra.
2: Iya, nanti Bu Lodra jangan metik bunga aja terus. Naik aja dulu nih, di perempat Bu Lodra.
1: Iya, Bu Lodra tumben nih belum datang. Semoga nanti bisa ya bergabung.
2: Ya, dendangnya getuk ya, Kak Putri.
1: Oke, siap.
2: Ya, di kapal juga anu nih, agak mendung-mendung ini.
1: Oh iya, ya, sama kayak Denpasar berarti.
2: Iya, mudah-mudahan nggak hujan.
1: Mm-mm.
2: Oh, ini Kak Daunya nyolek, Kak Putri.
1: Oh iya, Rahajeng Kak Daun, ikut gabung ya. Ya.
2: Lanjut salam-salam, ada Bu Mar, Pak Marnya Nita. Ada Kak Ciatop, Kak Des, ada Gurun Pendi, Jermangku Sudani, Gung Haji Tatak juga, Nini Ita, Bu Ekangka, ada Mah Egi, Gung Biang Seri, Kak Setiasi, Kak Kede-Kede, Nini Ayuna, ada Bu Pera, ada Mbah Tuini, Mah Indira, semoga lekas sembuh ya, sehat-sehat lagi ya. Iya, ada juga Dong Sinta, ada Bu Adi Sidimare, Patut Mancung, ada Manik Kapal, Bu Enang, Bayu Tuban, tadi Bu Putu Kebo Iwo ya.
1: Iya, sudah naik tadi.
2: Ya, ada juga Jero Gresna Suci, Bu Jero Gres Kondeng, Bu Dina Kuum, Mak Lesekat, Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda, ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, Pak De Gunawan, Pak Dewayan Tamo juga, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Pak Awo juga, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Jero Susi, ada Bli Yongde, Tugus Power, Wiskin, Bapol Yong S, Gung Biang Yoga, ada juga Bu Ayu Tuban, Bu Eka Bebe, Bu Jerman, Kak Siara, Bli Kupluk ya. Siapa ini, ada Jerwati Marga juga, ini Agus sama Nik Bagas, ini Nika ya, Bu Nonik, Bu Eka Sompidi. Ya semua-semuanya dulu, Gek Putri.
1: Ya,
2: Gek Putri, selamat bertugas. Dadah,
1: bye-bye. Terima kasih Semetot Kapal sudah bergabung. Lagu favoritnya di lagu Getuk ya, nanti kita dendangkan. Tapi sebelum itu, mau naik dulu lagu dari Cici Faramida. Ini ya, ada RT 5, RW 3.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai acara dagang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nge, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan. Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Masih sama Putri tentunya ya, Raka dan Rai. Sudah sekitar 30 menitan ya kita bersama. Nah, jadi sekarang bakal dilanjut lagi untuk buka line teleponnya. Buat yang masih penasaran, ingin bergabung, silakan ya, tadi sudah ada Bu Tu di seputaran Kebo Iwa dan juga Pak Yan ya, Pak Yan di seputaran kapal. Lagunya tadi sudah langsung didendangkan, ada RT5 RW3 dan juga lagu Getuk tadi ya. Tadi lagu Getuknya itu yang versi aslinya ya, dari penciptanya langsung nih. Karena lagu Getuk ini ya, Raka dan Rai, itu memang salah satu lagu campur sari legendaris ya. Dan penciptanya Mantos ini itu adalah maestro musik Jawa ya. Lagu berbahasa Jawa tadi yang sudah kita dengarkan itu populer, sangat populer ya pada eranya, dan menceritakan tentang makanan tradisional ya, sesuai judulnya, makanan Getuk ya, yang berbahan dasar singkong dan juga dibalut dengan lirik-lirik yang jenaka, juga tetap ada nasehatnya ya, Raka dan Rai. Ini mengingatkan untuk tidak boleh tidur terlalu sore menjelang malam ya, atau biasanya orang Jawa bilang itu tidak boleh tidur di waktu maghrib gitu ya. Lagu-lagu dangdut itu ya memang selain menjadi identitas bangsa Indonesia gitu ya, lagu Indonesia banget, dan tentunya kaya akan ini nih, makna-makna seperti ini ya. Jadi ada nasihat-nasihat juga dan bekal-bekal yang bisa kita ambil dari lirik-lirik lagunya ya, Raka dan Rai. Dan tentunya ya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut lainnya yang syarat akan makna juga, atau mungkin yang sesuai dengan kisah-kisahnya Raka dan Rai. Nah, sekarang silahkan langsung di request ya lagunya. Kira-kira hari ini mau dengerin lagu dangdut apa? Langsung bergabung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Tabanan.
2: Tabanan yuk, Tabanan.
0: Katanya Tabanan ganti nama sekarang.
2: Ya. Ketuk apa nih sopo jelang.
0: Wah, pasti kok Vera nyanyi tadi ya pas diputarin lagu Getuk ya. Bu Napi, Bu Wayan Putri.
2: Bagus nih, tuh seneng gak?
0: Iya, lagu-lagu Jawa tuh emang banyak yang gini Bu ya, campur sarinya tuh kayak enak gitu didengerin ya, iya. Padahal liriknya sederhana.
2: Bener, polos gak ya?
0: Polos senggugut Bu ya.
2: Apa nih sampai jelang?
0: Ternyang-nyang.
2: Kalau tidak ngantuk, dengar kan Nenggek Putri lagi siaran.
0: Ais, masuk Pak Eko. Pas tuh pas.
2: Dari pagi aku mengejar perompok RRI.
0: Dapat apa enggak?
2: Baru sekarang aku dapat sama Nenggek Putri.
0: Ternyata menunggu Nenggek Putri ini yang siaran. Aduh, baru naik.
2: Ada yang pangsiu mencet-mencet gak?
0: Angkat sing pantik HP yo.
2: Pantik HP kayak Putri kok mulian.
0: sing. Nah sampura nih kamu kirik langsung.
2: Kalau udah dapat on air itu pikirannya plong ya?
0: Betul.
2: Ya, karena kita on air itu anugerah yang maha kuasa.
0: Oh iya betul.
2: Ya.
0: Jadi mengandalkan kita, keberuntungan juga Bu ya.
2: Bener enggak? Diberi pencerahan.
0: Nggih.
2: Ya, oleh perempat RI. Perempat RRI mencerdaskan bangsa.
0: Astungkare.
2: Bener gak enggak?
0: Iya, astungkare Bu ya. Jadi semoga kita bermanfaat juga untuk masyarakat gitu.
2: Bener. Ya, Putri juga sebagai penyiar harus kuat, siap, sabar.
0: Iya, astungkare. Dan selalu belajar pastinya Bu.
2: Nggih, karena bermacam-macam yang berkomentar di perempat RRI, warna-warni perkataan atau kata-kata teman-teman.
0: Iya betul.
2: Harus gak siap mental.
0: Siap Bu, siap. Mental baja.
2: Yuk, sampah kalang galung.
0: Ya nak mau nak anggo beceleng galungan Bu Vera, anggo siap.
2: Kalang Sugihan.
0: Oh gitu. Maju Sugihan. Iya Bu Vera.
2: Iya enggak. Putri cantik.
0: Inge.
2: Mah mangku. pemenang, Om Swastiastu gitu mamangnge. Pendidikan sedih mamangku udah boleh sedih terus itu.
0: Sudah ya. Banyak punya sawitra mungkin ya, di perempat. Boleh
2: sedih, jangan memperlihatkan kesedihan di udara mamangku.
0: Begitu harus happy selalu seperti Bu Vera.
2: Enggak boleh gitu mamangku, semua kita itu titipan ge. Anggihan titipan, kekayaan titipan, kepintaran titipan. Ya, kita kalau juga pulang salam sana kok.
0: Inge, betul.
2: Ya, tidak boleh kita sedih aja terus, tidak boleh curhat gitu aja terus gitu. Ya kan nanti yang dapat ke sana enggak?
0: Oh, udah dapat ketemu langsung ya?
2: Ya, tahu dah rumahnya.
0: Inge, berarti sering-sering Bu Vera melali. Kan Bu Vera semangat selalu nih, jadi biar energinya tersalurkan juga.
2: Iya, kalau bisa sini mamangku gojek, nanti pulangnya tiang yang bayar gojeknya.
0: Is, mantap, sudah didukung sama Bu Vera ya.
2: Bener, kalau ditinggal dagangan kan.
0: Ya, itu dah saling melali. Kalau Bu Vera libur, Bu Vera ke situ. Kalau enggak, Mbah Mangkunya yang ke pasar, kenten ya.
2: Apa, bener, apa yang sebab sana kepingin ketemu sama dia padahal sendiri kawan misalnya Raina kan enggak?
0: Menantang bahaya. Ya. Bu Vera ini.
2: Kepingin ketemu beliau.
0: Ada ini ya, ada kayak rasa pengen tertarik gitu ya, pengen berkenalan ya.
2: Pendengar Tabanan.
0: Oh, nggih, sama Ton Tabanan sama ya.
2: Ya, soalnya ini yang mamangku merenya pasti tidak wajar gitu. Om Swastiastu. Marana tiang mamangku merajapati ya di zaman aja gitu.
0: Gitu.
2: Ingatan jero mamangku Om Swastiastu. Ingatan mamangku nge soalnya perempat RI ini bukan di Indonesia aja, dunia mendengar.
0: Ngastungkare.
2: Ya. Tiang juga kalau dikasih pelajaran seneng sekali gue nge.
0: Iya, masukan seneng. Itu untuk membangun nge.
2: Ya, kita kan kritik membangun kebaikan. Iya, kita masuk sekolah dulu kan demi belajar, demi tahu kan gitu dong ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, padahal yang dulu kayak ditamplak darahin sama Pak Guru itu, dikerjain sama Pak Guru kayak.
0: Oh iya. Yang
2: pernah ketinggalan satu kali kayak.
0: Oh, ya kalau dulu kan biasa kayak gitu, Bu.
2: Iya, ketinggalan satu kali.
0: Enggak apa-apa, jadi pembelajaran itu dah untuk membangun menjadi lebih baik.
2: Benar, guru-guru yang malah ingat. Semua ingat.
0: Sekarang apa? Udah luar biasa. Gendanya.
2: Ya, walaupun tiang di dalam peradaran dikesain tidak apa. Demi pinternya kita, demi beraninya kita. Makanya hidup tiang ini keberanian dan kejujuran satu-satunya.
0: Astungkara.
2: Ya, apalagi Nya Putri lagi siaran. Terima kasih sayangku.
0: Sama-sama, Bu Wayan Putri.
2: Gak kan anggap cara gini masih kecil cucu.
0: Oh gitu, udah bukan anak lagi ya, udah cucu ya saya ya.
2: Tapi yang kepingin jangan kita mikirin umur tua, nggak usah.
0: Betul betul.
2: Ya,
0: yang
2: ini
0: penting semangat sehat.
2: Terima kasih besar Gek Putri kepada perempat RI, pada penyiar, pada atasannya, semua yang tiang hormati. Ya, terima kasih besar karena kita diberi pencerahan.
0: Astungkara.
2: Ya, Mak Nungge.
0: Tiang.
2: Ya Putri, lagunya.
0: Lagu apa Bu Vera hari ini?
2: Perjuangan.
0: Perjuangan Roma Irama ya.
2: Berjuang sekuat tenaga.
0: Oke.
2: Ada enggak? Ya enggak ya?
0: Ya, nanti didendangkan ya Ibu ya.
2: Ya. Begitu juga yang salam hormat pada penyiar dan pendengar Perempat RI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat, Gek Putri khususnya. Maju terus pandang mundur, Gek. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Nice, mantap.
2: Mantap, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu Vera, seputaran Tabanan ya. Pasar Tabanan langsung bergoyang kalau Bu Vera udah naik ya. Oke, Raka dan Rai, sambil mencari lagu requestannya dari Bu Vera ya, kita akan dengarkan dulu ada beberapa ini informasi yang akan naik ya. Dan pastinya selepas ini Putri akan kembali lagi untuk menemani ruang dengar Raka dan Rai.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti yang hidupin gamelan keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan dulu.
2: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
1: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Perjuangan dan Doa ya, lagu dari Bang Haji Roma Irama yang tentunya pasti ini kental sekali dengan pesan-pesan moral ya. Setiap lagunya Bang Haji pun pasti semua memiliki makna yang sangat mendalam gitu ya, dan sangat erat biasanya kaitannya dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat ya. Lagu tadi rekaman terakhir requestan dari Bu Vera tadi ya, yang sudah bercerita sama kita juga ya seperti apa yang beliau alami. Nah, sebelum diakhiri sesi kedua dari Pro Dangdut ini, Putri mau beralih ke WhatsApp kembali ya, karena di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Selamat sore Kak Putri, tiang ikutan dangdut adalah kita. Salam untuk Nini Dania, Pak Yana Arba, Nini Ita, Mbah Indira, Pak Tut Murdaya. Terima kasih Kak, dari Bu Wayan Suartini di Sedang. Terima kasih juga ya Ibu sudah bergabung. Ada Kak Lalah alias Kak Pedes nih ikutan bergabung ya. Di Dangdut adalah kita, minta lagu Bukan Uang katanya. Kemudian Gek Putri, tukang kocok tabanan Bu Vera sampun on air. Buat Gek Putri selamat tugas. Terima kasih ya untuk Kak Pedes yang sudah bergabung. Terima kasih sudah monitor ya Kak ya. Mbah Mangku Prajapati pemenang juga nih ikutan colok-colek di WhatsApp ya. Terima kasih Mbah. Mohon maaf ini waktunya sudah habis di Pro Dangdut ya, dan harus kita akhiri untuk Pro Dangdutnya. Tapi tidak usah khawatir Rake dan Rai, karena Putri masih akan menemani Rake dan Rai berlanjut sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan di jam 5 sampai jam 6 nanti kita akan bergabung di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal. Pastinya juga di jam 6 sampai jam 7 masih bergabung sama Putri di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat lokal. Silakan dipantengin terus ya Reke dan Rai, semoga bisa menghibur sore hingga malam harinya nanti ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat semua yang sudah ramaiin untuk sore hari ini. Kita rehat sejenak ya.

Raka dan Rai, seekor mamalia laut dilindungi sejenis lumba-lumba hidung botol ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Desa Yesumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Fenomena memilukan ini langsung menjadi perhatian aparat kepolisian dan tim ahli penangkaran laut setempat. Kapolsek Mendoyo, Kompol Iwayan Sartika, dikonfirmasi RRI kemarin, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan di lapangan, bangkai lumba-lumba ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah oleh seorang warga setempat bernama Muhammad Sidik, 41 tahun. Saat sedang berjalan di tepi pantai, saksi melihat mamalia tersebut sudah kaku di bibir pantai. Saksi kemudian berinisiatif menariknya ke area yang lebih aman agar tidak terseret arus kembali, kemudian segera melaporkannya ke Babin Kamtibmas. Mendapat laporan warga, anggota Polsek Mendoyo yang dipimpin Pawas Ibtu Inengah Budiarte langsung meluncur ke lokasi bersama personel Polariut Polres Jembrana untuk mengamankan lokasi atau TKP. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

swastiastu. Rahajang sore rakalan rai kantun mesikian terkiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Titiang putri kantun sesatian iki nyarengin rekalan rai nggih nyonton puput malih jebos ringgalah jam 7 wengi. Sane mangkin rekalan rai galah jam 5 puniki nyantos malih jebos ring sedurung pujat risandi nggih galah jam 6. Nyiring sarangin titiang niki ring acara druene niki lingsir sanjeng nggih. Malah jebol si tiang pacang wacan iki informasi ngineinin inde destinasi wisata lokal nggih. Sinampura lekeran rai reng program puniki durung kedadosin anto Megatra utawi Dunas Tembang kenten nggih. Kangyang demu niki mirsa ngineinin inde informasi destinasi wisata manten nggih. Malah jebol pastikan pacang kawentaran informasi sane membuat pisan nggih, sane menarik niki lan bagi-bagi niki presida dados masukan utawi niki presida dados referensi kenten nggih yene rekalan rai arse niki jagi berwisata. Rekalan rai diasa niki nenten kedadosin anto request tembang utawi Megatra kenten nggih nangge niki sampun kesiaga yang makudang-kudang tembang kalau informasi nggih ngenenin inde hal-hal sane penting kenten nggih lan berguna pasti ke lalasan punika mangken giring piarsa yang dumun niki tembang sedurung iraga ngelantur ring informasi destinasi wisata lokal.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

Rekelan rai masang inde destinasi wisata nggih sane bangke niki ring Bali kenten wonten niki pilihan wisata sane unik niki nggih sane bisa dibilang baru nggih meskipun sudah berjalan beberapa tahun niki nggih mina sampun akeh niki taler sane mencoba utawi miar seyang kenten nggih istilah glamping nggih glamping niki sebenarnya singkatan nggih glamping punika wantah je singkatan dari glamour camping ngeten nggih utawi glamour camping ngeten nggih. Niki kawastanin glamour camping nggih santokan niki perpaduan dari niki berwisata berkemah utawi camping punika nanging secara glamour utawi mewah ngeten nggih. Yen biasanya niki camping ngeten nganggen tenda nggih tenda sekadi dumunan ngeten nggih. Sane mungkin berbahan mirip terpal utawi parasut ngeten nggih kita bangun sendiri ngeten nggih. Lan niki langsung menyatu dengan alam kenten ngangge niki biasanya ne wenten api unggun yang dibuat dengan kayu bakar kenten nggih. Niki yening iraga memilih untuk glamping utawi glamorous camping puniki nika versi sane lebih mewah nggih. Santukan niki tenda-tenda nika sampun disediakan oleh pihak penyedia jasa glamping puniki nggih. Nanging niki tendanya ini jauh lebih kokoh. Dadosnya ini bukan tenda sekali pakai atau tenda yang bisa dibongkar pasang kenten nggih. Niki biasanya ini sampun dibentuk sekadi kamar-kamar kenten nggih utawi villa-villa kenten. Nanging memang bentuknya lebih sederhana daripada villa pada umumnya kenten nggih rakelan rai. Talar glamping puniki pastika mengambil niki unsur alam sane kental nggih. Masih bersatu dengan alam pastika niki dadasnya ini glamping puniki biasanya ini kamarnya satu tamu nika memang satu nggih seperti kita di dalam tenda kenten nggih. Bentuknya pun niki talar akeh sane sekadi tenda-tenda nggih nanging niki lebih kokoh dadasan punika yen ngenter hujan kenten masih aman nggih jauh lebih aman daripada tenda yang kita buat sendiri kenten nggih. Nanging niki tidak menghilangkan suasana alamnya wau nggih santukan niki biasanya ne memang dibuat bangunan-bangunan punika ring tengah alam nggih. Masih bisa niki menyalakan api unggun rekelan rai nggih taler melaksanakan kegiatan-kegiatan sane dekat dengan alam nika. Sila senenggil niki genah glamping sane sampun terkenal nggih nika wenten ring wewidangan Bedugul rekalan rai nggih. Ring Bedugul niki santukan memang cuacanya nika sejuk dingin kenten nggih. Wenten taler danau-danau niki sekadi danau beratan, danau buyan kenten nggih lan pemandangan perbukitan sane hijau niki becik pisan anggen camping utawi glamping puniki kenten nggih. Yening dulu zaman-zamannya mbok putri kali sekolah kenten nggih campingnya puniki masih manual sekadi dumunan nggih makte niki tenda kenten sareng teman-teman dari Denpasar nggih nanti lebih bangun tendanya sendiri kemudian mengumpulkan kayu bakar utawi numbas kayu bakar nggih yang pedagang-pedagang sekitar ngareani kayu bakar sendiri kenten nggih memang lebih membutuhkan waktu lama dan butuh kemampuan untuk membuat tenda punika kenten nggih sane mangken sampun disediakan rakalan rai nggih sampun wonten pilihan glamping niki ring seputaran Bedugul kenten nggih pastikan niki menawarkan pengalaman menginap ring tengah udara pegunungan sane sejuk niki dengan pemandangan hijau kenten nggih langsung niki menghadap ke danau beratan danau buyan utawi perbukitan hijau sane wonten drika. Becek pisan niki anggen refreshing rekalan rai nggih sare sampun penat niki mekarya ring hari Senin nyantos hari Jumat kenten nggih sampun bertemu dengan perkotaan kenten nggih hiruk pikuknya nah makin melipir dumun jebol sering seputaran Bedugul dadas nggih dicoba niki genah glampingnya nih wonten kurang-kurang genah telur rekalan rai santukan sampun mulai terkenal niki nggih glamping puniki. Wenten kudang-kudang genah sekadi wenten swarga Lakeside Bali Glamping Land Restaurant. Kemudian wenten iki catu glamping Bedugul, wenten Green Lava Lake View Glamping, taler wenten Glamour Camping Bedugul, Richard Land nggih, wenten Diamond Glamping, wenten Alamu Ecolodge, taler Dinasti Glamping Bedugul lan miwah sanelianan nggih, pastika wenten akeh dan akeh juga niki sane baru dibangun nggih. Santukan peminatnya lumayan banyak niki nggih. Para pecinta alam nanging mungkin ingin lebih nyaman lagi untuk tidur di alamnya. Nah, niki pilihannya niki glamping nggih. Boleh jebos bosong malah niki ngeneni ndek glamping ring seputaran Bedugul lan lain nggih. Nanging sedurung punika ngiring piar sayang wonten tembang sane pacak bunggah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rakelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten Jam Membeli Bagan Indik Pertandingan, Skor Utawi Sira Sane Ngogolin Kemanten, Rakelan Rai Teler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, Utawi Sane Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabrang Rahina. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI. RRI Radio.

Kekelan rayu awu sampun bahwa sang putri niki indek glamping utawi glamour camping punika nggih sane wenten niki ring wewidangan bedugul. Talar sampun niki wacan putri nggih makudang-kudang wenten genah nyane santokan mangkin sampun akeh pisan niki wenten genah glamping puniki nggih. Kekelan rayu sane arse niki nggih mungkin baru pertama kali niki mencoba kenten jagi mencoba wisata glamping puniki kenten ya ingin refreshing. Wenten tips niki kekelan rayu mangda dipersiapkan sebelum glamping ring bedugul nggih. Kang pertama niki rekelan rai niki pastikan membawa pakaian sane tebal nggih. Santukan niki ring malam hari suhu ring wewidangan bedugul pastikan sangat dingin lan berkabut kenten nggih. Dadasnya nih jangan sampai coba-coba membawa pakaian tipis kenten nggih. Niki dipersiapkan manten mungkin celana panjang yang tebal kemudian jaket kenten nggih. Kalau perlu niki bakte shawl utawi selendang yang bisa digunakan di leher kenten nggih. Mangda niki tetap terjaga suhu tubuhnya nggih. Sane kaping kali niki rekelan rai niki pastikan sampun reservasi terlebih awal nggih lebih dahulu kenten utawi niki memesan genah glamping punika nggih santekan genah glamping puniki sane mangken sangat populer kenten nggih lan sering penuh nggih napi malih niki yening pacang berkunjung ring akhir pekan nggih ring rahine radite utawi sane secara niki pastikan sampun penuh dadasnya nien arsa niki berkunjung lebih baik reservasi utawi pesan dumo dari jauh-jauh hari kenten nggih. Nah, tips ketiga niki rekelan rai niki urusan perut nggih. Niki lumayan penting juga rekelan rai nggih. Bisa menyiapkan cemilan kenten nggih sane kebakten tapi malah niki yening kesarangan untuk anak-anak alit. Nah, niki harus perbekalannya siap nggih. Talar niki dados menyiapkan alat barbecue santukan beberapa genah niki mengizinkan penyewaan alat untuk barbecue utawi mengizinkan makta alat dari luar nggih. Niki talar bisa ditanyakan dumun nggih ring genah sedera kelan rai pilih kenten saat reservasi niki ditanyakan tapi boleh niki membawa dari rumah alat-alat dan bahannya utawi sampun disediakan rika dan bisa dipesan kenten nggih. Yang pasti niki karena cuacanya dingin biasanya selera makan niki bertambah tapi malih niki anak-anak alit nggih. Nah, Nika bisa dijadikan kesempatan untuk anak-anak sane mungkin susah makan sebelumnya. Nah, Niki karena suasananya berbeda, kenten nggih, tapi malih genahnya ne dingin, kenten. Dadas Niki digunakan untuk menambah selera makan anak, nggih. Dadasnya ne bawa perbekalan yang lengkap, nggih, lakaran lai. Niki tips kemantan nggih, menapa wenten taler sane sampun pernah berkunjung dan wenten juga pengalaman sane lianan dados dibagi-bagikan niki ceritanya ne nggih. Santukan glamping niki bisa terbilang nggak salah satu pilihan wisata baru kenten nggih tapi ternyata peminatnya sangat banyak utamanya ini niki anak-anak alit ran palayoane niki nggih santukan genahnya ini memang menyatu dengan alam nggih niki boleh suasana alam nanging genahnya ini lebih aman dan rapi kenten nggih cahayanya lebih bagus daripada kita bawa tenda sendiri lan niki lebih aman saat hujan kenten nggih. Tapi niki kembali malih nggih rekelan rai nggih sesuai dengan kesukaan dan selera masing-masing nggih. Masih akeh juga semeton niki sane seneng camping utawi berkemah kenten sekadi dumunan kenten nggih ngangen tenda yang biasa kemudian membangun sendiri tenda niki juga masih akeh ring pinggiran danau nggih. Niki pilihan kemanten nggih sesuai dengan selera dan mungkin pengalaman yang ingin didapat kenten nggih. Yening ingin mengajarkan anak-anak untuk sabar, untuk bisa membuat sesuatu sendiri. Nah, niki mungkin lebih tepat untuk berkemah secara manual sekadi dumunan kenten nggih. Tapi memang kalau waktunya singkat kenten nggih ingin yang lebih aman tempat nya lebih terang kenten silakan untuk mencoba glamping puniki. Ingin glamping puniki talar rekelan rai salah satu bentuk inovasi pariwisata kenten nggih menyesuaikan niki dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan sekitar pastikan nggih. Bagi-bagi niki wesan kewentenan inovasi glamping puniki wenten talar inovasi-inovasi sanelianan ring dunia pariwisata nggih sane presiden niki nincapang pariwisata Bali nih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai, seksemang sana sampun miarsa yang iwawu kementeran informasi ngenenin indek destinasi wisata nge sane wacen putri wawu nika ngenenin indek wisata glamping ring ngawa widangan bedugul nge. Rekalan Rai merejebos ring galah jam 5 kelewat 55 menit pacang ireng titiang niki nyaga yang antuk nguncarang puja trisanya nge santukan sedurung me puja trisanya niki pacang kementeran bisa melontar batur kalawasan telar kawentenan rendungan sedurung puja trisanya. Yang kira-kelan rai, aniki sarangin, mogi-mogi sami jagat Bali ini ngemulihan kerahayuan kerahajengan. Lan wesan punika, mempuja trisanya ringgalah jam 6, putri mewali malih nyarangin rakelan rai ring pro 4 RRI Denpasar.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Kelan Rai Wawu Samput Sinarang Sami Nguncarang Puja Trisandia Magi-magi Jaket Bali Ning Ngemolehan Kerahayuan Kerahajengan Sani Mangkin Ringgalah Jam 6 Keliwat 10 Menit Nikira Kelan Rai Iring Titiang Jagi Miar Sayang Azan Maghrib Untuk Wilayah Denpasar Lan Sekitarnya Nih
1: Kantun Kesarang Rumah RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rakyat dan rakyat, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak rakyat dan rakyat untuk kembali ke program kita di acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang adat dan tradisi lokal yang ada di Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dek, kita mancing yuk.
4: Boleh, mancing di mana nih?
3: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
4: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
3: Dek, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
4: Iya nih.
3: Dek, umpan kita dimakan.
4: Cepat angkat mancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
3: Iya. Ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
4: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
3: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
4: Gitu dong.
5: Permainan tradisional Kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama

Rekelan Rai, ini wawu sampun iki mau sang ide destinasi wisata glamping kentan ge sane wentan reng wawu dengan bedugul kentan sane mangken agak mirip niki rekelan Rai sekadi glamping wawu ge santukan niki ternyata wentan tradisi unik reng niki desa adat Kerobokan kecamatan Sawan Buleleng ge niki wentan tradisi berkemah niki serangkaian atau acara nyekar ge utawi niki atau tujuannya ne untuk menghormati para leluhur sanes sampun mendahului kan ye. Tradisi berkemah dalam upacara nyekar puniki kelaksanaan ngering pantai Kerobokan niki pinake ritual keagamaan sanes unik nggih rekalan Rai. Taler niki rutin kelaksanaan oleh warga desa adat Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng punika. Anggi niki melianan ya rekalan Rai ening kesandingi niki anto daerah Kerobokan sane wenten ring Badung ngeten nggih. Tradisi nyekar masal ring pesisir utara Bali puniki niki melibatkan ribuan krama desa nggih sane mendirikan tenda lan bermalam utawi mekemit niki ring sepanjang tepi pantai Kerobokan punika nggih. Waktu pelaksanaannya niki rekalan Rai biasanya niki kelaksanaan yang setahun sekali ngeten nggih. Niki bertepatan ring malam hari raya purnama kapat kentan nggih menika biasanya ini sekitar ring bulan Oktober kentan nggih niki tradisi rutin rekalan Rai nggih sane berpusat niki ring bentangan pasir hitam pantai Kerobokan Buleleng kentan nggih seliana desa Kerobokan niki rekalan Rai tradisi puniki taler kesarangin oleh desa-desa tetangga sekadi desa Kloncing lan desa Sinabun. Ainge, niki maknanya nih, niki angge selain untuk menghargai para leluhur, kentan ge, niki pindah ke ucapan utawi ungkapan rasa syukur, kentan ge, rekalan Rai. Puniki bentuk rasa terima kasih majang ide senyang widiwasa lan dewa baruna niki pindah ke ide betares nambelinggih ling segara kentan ye niki majang ring segala rejeki kentan ye kesuburan talar keselamatan ring setahun terakhir punika kentan ye puniki talar rekelan Rai tradisi nyekar niki ye sanewenten berkemah ring pinggir pantai puniki berfungsi sebagai ritual penutup niki ring seluruh rangkaian upekara adat sane sampun kemariang ring desa selami satu tahun penuh punika kentan nggih. Dadasnya niki pinake tradisi terakhir ring satu tahun punika kentan. Taler rekalan Rai niki pinake momentum niki majang ring krama sareng sami untuk memohon maaf kentan nggih secara niskala niki anto kekurangan dan kekeliruan sane kelaksana yang baik niki disengaja maupun tidak kentan nggih selami niki kegiatan keagamaan ring satu tahun terakhir punika. Dadasnya nih tradisi berkemah utawi mekemih tering pesisir pantai Kerobokan puniki membuat pisan ngeten nggih santukan iki makna ran tujuannya nih akeh pisan rekalan Rai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan rai nika wawu tradisi berkemah nggih niki serangkaian upacara nyekar ring pantai Kerobokan Buleleng nggih tradisi sane unik pisan iki rekelan rai bagi-bagi presida tetep niki ajeg lan lestari kenten nggih sampe nampak niki rekelan rai renggalah jam 7 wengi sik semoping banget sampe nyarangin putri niki renggalah jam 3 nyantos puput niki renggalah jam 7 malah jebos nggih wenten semoton putri niki wenten beli gede duta pacang nyarangin nyantos puput nyantos galah jam rora. Sari mangkin puput anti tiang untuk aturang para mesanti Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inge pamiarsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sani katur, mina kadinya nih. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali nin capang. Posko Satgas Cyber Pelanggaran Pangan Polda Bali sayan ngetatang pengawasan pasokan taler stabilitas pangarga kebutuhan pokok. Salian gatra inucap taler katur mekudang gatra mabuat tiosan, ainggih pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Rekalang Rai Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, I. Wayan Puspanegara, ngengkenin pelemahan nilai tukar rupiah punika ngawi manincapan wisatawan mancanegara lungga ke Bali, sangkanin prabea pelancaran ke Bali ngamudahan. Nanging Dani Mausang panincapan wisatawan puniki nenten wantas sangkanin nilai tukar jinah, nanging taler sangkanin wenten rasa aman, nyaman, miwah sarana sekadi penerbangan langsung saking penegaranya nih. Iwayan Puspanegara taler ngawedarang salianan pelemahan nilai tukar rupiah puniki, panincapan sapengerauh wisatawan mancanegara utamanya nih Australia ke Bali, sangkanin kabungkahnya nih penerbangan anyar sane akeh saking Australia, taler katrep tiang miwah kesantian Bali nih ring masan prai Juni kantos Agustus puniki. Rekalan Rai gatel selanturnya nih Wakil Gubernur Nyoman Giri Praste ngawedarang pembangunan pengelolaan sampah kedadosang energi listrik utawi PSEL sane kaancarang ring wawidangan Pelindo sane mangkin tetep kemargiang. Kawedarang PSEL punika nenten wantah genah ngentungan lelu nanging pinake pabrik pengolahan modern sane higienis. Giri Prasto taler nenten cumpu, wenten wicara sane nguningayang indek koordinasi pantraning pemerintah kabupaten kota lan provinsi Bali, nenten becek nanganin indek sampah puniki. Dan yang ngawedarang pemerintah sampun maut sahe nanganin lulu puniki, mangda praside ketanganin becek utamanya ne ring wawidangan Denpasar lan Badung.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi ngawedarang tim Posko Satgas Cyber Pelanggaran Pangan Polda Bali sayan ngetatang pengawasan pasokan taler stabilitas pangarga kebutuhan pokok sekadi beras, minyak, gula, taluh, ulam, tabiel miwah tiosan ring pasar nyangre hari raya Idul Adha sane jagirau. Kawedarang, sekancan pidap-dap kemargiang anggen mastikayang stok punika aman, taler mangda nenten kantos wenten krama sane ngemargiang penimbunan sane dengan ngawi panincapan pengarga. Kombes Pol Arya Sandi ngawawahin, pengawasan punika kemargiang antuk ngutamayang dialog langsung

0: angkenin kawentanan punika sangkanin wenten panincapan pangarga distribusi lan pangarga bahan baku saking impor. Dan ingap tiang, mangda pemerintah presiden nanganin kawentanan punika mangda pengargane nenten kantos nincap. Hingga pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane presiden katur wengine mangkin, titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngalung serma pamit, puputan titiang anto ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: Dursa sana, seret budak Rupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Ayah, orang ngapain itu?
6: Itu perang ya?
7: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
6: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
7: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran.

0: Sakuni di arena judi.
1: Oh, judi. Ndak baik ya.
2: Kalau judi online gimana ya?
1: Kalau judi di HP itu boleh gak?
0: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
2: Oh, makanya gak boleh judi ya.
0: Kok jadi ayah yang kena?

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa RRI Program 4 Denpasar Sanewangi yang ditiang ring di Jajung Bati Mungkinah. Sore ini kali mungkin malih ring ditiang ditiang adu kakiang wirya sarang
1: ditiang gungka alit balguna.
0: Ye jagi ngenterang puniki acara tembang warga. Ye nyabran hari Selasa sajanten sampun iring ditiang tantri, nggih, tantri pisace, tantri nanda ke lawe malah bos-bos sane senang interaktif ring 223361. Sekawanten sedurunge interaktif dibuka, nggih, lurus sampun jagi kebungkah niki.
1: Nggih, suksemo rek kakiyang antuk galah puniki. Nggih, pamirsa sane sampun susadya menawi saking nuni sampun nyantos-nyantos puniki. Wak utik di tiang sampun nyantos-nyantos sembang warga puniki mungkin sampun saya ge jagi nembangan puniki saking mawon sedurung katur di tiang mabah dumu ambil di tiang ring tantri nandake ring halaman 132 puniki sanem sampun wenten cakepan mangde saya geyang cakep ane punika. Nggih, jagi kawin di tiang ngiring ratu kakek.
0: Nggih.
1: Om, mabigana mastu namo sidem.

Gitu masih penak ide sang merago perana resi tadne waged ring wedo mantra.

Sawire ide punika tane ngewikanin indik-indik racun upasah.

Apang engal hilang denenana upas lelipi ya cager sebelah lelipi itu yang sing ketung dia ke ninja ngigin.

0: saneka panika yang cek pramangkin punika mejalan gegesonan kalnur punika sang sanewa gedring upas
1: tumali prabdut sangenunan
0: gegelesan rare sampun rauh punika weh wenten balian wenten napi wastane paros aduh sana jenggotne lantang bungkung bak nika magelang bak tuh

0: dan sampun mungkin paro baliane, baliane sakti ning kenupas
1: nangi
0: benang tridatu benang napi kadene kemalih cek sampun jangkep

0: Inggih, kadi mangkin raris sampun akeh punika soroh sane sakti ring ubad ring usado sampun namenin
1: jan marasi
0: saki wanten asiki punika nenten wenten sane sido ngewarasin nyegerang ido duagung putra

0: Ngawin nang raris ibuk kayun ni de Sang Prabu.
1: Muang serian narendra waduh.
0: Kenten taleri de dua agung istri beh beli agung. Muni saktin-saktin baliannya pidana. Jani hadi cak puntul lah dibeli.

0: Sanyan.
1: Sanyan-sanyan punika rahat sungkan ni do dua agung putra beh kengkeng ni bermulai kebus jadi angan ni do.

Jakti-jakti, sampun punikitan presido katulungin beli pun apiang nian bakto ku gede beh macet jalan itu tewor atu joh.

0: Tuan mopi kulih mantra merto harsano ne saking ido sang merago sadu.
1: Capo yoga samadhi.
0: Taler japo yoga samadhi ido sang merago sadu wiwawu.
1: Sang parakempuat dangyang.
0: Taler sak japo semadin parempu dangyangnya.

0: Kadi sapunika kawintenan mantra utawi jampi-jampi pengobatane, jampi-jampi usadane punika beli cek anyut kepasih cek pahit
1: nirwetan pagati
0: mahawinan tan mapi kenoh kadi nak tilah rasane itu kadipasih pahit.

Iko mahawinan ide sa Luagung Putra upasir ngangani de sayan-sayan melekah sayan-sayan kebus.

0: pisan, beh sajan pisan ku niki. Cek ten bakto na ku WGD ku niki. Sedo lari sido dua gong putra.
1: Amo kasih urip.
0: Sampun, sampun ide. Punika ngelepas jiwa permana ide.
1: Asegup kang wong nangis.
0: Cek ten reren-rerenan. Punika sane wenten rike mau tetangisan.

0: Inggih kusan punika suara tangis Sederike padah sekali seriokan oma kering segara pah dewa ratu.
1: Duh genten anaknya bakti kini di sang prabu sami nangis dan segar-segar punika ide balian sampun membungkung nang somasen.
0: Napi ini kode balian dan presidau ini nyingak
1: dan presidau ini calon ini. Inggih ratu pamirsa sareng sami yen sampun sayage dan juru puri gede suang-suang ngiring mangkin lanturan puniki
0: sira sane purun iki nameanin
1: nggih ngisir di tiang pribadi basid
0: cang tambo pijang tambo
1: inggih terus ngranjing nah sampun menten om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nah, balian deko nih.
2: Balian sakti.
0: Sing badang sih segar nih ya.
2: Makan menggepuk mentan di tiang itu nih. Sinyale makin sapa kene mendung-mendung jelek saniki sing yang. Atu agak kagian di tiang majah lawe sene lama atu nih sene bajet-bajet yang pertama nih ke.
0: Oh, lawe lama kadang ada lawe baru bin ada lawe lama.
2: Sapa tiangnya atu nih?
0: Nih, terus.
2: Om, aku kena mas tuh.

Maka hawa nang raras sapa si raja ngeton kewentanan pun dikejik ngenyudin manah wiyakti antuk beciknya nih.

Ngapai malih ngangin petak punika antuk gegringsingan panjalu ngawawahin kawibawani desang para buang.

0: makut kerat.
1: Uyak di abro pisan punike kewentan ini de Sang Prabu napi malih gelung idone sukadi ngoronyo
0: udah nyarang tuh
2: eh udah yudang ranyi udah
0: tuk semua ampun boleh nyarangin di tiang sana durung makin angin gak lahe angin makin gak lah jeruk canro sangat nyarangin iki mungah bu jeruk. Nah semua tu kaki yang sarang tugengka, kan lali kan usap di tiang suwe tanah-tanah
1: ambil tiang ini. Mak jemak apa-apa nak?
0: Enggak, ni kita tu dah yumade oko dalam nyarangin. Semua tu kaki yang enggak lama tu yang pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Yeah, ambil apa-apa pantang sap. Yeah, ingat ngungkur ibu EKBB peniki siren sampun mak de karcis. Nih, Om Swastiastu.
2: Sinyal.
1: Wawanin ngalih buat Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kakia, sering gongka.
1: Dah kade.
3: Ingat tidak Ratu?
1: Dah. Ingat tu,
3: jangan tuntunan tu. Beka, tanang dengan Beka. Om Swastiastu.

0: Yuaning ton wenton
1: kekalih
0: punika sane presiden ngelintangin.

0: Wanta hidu sang morago murbeng jagat, ide sang morago bupati puni kesane ngoregan.
1: Gantinan ya nereng wana calong.
2: Gantinan ke muka. Sang Prabu sane patut.
0: Sang Prabu sane patut ngoreg ngantinin. Saka wantan ya nerekan nereng alas mangke nereng wana calo pun api.
2: Las gunungnya.
1: Sang yogi suara winung
0: janten sampun ide sang yogi suara sane
2: sampun kalokta
0: sampun kalokta iri kemu peserama nering ja alas gunungnya
2: ide nak seneng di alas
1: goh ya satro angkara kanti
0: duaning ida ngapara kanti punika ring
2: sastra
0: dasra sastra aksara punika
1: dewya pakaning todo
0: duaning ida pinaka guru, apa nak guru pengajian ni puniki?
1: Ada sikir tu.

0: Iya, mangke lantaran angian sekadi ut peti setiti.
1: Daryate ralino.
0: Punika janten pacang pamuputnya nih perlino punika dados.

0: Yagi lebur itu.
1: Terlanjut mandi.
2: Yang dan sang yati waraki nanti.
1: Mungkin dari sido sang Morago Bupati, sang Morago Murdan Jagat, yang dan ide moporokanti sarang sang Yogi Swara, sarang Bagawantan Bagawantan ide.
0: Lebur.
1: Lebur harus jagat.
2: Nirwang kapanditan.
1: Mergawe pisan punika dados.
0: Kenten taler kepanditan.
1: Kepanditan
0: mampikeno.
1: Tan mampikeno.
2: Dan waring kotar simponing gati.
1: Nenten bisa nelaban punika daging-daging sastra ku
0: sana.
1: Sesana ku tahu ku taro menawa sastra ne.
2: Ardo paksa apunggung.
1: Ardo paksa
0: punggung. Kenten apun atawat.
1: Kenten pikolih anake sana tamat.
0: Kenten uning niko tamat. Niko apun tamat.
2: Ada tu kita marah tu.
0: Subuh mamado. Subuh mamado tu.
2: Sampun tu.
0: Yeah.
1: Nye, nye, nye, nye.
2: Aduh, si semua banget, aduh. Ngawi, wentan kirang langkung di dalam nasang puro, aduh.
0: Mani-mani kan, yang baca, bimbo. Iya, andring, apa dunian tu? Sang Prabu Kantinen itu, jangan.
1: Kantinen, Eh, pun bukat-bukat, nge. Itu kan bertugak, bendek, ya.
2: Ya, aduh, kita tidak mau mengaduh, rengi ratu. Sanggup beriyo, sanggup puri merah cengerai.
0: Yes, semua.
2: Ini kalau yang di darat tu, datang Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge dah kadek sampun lagi yang punike. Inge ringungkur dah kadek. Anggero titi ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nye?
3: Kita ngiri ngerti ngegung kak
1: nye jodoh mangku
0: ya geng lantur ang ya lurus nah
3: ingin ingin yang nyoba-nyoba nanti meresidayang ya
1: nye lurus
3: oh mau gana masu namo sudem

0: Inggih. Malih punika para istri istrin sane wenden ring puri.
1: Sama nangis malu.
0: Ya megerudukan punika mata tangisan mau jerit-jerit.
2: Jerit.
1: Aku sering lemah
0: meguyang iri kering tanah
1: dan kembar waning weni
0: kantos ngsap puni kemesel rambut rambut deh barang punika meguyang
1: waya kabunan renu
0: inggih angan paru istrine sami duaning meguyang dia ampun kebekan ampun
1: mani akan kebuatan
0: boleh
1: seteran di bengkiti
0: pengangin-pengangin sene luwe talar bungkung kalung punika sami gelang jak mau berarakan iri kering berdiwi

0: Inggih dua agung istri makin bawa sang.
1: Selam inglar kantake.
2: Sesek yang lara kantake.
0: Inggih jek sesek punika tangkah hidone antuk kado kita ni mau buat. Adik itu radio.

0: Tulung.
1: Penyeruan mah Tulung.
2: Inggih, ane mah ge raor aris penyeruan-penyeruan ngatur ang pitulung atuh dagong istri atuh ngki bungkung atuh ampuh madung ngki gelang atuh ngabararaan.

0: kantos ping kali laris makin ide ngemangihin duh kita bareng sana nabla
1: nggih kali punika si demo panggilan tenggungka ampure kirang langsung antuk titian lembe-lembe nikit titian ngiringan
0: kada nakal ngatur ngobat dene di balian.
1: Ya, tin sapun itu minta yang Atuino Dewo tur wah ya.
0: Mangku dituyung lah itu.
1: Minta panjang atur aduh. Puput antuk uncaran para mesanti. Om santi santi santi om.
2: Inge, kira mangku jedeng sampun. Inge malih niki, malih siki. Kira niki Kak Nadia. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Tatiang, Sarang Gungca.
2: Nih, bila udara apa
0: keadaan? Milu nulung ini do, Sang Prabu ngaro. Milu apa?
3: Itu Ratu. Kita ngarang ngangkeng Ratu. Atan manut undun di sana Ratu, Kakiang Sarang Gungca.
2: Nih.

0: Yeah.
1: Hilang bunyi, pegat-pegat, sing jelas.
0: Sinyal.
1: Sinyal aja lah.
0: Siro dorin bulo drone ki.
1: Om Swastiastu.
0: Karena dia.
2: Bangun. Om Swastiastu. Satu kaki yang selalu gongka.
1: Nih.
0: Kini jangan jero cito ke dalam bulo drone.
1: Dalam bulo drone.
2: Masalah dumun bu lode yang jadi miring. Oh, yang tentu kaki yang selalu gongka. Tidak ngambil country waktu.
1: Beres.
2: Jadi kawitin.

0: Purwa,
1: Purwa,
0: Purwa,
2: Pan itu sama. Urwo panide sang Prabu putih jenar.
0: Tapi hatane ulang Pak Purwo dengar.

0: Ika mawin ang ipon, jak dot pisan, jagi nyegot.
1: Tumangohan, tumuli.
0: Ka, Raris, ipon pacang makenken.
2: Tidak, tamak na, Raris. Ito niya, nititih na ginyegot. Tamak na, Raris.
0: Ya, lanjut na, bende na, bujuran na rin nyidang. Kenta na nak macam orang nyidang arti. Makin tambah karena rares ipon kini tumbuh. Ngoyong-ngoyong malu kenta na.

0: Anto sama lebih kejap nih, banyak jam roras itu bojek leplap sirap itu nih.
1: Prabu kayak yang bersirap itu.
0: Itu nak yang hari jani grepe grepe.
1: Sled, ini marah sud ngajang.
2: Sirap agak irap.
0: Pangkan di leplap ya, kolam kolam itu nih nak.
2: Mangkano mo amang te.
0: Itu bo, ada yang do, alin-alin di jone, pan di jone putih tu, tu mas mirip itu, tu bo cegut.
2: Kan midok kang candile.
0: Sakawanten ipun di candile.
1: Titih.
0: Lumah pengkong. Betitih benji lemah.
1: Titih lemah apa?
0: Lemah apa ni pengkong sana di urin.
2: Sahasa nahut anucup.
0: Sing pulut nananeng mirip layah basang titih. Jek sahasa yang abad yang nyedot getih. Ida sang Prabu toh.
2: Sik semua tepung kasaran juga ya.
1: Ah, Kang Wang untuk.
0: Kang Wang untuk.
1: Lanjut dong.
2: Ora boleh padha Kang Yang.
1: Lan lanjut dong kena hukum.
2: Ireng, diratu. Ye, kala hatu orang siang kan magatro male. Om santi santi santi om.
1: Nggih,
0: nggih,
1: jero cita. Nggih, jero cita. Niki wonten galah sampun.
0: Nggih, sampun telah galah.
1: Tugak,
0: tugak niki. Male do bos, male lantur nggih.
1: Male galah, male bos-bos, miring jantos temu niki, sane nyantos niki Bu Badung. Wan, ini Ita, Wauti, niki sarang sementone, niki Bu Janura, wan pes sami akeh niki, jantos jantos jantos lumun jantos,
0: ngajang lumun jebos, ngajang ngajang lumun,
1: gering gering, terus deh.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong?
2: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik Desa Utaran Panu. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai Dresto Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rai sane arse tatas uning Piala Dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jema beli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presida miar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang. Kantos teknologi sane kawigunaan ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radione Piala Dunia kali

0: Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa Sene Kantun nyetel radio niki. RRI program 4 Denpasar ring paletan kaping kali temang warga turus jagi buka di tiang niki. Nggih, balapan-balapan nggih.
1: Nggih, durus ya sampun makde karcis. Durus anjing.
0: Om Swastiastu. Bulodrom, nek ben Bulodro.
1: Nggih, sira niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gongsa.
1: Nggih.
2: Ratu.
1: Nek blog.
2: Niki ledangan Ratu bali jebos niki tiang jadi kendang bapa uruk awet kan tu Ratu.
0: Nggih.
2: Ini ledang Ratu. Ini Om Swastiastu.

0: lanjut.
1: Pocang Prabu.
0: Lanjut.
1: Kesian

0: Siani ruk dieng saatnya hari.
1: Ruk dieng tu?
0: Ye.
1: Oh, di KM dagingnya tu. Ini tu ampura tu. Siani ruk dieng saat nyari.
0: Ya, lanjut.

0: Yeah, lanjut.
1: Niat yang gede ulapeng ari.
0: Nitya angeni, nitya angeni. Ampun neng nitya angeni.
1: Oke, nitya, nak itu, nak itu.
0: Nitya angeni.

0: Eh, good. Eh, mantap.
1: Ratu. Redangan tu. Kendan nanti onek ni sarang genah ni ratu. Ini ampuro ratu.
0: Sudah.
1: Sudah ratu.
0: Sudah bagus ni pertahankan ya.
1: Kehilangan kan boleh niki sana banyak nane dawo tu.
0: Ba bisa.
1: Nendan tu.
0: Nah, kayak ni ni panjang.
1: Nenye yang boleh lah tiang tu sana banyak lah tu.
0: Nah, tu boleh.
1: Ini santa, ni kendakian di tiang lah tu.
0: Ini santa versi ni di ni Badung.
1: Tolong oh, ya, net, itu.
0: Netunian kelungkung
1: tu. Yang nyar tu.
0: Sing, ni kelungkung ni maron ni.
1: Oh, wabu kelungkung tu.
0: Ah, kelungkung kerana.
1: Wadi nak yang tiang tu.
0: Ah, benar.
2: Ah, untung oh, ya, untung. Itu.
1: Ampura tu, ampura ratu ratu kan kayem ke nundung tu.
0: Aduh.
1: Aduh, ini ratu ratu. Tu bengkak.
0: Ye. Yeah.
1: Ini ampura kirang-kirang ni ratu ni ratu ni.
0: Yeah.
1: Ini ratu, bu sari mertem, ngah.
0: Ngah.
1: Bu dodo sambut tu.
2: Ngelebok marang.
1: Marang. Iya ratu, sarang sami ratu. Niki boleh salam sarang Pak Gede Faisal tu.
0: Ngapi?
1: Pak Gede Faisal nggak senang ratu monitor ratu
0: dijauh nih kok
1: rendah batu tuh
0: Pak Gede munggah Pak Gede
1: si tuh
0: Pak Gede munggah Pak Gede
1: ini sarang pekat dolar itu tuh
2: wonge
1: ini tuh
2: semua Pak Gede sekarang dolar
1: silap banduk Pramo Santi om Santi tuh
2: ini
0: menawi persidang ranjing Pak Dolar Pak Gede
2: Pak Gede terus Ingir, Sanur, Sanur. Bujur gadung, Sanur?
0: Sanur, Sanur.
2: Tabanan?
3: Om Swastiastu, Tabanan baru riti, Ratu.
2: Asam, Bu Misi.
3: Ingir, Ratu. Ratu kakyang, Ratu gongkak.
2: Terus, yang
3: mungkin wajah tu pengtan lali mikir nunge.
2: Ngapi yang
0: Semaran Danau itu unda saya.
3: Ampura tu di tangak kenton wau melajah tu kenton. Ampura tu kenton manut nge.
2: Nge terus ngapi itu.
3: Niki kenton itu tangceri sana panjang tu.
0: Coba.
3: Ini tu. Om Swastiastu.

0: 巫山呢
1: 说嘛那张说个巫山呢
0: 这是呢
1: 安尼个马路
0: 哦pun becik
1: Adatuh.
0: pun pas good
1: cuk semua aduh kenten jarang-jarang masih kenten ngebeting tuh kenten
0: iya kenten apa ya setahannya nak ulang-ulang terus nge pun
1: iya tuh
0: jani jadi bin mani belum tentu bisa kini bin
1: iya kenten ampun tuh
0: nak
1: punya ganjing kan tuh notak gitu ya tuh
0: nak liu masih nak nuk itu
1: ini tuh suk semua ratu ini galah ini tuntun ratu sarang kali suk semua pang banget kini santa durung boleh dong eh
0: konen tegok merim nak luas
1: oke enten dong ini santa mengap lebos ini buat jari cita sampun boleh wow suk semua itu aduh ditiama pamit ratu om santi santi santi om
0: suk semua ni yang kirana eh, siram alih. Sanur, sanur.
2: Tabanan, tabanan. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Oh, sajan tabanan, sajan tabanan.
3: Itian itu murid lama tuh Pak ya.
0: Yang penting kan semangat baru.
3: Setiwan kan kentan melajah rang-arang.
2: Mungkin masuk di minggu-minggu nah.
3: Ya, itu nah. Itu
0: nah biasa nggak gitu.
3: Kena sakit kok semua.
2: Sakit kok.
3: Iya. Salam nagung ka, salam rahajeng atu.
2: Nih.
3: Rahajeng. Melajar nih gitu, nu bawa nih gitu.
0: Tapi bisa cel.
3: Don. Kita ne nanda ko rano tu.
2: Nggih, terus.
3: Om swastiastu mau wi gena mas tu namo si diam. Puero. Oesa. Sanbe.
2: Wirudawesa sanbe
0: Wirudawesa sadbe
2: sadbe
3: sanbe kendang
0: tuh eh canga membading
2: membading sajan tuh satuan ya
0: penganggu
2: penganggu
0: aja tingkah
2: aja tingkah I canga ke
0: mengaku sadu
3: doni doang nikah
0: Tua Raja
2: apa ya? Sing jelas bacaan-bacaan kak eh?
3: Dan niterang nikang suwo raja
0: angenan niterang ngai terang-terang panas panas
2: angenan niterang suwo raja ngai nang gumi ini kebus bareng
0: tuh buat tingkah yoi bakal

0: Genten masih para patih adi mantri ini. Iya anu niki.
1: Bersama dia kulu iyo gian genten. Gian lumaris genten.
0: Bersama iyo lumaris.
1: Bersama gian gian.
0: Atur niki.
1: Lumaris.
0: Is praris sami memargi punika menawi jagi ngedot yalah ni puni batur niki
1: muli prap

0: Om.
1: Jadi kering sor.
2: Tantap.
1: Punyantap es ane ngeremyun sekali panjang.
0: Arasto siro ningali mino.
1: Ledang ide nyingakin puni kewenten ulam.

0: Wah, pekelejat puniku bini ngerebut puniku wendon balang puniku ulung ke dia.
1: Kepocang parodi wanteri.
0: Mungkin rauh paro adi mantri ini sami.

0: sahasa punika para mantri ning rebut napi rebut nika
1: mungkin karodo pura kado
0: jak ngeredeg sami punika musak asik karodo punika para mantri ini
2: udah ngelas bukan aduh
1: Allah

0: Nah, Paed, Paed gani,
1: ngalan, ngalan.
0: Ngalan.
2: Rimah, caca.

0: Jak cak cak, aliang tu belatung.
1: Sempal,
0: sempal. Sempal, latang bro aliang.
1: Awang sana.
2: Latang miu dah tak tu.
1: Itu di, ada sih nu latang miu.
0: Di Kutoh liu ada latang miu nu.
1: Di negara latang tempe ada.
2: Inye rahaj, inye. Tu nak gongka kalor, tu kakiang rahajang rahajang. Kena ring ria, ring puri kentang tu nak gongka. Kak dia top.
0: Ya, kak ni kak dia top. Nita tu je tu. Berita.
2: Buat KBB yang pun boleh wau. Inge, tu kakiang kalor nak gongka. Tiang lusul pamit tu. Entah ada di siang tu. Om Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, kak Nadia. Kak Ani. Kak Tia,
1: Kak
0: top.
1: Kumisa.
0: Kak Kumisa.
1: Renjing-renjing.
0: Rumangku Praja.
1: Rumangku Kawi. Terus, ku Kawi.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Haji Ketika Kiang.
1: Swast, rauh nih.
2: Haji Ketika. Tia Pak Dian, Niki.
1: Iya, Pak Dian. Kelungkungnya, kelungkungnya.
2: Dia wau boleh niki masih daya saking
1: kurang bulan.
2: Iya, ada carane atuh.
1: Ah, tuh wah, tuh wah. Tuh Bapak betul, tuh Bapak betul.
2: Nggih, ngecam majah niki gitu.

0: Paman, paman, nyen ada di tu, nak kena je pendain, pendain tu Sang Fatih Bandi Swario.
1: Muarakiri yang
0: apa ngedino jani, apa ngedangkil mai, dekening maniro ada urusan penting.
1: Kong suat-suat warawat sekong
0: ipun parekade mangkin ngatur ang sembah inggih tuh
1: luam mempoh prakti nguntung
0: memargir dari siput parekane tur sampun rauh iri kering bencingah
1: angelungang buah dalangku
0: ngau dengange punike ipun saho ngaturang semah nyaku pangkaro kali
1: sadiaki aguat
0: saho matur inggir atuh Gusti Patih titiang utusan atuh
1: marok kering jengat rinalin
0: mangne Gusti Patih gegelisan nangkil ringida Sang Prabu sampun jangkep totoneng weh cak lawar sampun wentan tobe guling sampun wentan terika jajo bantalan gede-gede itu.
1: Sang alian atemu
0: nggih sane katurang punika mesawang kenyem raris dane
2: dan iki male bawa meski satu
0: ini bawa apa lantang
2: nggih lantang nggih.
1: Kiwam uli luam mapahari sampun praktik
0: ingih mangkin memargi raris Gusti Patih tur maning sampun rauh dan hitung dan ring marginya macetnya hujan itu kan dan itu
3: rauh
1: aning liatira bisa
0: magna hiri kering ancak saji puri ini
1: pian paging teliri
0: ih dewa ratu ide Sang Prabu mekenyang manis malih seledet penyingakan itu manis pisan niko angin menak terus dipatih
1: diatrian narapati
0: tapi
3: des di
0: narapati antuk itu Sang Prabu ngeh
1: sawacan manis roh
0: maduluran raris pangan dikene nyunyur manis ngeledang.

0: Nah, paman tuh pas je waktu pamannya teko.
1: Main pak.
0: Main dini bareng melinggih aja gelah.
2: Song lianingan awat santu.
0: Sane kapanikain raris ngaturang semah.
2: Sadar muadap ingat pulau.

0: Raris Kaijen punika api wastane karpet yang bidanung tika rantai
1: tika belasau
0: orang tika rantai yang norin gitu nyasing tawa orang karpet nih orang tawa angin petudian.

0: Kene, kene, paman Patih, Jani, Apang, paman Awang, Raos, gelah, kene.
1: Unia aneh ngosana.
0: Dane pido, pido orang badane malu, orang hang maniro.
2: Siap pola ke kereta Wirio.
0: Raos sanggla ada sang Prabu Kertawirya. Aduh, pesiangan ido paman.
2: Kertawirya hati yang niwi.
0: Ay, wibuh ido ne kesungsung tu uling pidok sajaan paman.
1: Udang pada order kadang.

0: Suwana. Kan itu jang.
1: Suwana je.
2: Dagde. Widagde lagi.
0: Widagde pakai Suwana. Kan mesti Suwana dorina kan itu jang.
2: Makin teman wedding widagde sire kreat patih
0: kan. Din mesti Suwana. Lanjut tu minit widagde patih.
1: Suwana.
0: Patihnya kan pasang gitu.
2: Ingin kita biar gigit. Wedding widagde atil kreon pati
1: suan
0: nah kabut lepas pati tetap yang ngeding suando bin nah kini paman tu sang prabu Kertawirya meduwe de pati madan pati suano yen maniro kan pati maniswario adan paman sing itu
2: Angluatna agantung.
0: Coba ida sang Prabu Kertawirya ke abeh ben patih Suwana siak melah san bena gumi.
2: Anuacalanya hari.
0: Itu subuh ada masih cacatnya saja ruwinedo saja. Ah kalau abdi
2: riatni otanir adil sang
0: prabu banu tepati Suwana sing sing kanti cek sing nyak nyantos nyantos sing titah jek kena memargi pedidi margi gitu bas kerajin
2: inggi majang ring Cua Jika talar Cua Jika Kiang semua pun iki tuntunannya nembe apun dia suwi pesan iki wau kita yang di cindu iki
0: awak coba baca wena
2: tiang wadah natur lah gede aku lagi
0: Kencan.
2: Ring kencan ni balik kencan nabi wasane tetap itu on air ni.
0: Ring kencan
2: nabi ya pasar ni accidental.
0: Oh, oh, belum ada pengumuman. Antos antos.
2: Oh, balik di pos aman nabi wa jang itu.
0: Nah, kan nomor telefon tu aja kah ada di tu.
2: Ingat ingat ingat semua. Ingat mana kencan nabi wasane semua di kini anggalah. Makin atau tiang sama sembuh sweater RI. Ingat. Sinyal tiang para mesanti, om santi santi.
1: Iye, kak Butudian, sampun naging pun hi.
0: Sane Sawitro sane nemi nyarang ini ki pencet,
1: pencet
0: 0361 22 33 61. Ah,
1: iye, om swastiastu.
3: Om swastiastu, ratu kaki yang salam membuka. Rah ajang nih.
0: Jam kuda sirap petang-petang nih adik le jan nino nih.
3: Hah? Wo sem niki siar anu nu au ulas.
1: Oke, okay.
0: Tuh patu cara udah yuda nih. Idan kitu masih yang man kamu ke rumah nih udah yuda sampun wo san acara au tiang.
1: Nih,
0: tiang-tiang radio
1: itu. Kak blog polos kenten masih.
3: Ada tu
1: kenten masih.
3: Mangkin niki ampun raus tamo.
0: Tuh,
3: aman. Anu Raden Mantri.
0: Raden Mantri no pedalam ajin no jaibun no. Nggih.
3: Awit kan tu. Ratu melepas one-one ne tu. Ikawit om tuan.

0: aku lewang saja seketurunane san mang nepisan sana jek hancur
1: hancur lebur
2: hancur sewinare
0: bin

0: Ide Sang Prabu sampun rao iri kering jeroan Puri Agung.
1: Miring Sang Maha Biksu.
0: Kares punik mau bawas-bawasan. Sarang ide Sang Maha Resi.
1: Laris bunga sileng babato.
0: Rika sampun malih mungahang ring bebataran.

0: kepanggih Raris Layon, Ido Duagung Putra, sane mangkin keungkabang Raris.
1: Wah, seru.

0: Om.
1: Ini kesami miik ngalub puniki anak tu dua agung lah dos jak miik saja anak di jauh rumah sakit kini biasa anak formalin lu kenang mungkin anak dos miik ni dua agung tapi yang anak tu niki
0: balik sikit tu
1: nah
0: seriaknya Darmo suami
1: nyut
0: lagi anus marana yoga
1: tidak maharasiatnya Darmo suami makin ngeregepan yoga itu makin tidak
0: suuk semua cintia para masunya
1: sampun nyunia mungguing adnyana nih deh
0: paman sileng sileng
1: urip kan makin jiwa permana nih deh dua agung putra kewaliang dah is ije keniang nih deh udah

0: Sujati yang atmo.
1: Sujati yang atmas.
0: Yang atmo. Isi atmo jang. Sujati yang atmo.
1: Sujati yang atmo.
0: Kasujatiannya ne jiwo permano utawi atman nido duagung putra.
1: Ditiyo sampuna ure.
0: Duaning sampun melingo makin ring anggo sarire urip praris makin ide duagung putra rane tunian sedo cegut lelibi.

0: Dia permangkin segeroger ide dua gong putra tuni wenten nyang caling lelipi makin tapi dah wenten no.
1: Sakti ke kenan?
2: Itu ya tergantung ini sasri sakti ni.
0: Oh, ni mang iring kemula ni. Iman.
1: Boleh tu.
0: Oh, iman iring tu tawang ni. Mantra apa ya tu nenang wana tu?
1: Alat tu. Cuma banget tu. Niki ledera bunga satu tu bumbiang terpoleh nungguang seriakum terpoleh buayan hari mertua kan boleh. Mungkin bunga ledera ini sana.
2: Eh, niki wenten putri mangis berkurang kering tenten bunga bunga apa kapan aja
1: nak yang ni?
2: Sering mertua sering idang masih.
1: Pogi kena-kena rajang rahayu ring diriau ring puri. Tuduh tayar sawi-sawi terus sami kena. Itu yang pamit tu. Om sakti-sakti-sakti om.
2: Inge, ni sasri pun becik niki. Inge, ring ungkur ni sasri. Niki sirai niki malih. Om sasti-astu.
3: Om Swastiastu, Rajang Wengi.
2: Eh, marah, tabahan nengok nih.
0: Iya.
3: Aduh, nengok mampus dia buku dan boleh-boleh.
0: Oh, nak ketuk loh.
3: Balikin, jam sebuah mengkiri sebuah, dia jang tiang buku.
0: Oh, jang
3: itu. Makin jemak tiang makin tu.
0: Cik nyak ya masuk.
3: Kenapa tak ada tu?
0: Cik ni.
2: Iya.
3: Tak telur, kena nih. Di tiang melajah rarang itu.
0: Rara kadiri, bawa aku panjang.
3: Panjang tu.
0: Yeah.
3: Boleh tu.
0: Okay.
2: Boleh.
3: Iye. Awe tu tu. Kedangnya tu. Om pasti tu.

0: Riz, pada keambil punik ke tangan nih sana lanang ambil tangan anak ini sana istri ngambil telur tangan nih.
1: Tino
0: inggir aris kar sayang mangde sarang-sarang malih melinggih
1: warang li mas mirahi masuniai
0: laris mangandike punika ide sang prabu ari dharma duh mas mirah anak ibu kebeli saja ide wah.

0: beli kanti metakon teken dewek belinya apo irago ngipi mirip dene nang apo saja ini adi nang ketek nih ini limaan beli kudoso 245 benar-benar sing ngipi sing beli pak.
1: Ya weda kasih matur.
0: Inggih, ide dia widaksi makin kapertamo sane nyaurin petaken ide sang Prabu Haridarmo.

0: sah ngaturang sembah punika duhaning sampun-sampun patah punika daging adnyana daging herdayani deh.
1: Matur suk semua tuh.
0: Dih, jeng langenin saja.
1: Ampun, boleh di tiang kari ini mau jalan bentiang itu.
0: Jalan, tekep, jalan, tekep.
1: Nih, sana dereng, makari galah, sana tuh.
0: Kari, ben pitung dino.
2: Kari, ben pitung dino, kari.
1: Kira yang itu nyarang, kak siapak ngarai tuh.
0: Ye, kak iya tuh. Ben pitung dino, kak, uling jani.
1: Saling kak dawuh dalam nyarang tuh.
0: Nah,
1: semua tuh sedaging griyo, sedaging puri, mando kena raja. Yeah.
0: Tanjidang.
1: Mando kena sedaja tuh.
0: Tanjidang Riki.
1: Semua tuh kalah. Tuh tuntunan ini mau pamit om, santi om.
0: Yeah, siapa ni kau? Wu, para pemirsa sini.
2: Sana ngebel lah wu. Putri Manges, Bu Sari Merte, Sira Malih ni ke. Bu Umban Badung, Bu Nike, Ang Yang, Tan Presiden Ranji. Ampun telas peniki.
0: Ngiring sangat bentuk para
2: Mu Santi.
0: Om
2: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Bakto toyo.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyantan jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin gemanten, rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu, Rakyat Rai, Pemirsa Sarang Sami, Sane Kantun bergabung Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kacunu Sarang Titiang, Gede Duta, Ngiring, Wengine Mangkin, Ring Acara Rahine Latri, Nge. Ring Rahine Anggara, Nge, tanggal 6, Siongolas, Mei, Warsa, Duang Tali, Nong Likul. Nah, sana makin deduta pasang nyarangin rekanan rai ngawet jam sia ngan kantos jam roras nggih wengi makin. Nah, ring acara makin ring rahina rati deduta pacang menyajikan iki sebuah drama legenda nggih. Baru setelah drama legenda deduta pacang buka sesi request lagu utawi megatra. Ya, niki drama legenda sane pacang keputar menjudul Legenda Garuda Dik Jaya. Nggih, rekan-rekan ngiring pirsayang sarang-sarang.

Dikisahkan ada seorang bagawan. Bagawan Kasyapa namanya. Bagawan Kasyapa memiliki dua istri, Dewi Kadru dan Dewi Winata. Saat itu Dewi Kadru telah mempunyai anak 1000 ular.

Betapa bahagianya Dewi Winata dengan diberikan 2 butir telur. Dia akan mempunyai keturunan. Lalu dia menjaga dan merawat telur-telur itu sampai 1000 tahun lamanya. Tetapi belum juga menetas. Kesabaran Dewi Winata semakin menipis. Dia ingin sekali melihat anaknya lahir.

0: Jangan-jangan. Ah, tidak. Mendingan aku buka saja salah satu telur ini.
1: Satu butir telur akhirnya dibuka paksa. Lalu, apa yang terjadi? Dari telur itu muncul

0: Sinar merah yang panas memancar ke seluruh alam semesta, diikuti munculnya seekor burung raksasa dengan mata tajam.
1: Jahat kau, ibu. Kau dikuasai oleh keinginanmu. Kau buka paksa aku sehingga aku terlahir sebelum waktunya. Aku terlahir cacat tanpa kaki karena ulahmu, ibu. Aku mengutukmu. Kau akan dijadikan budak oleh madumu sendiri. Ingat, masih tinggal satu butir telur. Jangan kau buka paksa lagi. Itu adalah adikku. Dia akan menolongmu dari kutukanku.
2: Jangan pergi, anakku. Jangan. Maafkan ibu, anakku.
0: Tanpa menghiraukan kata-kata ibunya, burung itu langsung terbang pergi ke arah timur. Dialah bernama Sang Aruna.
2: Jangan tinggalkan ibu, anakku. Anakku.
0: Dewi Winata menyesali perbuatannya. Dia terus merawat dan sabar menunggu telur yang lagi satu sampai menetas nanti. Suatu ketika, Dewi Kadru mendengar berita. Di sorga, para dewa dan para raksasa memutar Gunung Mahameru untuk mendapatkan Tirta Amerta.

0: Hai, Winata.
1: Ya? Ada apa, Kadru?
0: Kita tebak-tebakan yuk.
1: Boleh. Apa hadiahnya?
0: Hadiahnya, siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang.
1: Baiklah, apa pertanyaannya?
0: Apa warna kuda Erawata milik Dewa Indra yang keluar dari pemutaran Gunung Mahameru saat memperoleh Geta Amerta?
1: Putih, pasti putih.
0: Tidak, hitam.
1: Ya, setelah muncul dari gunung itu, kita akan tahu siapa yang menang.

0: Kuda itu berwarna putih.
1: Apa? Tidak, tidak. Terus gimana sekarang anak-anakku? Ibu gak mau dijadikan budak oleh Winata. Tolong ibu.
0: Jangan khawatir, Bu. Biar aku bersama adik-adikku yang menyelesaikan masalah ini.

0: Allah Winata. Lihat, kuda itu berwarna hitam.
1: Dewi Winata terdiam. Ia terheran, seakan tak percaya apa yang dilihatnya.
2: Tidak, tidak.
0: Kenapa Winata? Gak terima.
2: Kalau sudah kalah, ya kalah. Jangan cemberut.
0: Terima saja kekalahanmu. Mulai sekarang juga, kau adalah budakku.
2: Iya, Kadru.
0: Dewi Kadru gitu nyebutnya budak.
2: Baiklah, Dewi Kadru.
0: Bagus, bagus. Budak. Sekarang, asuhlah dan layani 1000 ular anak-anakku. Mengerti?
2: Baiklah, Dewi.
1: Sejak saat itu, Winata siang dan malam waktunya hanya mengurus ular-ular anak Dewi Kadru. Dia lelah sekali, apalagi para ular itu semua bandel-bandel. Sampai-sampai dia tidak sempat merawat telurnya yang lagi satu belum menetas. Tiba-tiba alam semesta menjadi merah karena ada sinar yang muncul dari telur itu. Angin kencang diiringi petir dahsyat sekali. Bumi goncang, samudra meluap. Para dewa di sorga gemetar ketakutan. Apa yang menyebabkan? Ternyata muncullah burung raksasa perkasa terlahir dari telur. Dialah Sang Garuda. Sang Garuda mengetahui ibunya sangat menderita, sangat payah mengasuh 1000 ular.
3: Ampun ibu, beristirahatlah. Biarkan aku Sang Garuda anakmu ini yang mengambil pekerjaanmu.
2: Terima kasih anakku.
1: Winata sangat bahagia dengan kelahiran anaknya yang selama ini ditunggu-tunggu. Sekarang, Sang Garuda mengembala 1000 ular itu. Saat cuaca panas, lapar dahaga, tak segan-segan, Sang Garuda memakan sebagian ular-ular itu.

0: saudaraku para ular, apa yang kau inginkan agar ibuku terbebas dari hukuman perbudakan?
1: Garuda, apabila kau bisa membawakanku Tirta Amerta, maka ibumu akan terbebas, karena dengan Tirta Amerta itu hidupku akan abadi.
0: Baik, baiklah. Aku akan mencarikanmu Tirta Amerta.

0: Garuda langsung terbang ke surga. Sampai di sana, tampak tempat di mana Tirta Amerta itu ditaruh, dijaga ketat oleh ribuan para dewa dari empat penjuru. Namun, semua penjaga itu dapat dikalahkan oleh Sang Garuda, sehingga Tirta Amerta berhasil diambil dan dilarikan.
1: Hai, Sang Garuda, berhenti! Jangan kau bawa kabur Amerta itu. Apapun yang kau minta, akan aku berikan.
2: Dewa Wisnu, ketahuilah, aku Sang Garuda tidak akan pernah meminta apapun. Tetapi, kaulah yang harus meminta kepadaku.
1: Omong kosong apa ini, Garuda?
2: Benar, Dewa. Para dewa bisa sakti karena Amerta ini. Tapi, aku tanpa Amerta ini, aku sudah sakti.
1: Ya, ya, baiklah. Sekarang aku minta padamu agar kau mau menjadi kendaraanku.
2: Baik, baik, aku bersedia. Tapi ekorku agar dapat melampaui kepalamu. Dan tenanglah, setelah Amerta ini kuserahkan kepada para ular, terserah kau untuk mengambilnya kembali.
0: Akhirnya, Sang Garuda menjadi wahana Dewa Wisnu. Dan siapapun yang mendapatkan Tirta Amerta itu, hidupnya abadi. Demikian drama radio berjudul Garuda Dukjaya, persembahan RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
1: Anggun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 106.4 MHz Akademi Rai Kanton Saringin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih wau diputar putarkan iki sebuah drama legenda gesan yang menjudul Garuda Dikjaya. Nggih. Iki merupakan legenda nggih yang diambil dari epos Adiparwa dalam kitab Mahabharata. Nah, legenda iki menceritakan kisah kepahlawanan, kesetiaan dan bakti luar biasa dari Garuda nggih, sang Garuda, seekor burung yang agung yang perkasa demi membebaskan ibunya dari belenggu perbudakan. Nah, kisah inilah yang menjadi cikal bakal kenrai dari Garuda Wisnu Kencana yang ada patungnya niki di Bali nggih. Inggih itu dia tadi drama legendanya. Sekarang saatnya Deduta buka line telepon iki dan kita masuk di sesi request lagu Utawi Megatre. Inggih kan Rai, Deduta buka line telepon iki seperti biasa bisa dihubungi di 0361223361. Nggih, iki sampun menten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Pak yang ngarbo. Kenapa gak terima Pak Yan?
1: Astun kalau kena pilak, pilak nih.
0: Oh pilak lagi.
1: Nih hujan, hujan kena ya bintang, bintang hujan.
0: Nggih Pak Yan.
1: Ngetel mana suhu
0: nggih. Kata dingin-dingin.
1: Nggih. Ampun lah, lumut deh kena-kena. Asalnya upah mana
0: boh? Ada Pak Yan, sudah lama kita tidak bersua Riki di udara.
1: Yang kangen masih ya,
0: dia tu. Yeah, saya juga kangen Riki dengan kisah-kisahnya Pak Yan apalagi.
1: Kenak deh, kenak.
0: Kenak dong Pak Yan.
1: Mungkin ya segar lah ayu tengen
0: ni. Nih Pak Yan.
1: Riki di kapal lah rem-rem lah Riki anu cuaca
0: enak ni. Rem-rem gitu. Riki rem-rem je masih tapi dan hujan Riki.
1: Itu ni nak boleh ya gerimis.
0: Kenta.
1: Yeah, itu ni semangan gerimis. Asalnya gerimis makin ampun hijau ya tami.
0: Okey. Pak Yan kari di kantor niki.
1: Kari dia kalau di kantor gini oh kontar dong sakit beleng ya.
0: Sakit beleng. Pajak harus perjani.
1: Nggih, angen ben puan ya.
0: Kantor pantas.
1: Order ibi angen ben puan ya.
0: Udah semangat lembur.
1: Nggih, pun api yang bener kanan ya. Kari anak yang jakang yang ya kenten lembur yang gede.
0: Lembur ya kang yang lembur yang gede.
1: Nih pang payu kan masih nang beli mako gitu.
0: Nih pang payu beli mako oke.
1: Nih apa biang mako yang nasi kenten deh.
0: Oke Pak Yan mau request lagu Utawi Megatre iki.
1: Oke kenten iki nih.
0: Nih karena waktunya cuma 30 menit.
1: Megatre ya gede dong. Nih
0: silakan silakan.
1: Iye, ni kiring Bu Mar, Pak Mar nyedah Kak Cartop yang kau pedas, Gurun Pendi, Jerumangku Sudani. Ini Ayuna, Mbah Indira, mungkin kelis kenak, ye. Bu Pera, Mbah Tuindi, ini Ita, Bu Ekangka, Wenten, Pak Dau, Mbah Hegi, Gumbiang Sri, Kak Siasi, Kak Kede-Kede, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bu Sri Jelita, Niki Bayu Tuban, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke, Jiromangku Nyomanasi, Jiromangku Kalis, salah yang kerobok Niki, Kak Angga, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, si pengebut nih.
0: Pengebut, pembalap.
1: Ini, Wenten talan niki, Bu Maharani, Pekak Daniel, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Putu Keboiwo, Bu Juru Gede Sinar Suci, Bu Juru Sunding, Bu Lu Sekar Satung, Nini Nika, Wenten, jero atik yang marga podah danio sarang pekak nge asira ya uling di penebal ni ke ibu
0: penebal
1: yang munang ni munggu ni ke deh
0: penebal ni munggu
1: asira je bu bu asira nge nge je cutat sarang sama yang pun deh
0: ye pak ya
1: ye suk semua untuk galah om santi santi santi om.
0: Inge semua Pak Yang Arbo. Sampun nyarengan di dutangi ringungin di mangkin. Inge sedurung lanjut niki duta bacakan niki senggolan niki. Wenten Pak Tut Sumarje nge dari Banjar Bengkel nge sareng Agung Ayu Chandra nyarengin di duta bertugas nge malam niki nge. Suksema Pak Tut Sumarje sareng Agung Ayu Chandra. Ya niki wenten Dewan Yang Kirana yang nyenggol niki. Suksema Dewan Yang ki wenten Bu Eka Sempidi. Tapi niki di duta niki boyo Pak Yan Ngarbo. Nanging kaki tanpa riang kita nak. Oh, identitas lainnya Pak Yang Ngarbo niki. Inggi nika nge ya nyolek deduta lewat WhatsApp Pro 4. Nah niki wenten jero mangku nyoman ku tawaringin nyarangin deduta malih nge. Nge suk semua jero mangku. Nah kan rai muali niki buka tiang dan telepon ni sanggar tiang ring 0361-223361 nge. Niki sampai wenten penelpon. Halo, Om Swastiastu.
2: Halo.
0: Halo, Bu Eka Bibi.
2: Tumben
0: engke wah nang ngidep
2: iduta
0: nenek
2: jadi duta Bandung nenek. Waduh.
0: Kan sabun naik
2: gimana? Kan masuk bener jani apa kada nangon ini jeung blek memelenten.
0: Hujan-hujan Bu Eka.
2: Atau ke Bandung kene. Duta.
0: Nggih. Nggih Bu Eka.
2: Amun nembung kaso ngalih bung kaso tuh di jenganginan deh dajan ambian semal itu deh.
0: Oh, ibu dari Abian Semal mau ke Bongkasa kan tadi? Artinya di SMP 1 Abian Semal ni ke menang angin mantan bu?
2: SMP 1 Abian Semal.
0: Ye, menang angin ni ke?
2: Menang angin gen.
0: Menang angin gen.
2: Berarti joh nu berlalu dulu ngalih belakio ho?
0: Ye, lumayan ni ke bu?
2: Nah, bukan nama mana kan gampang mentakon. Takon kan SMP 1 kan takon kenal bapak no? SMP
0: 1 Abian Semal ni ke pertigaan menang angin. Lurus nika untuk jalan mantan abis nika nepuin ampun desa Punggul desa Punggul menang angin
2: taman
0: mantan
2: Punggul.
0: Desa Punggul
2: di si taman Punggul proseng
0: dulu nika sebelum pemekaran
2: jeroan aja tiba di tu seng
0: jeroan aja tiba nika ampun
2: nih ibu ada rencana ngajak timpal kamu bu orena nganeng deh.
0: Oh, kan.
2: Ngidang ibu ndak motor ke ditu duna.
0: Aditan kan nu sitang.
2: Ya ngidang itu ngidang ya nilut gak
0: ngidang. Ya negak ge goyong motor bu ya.
2: Aduh. Ya negak kan goyong ya. Be pele de to mesin Vespa nak di kanan be.
0: Oh iya, sorry.
2: Kalau di kiri nongkrak motor nyereneng ke kanan.
0: Ya, sorry. Lupa.
2: Bang, sabar ya. Oke, kena mudiang orang di kiri
0: mesinnya.
2: Nah, di kanan mesinnya. Jadi rego oleh anak kan nongkrak dua. Rego kalau normal kan. Pertama kali nyereng-nyereng ibu aja deh. Kali nyungkling motor deh.
0: Nyungkling Vespa.
2: Begitu dia gajah mata macet pun dia cekan dikenyal nih mau mencik kopling nih aduh ulang di jalan samren kan dia gajah mata macet total nih kenyal nih mau yang lebang kopling nyari mati
0: mati.
2: Jadi deh ibu mau gantrol deh nah
0: urusan
2: Pak Raya Narbo orang gantrol
0: iya
2: nanyap nyen kan gitu lagu bang betul ibu semua kelo betul ni sing man kadung kredit kadung jenuh deh sing mau kita menek deh ibi sing man di perudangdut gitu nge
0: iya pantas tunggu-tunggu gak ada naik
2: petang nih bi tidur selin bu tidur deh marah takon kak mangku sedani orang dede kone siaran di dede siaran nih kusti putung urah video nyarang deh
0: iya semua
2: nge rajeng deh ibu mau gatra deh nge
0: iya diurusan bu Eka
2: Wenten Pak De, Pak Dodi Ring Negara, wenten Kenaro, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Ni Ita, Mahindira, Nini Tunini, Nini Ayuna, Rajang nih. Wenten Nini Bagas, Nini Agus, Nini Mika, Nini Tunindi, Rahajang. Nini Tuade melesikinge. Nini ini ampun telah nih ke. Mungkin Pak Yanarbo sampun Pak Tut Manjung, Bu Ani Kapal, Bu Putu Keboiwo, Pak Depolos, Wenten Niki Jero Mangkunyo Manasih, Pak Gede Supadmo, Gusti Niang Murni, Niang Kirana, Wenten Gus Bawo, Rangga Pastawor, W.S. Kane, Patut Murdayo, Patut Wirke, Rajeng, Pekak Dania, Sarang Nini, Wenten Mang Pandu, Niki Rahajeng, Pak Di Gunawan, Salar Ibu Jerman, Kak Berong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, Wenten Gek Mas, Wenten Yang Kisawa, Salar Raji Uban, Salar Rajeng, Ibu Susi, Reng Bangli, Niki Sarang Bu Janurang, Rahajeng, Salar Wenten, Ibu Sinta sarang Bu Wayan Suartini. Wenten Dek Tok, saler wenten Gusti Putung Rahwidya sampun dawuh mangkat nggih. Wenten Bu Jero Chandra niki ring panti de. Rahajang sarang sami. Ampura sane durung konek ditiang nggih. Mugi akeh boleh sutra nyareng niki. Oh niki Bu Jero Chandra pun nyareng de Rahajang Rahajang. Tu semua de duta. Tu semua saler informasinya de ya. Mudah-mudahan nanti Ibu lewat bisa beli buboh sager nyawan tuh deh.
0: Asik. Semoga lu.
2: Ini cawang nomor desa soalnya.
0: Iya. Atau enggak coba gini Bu.
2: Biar semal.
0: Iya. Kalau ten-wenten bubohnya lawar. Aduh.
2: Lawar nyawan nih.
0: Ten. Tapi wasan. Aduh kok tiba-tiba lupa di duta ya.
2: Oh lawar.
0: Nyaman penyu. Penyu apa nyaman, nyaman penyu?
2: Oh penyu.
0: Tentang penyu, tentang penyu. Nyaman ini tukar deh. Nyaman cara penyu ini. Aduh.
2: Nyaman keluar yuyu, lindung.
0: Tan penyu, penyu ini di tukar. Sedang cara penyu apa ya dan?
2: Yuyu.
0: Tan. Yuyu. Kura-kura yang ditukarnya, ditukar.
2: Aman-aman kena SMS di WA ke perompak.
0: Lupa, lupa di tukar.
2: Hanya mengingat SMS di WA perompaknya.
0: Gih, WK.
2: Ini raja ngemargi yang suadarmo, meleji bos punal waspada ring margi, mana selamat lah ring jeru, mogi ton sambah denge. Ampun makta jasujan denge.
0: Selalu makta, Bu.
2: Gih, rajang denge, untuk semua deh. Kalah satu ribu pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inggih semua Bu Eka, BB, sampun nyerang di duta. Nah, akan rai niki wenten Pak Putu Widya nggih nyarangin. Nah niki Bu Eka, empas nggih, sukses semua Pak Dut Murdaya, penyelamat niki Pak Dut. Niki wenten anu Bu Eka ring belah belah kiuh nggih. Nike wenten lawar empas. Kalau lewat bisa dicoba Bu Eka nggih. Sukses semua Pak Dut Murdaya, penyelamat niki. Sap saja nih duta kura-kura kan ingat. Aduh nggih kan lagi muali niki buka titiang lain teleponnya nggih sangka tiang 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, Rahajang wengi di gede.
0: Rahajang wengi si Rahajang titiang niki.
3: Gede duta salam kenal sepisanan.
0: Iya nggih.
3: Nini Mika tiang di Nangka.
0: Oh Nini Mika di Nangka nggih. Salam kenal nggih. Oh
3: wapun kolenya sekarang Bu Eka ya Pak Yanarbo. Tak ke uah macelap niki toh. Wong balap. Punapi jadwal kena.
0: Yang kena Nini, Nini punapi niki.
3: Mas dong karet aler. Di Nini megatre nge.
0: Nge durusan Nini.
3: Nge pertama pinerin fotokopinya Bu Eka BB. Tengkale fotokopi Pak Yanarbe. Cudetan Maka Samik beli gede bagus.
0: Ingin
3: Pak boleh mesin Elianan. Ini mau pamit Rahajang tugas.
0: Ingin
3: Nini Rahayu.
0: Ingin
3: Om Santi Santi Santi. Om kan kali ampun dong.
0: Ingin Ingin Iya semua ini Mika dari Nangka. Singkat padat jelas nih kingi gatanya. Tinggal di putih kopi mantap nih Mika. Niki Wenten Pak Astro Prayoga katanya mau ikut Bu Eka beli lawar empas. Ya konek-konek kontak-kontakan lah Pak Pak Astro sarang Bu Eka nih. Nah, kira lagi niki wenten galah malih kide nggih. Lagi satu penelpon nggih. Sang Radio Duta niki ring 0612233361. Halo, Om Sasiastu.
4: Sasiastu Dedita.
0: Nggih.
4: Pak Eka nih, Pak Eka pasti nak kon ngedap
0: pun. Pak Eka Plage.
4: Mamal, Mamal.
0: Oh, Pak Eka Mamal. Nggih, Pak Eka Mamal.
4: Ben Pak Bagus.
0: Ye, kembali kita berjumpa. Oh.
4: Eken kabar baik ya.
0: Baik Pak Eka. Pak Eka pun api kabar. Pak
4: Rere.
0: Eis.
4: Kan iki arek kurer bisa rumah iki re.
0: Aduh, saya enggak paham. Apa kau dubun?
4: Apa piye kabar Rere? Wis dibun. Wis apa duwe pacar apa dur?
0: Duwe nggih. Wis mlebu.
4: Lebih
0: lebih. Dedutan cuma nawang Niko mantan kata-kata. Aduh. Aduh.
4: Lagu nih, semua gatro dulu ngepet lagu
0: tuh. Nge, mau request lagu nih ki?
4: Request lagu kan, waktu berarti
0: nih. Boleh mengatakan nih ki, bisa masih bisa mengatakan kalau mau.
4: Nah, coba anu kan dulu pada lagu aja. Rudiawan nih dah.
0: Okay.
4: Kenangan kami terindah,
0: siap bungan hati. Yeah.
4: Jatira genung tunangan. Buat bisa.
0: Yeah, sapu siaga nih.
4: Kalau beli cukup
0: manis bibir adine.
4: Kalau beli
0: segirang
4: kurap ayal. Adi-adi
0: tunangan beli. Asik duet kita Pak Eka. Ayo.
4: Lu keren jenisnya di panggung
0: deh. Ih mantap.
4: Ini ngasal banget gak ada apa. Gak nyambut ke gak mau ngancen. Dia kan sering
0: penyanyi. Oke.
4: Itu lagunya yang top-top itu.
0: Ih mantap.
4: Ini gak gue pelakan lagu-lagu lama-lama. Kita bisa ngaku deh.
0: Iya benar. Benar. Karena sekarang yang sekarang
4: berjani nak mulai deh. Apa yang harus yang panjang no kuno ya udah mudi gitu. Kamu lagu zaman dah enak tahun 80 ya berjani ya megedi.
0: Megedi ge. Karena tenuning lagunya mereka. Padahal bagus juga.
4: Rasa rindu ni kita tinggal boleh yang berjani dong. Yang hujan tidak menduduk yang menggelut.
0: Menggelut. Iye.
4: Rasa rindu memang jadi. Bermakna rada tising ketemu. Layang-layang manis gila batu.
0: Asik.
4: Terbayang manis senyum kamu. Ini duta.
0: Eh,
4: jadi takut yang tunang deh. Jadi ada yang tak lulu nungret deh. Gugu deh, ini jadi macam lawang. Jaman-jaman jadi ini tak lulu nungjak-jak emansipasinya deh. Kalau dia dua jadi sing lainnya juga deh yang mau ganteng deh. Wah, sapu deh.
0: Ais, sapu deh duta sapu itu.
4: Iya, dah jauh majum dulu, jadi nak dua kalau jadi deh.
0: Okey, dah, okay, benar.
4: Tiga, nak antar nak muani kan, jadi len, jadi jadi.
0: Benar, kau baik.
4: Bagi pasti, ada tunang pang ganteng, kita dua kalau jadi. Jadi kalau karena jauh mana jadi.
0: Ais, biar yang apa?
4: Len jadi deh. Inter zaman kuno, inter zaman tiang eh, asal bertepuk tunang ni milap bercelap. Ya kepaga-paga anu jelas penumah itu zaman kuno yang tahun 65 itu anu 69 itu berkelih deh. Zaman gesto itu yang kelas kedua ya kelas 2 apa kelas 3
0: Niki bagus niki ceritanya Pak ya Pak Eka niki. Pak Eka malebas bergabung ya di bernostalgia ke dari dot nawang niki gimana? Ya ya ya.
4: Nostalgia deh.
0: Ah itu dah.
4: Surabaya yang lat yang.
0: Ah itu dah Pak Eka ya.
4: Surabaya kan dia ya nostalgia yang dijual. Ya kaget
0: tadi. Eh weh ditunggu nih Pak Eka.
4: Kene kecil-kecilnya gitu.
0: Ah oke.
4: Iya lah. Yang lah sama ketundangan Kino bro deh.
0: Wis.
4: Yang kan kadangnya Kino lah di Surabaya.
0: Nge. Mali bos nge Pak Eka nge. Ditunggu nge.
4: Ini nak lo ngurus-ngurusin tiang. Seperti yang beli mobil deh.
0: Mih, Niki bikin penasaran Niki ceritanya.
4: Iya kan ngadu sih nak lo jadi tiang.
0: Aduh terput. Terus Niki Pak Eka. Pak Eka male bos ge disambung ge di acara bernostalgia di Duta. Ingin tahu Niki kisahnya Pak Eka diurus sama orang Cina sampai dibeli mobil. Kayaknya seru. Nah, keren kali Niki. Sampun habis Niki ge yang nyinggol-nyinggol di WhatsApp ge. Nah kan Rai, dua ning galah niki male bos lanjut nuju tangih ring acara bernostalgia ngawit jam 10 kan tos jam 11 nggih. Nggih untuk sekarang kita Pak Acang putarkan niki lagu requestan dari Pak Eka Mambal Bungan Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan. Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

udara sakir margi hayam uruk nomor pitung dasar dan pasar kedan rai kantun serangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Wali keserangan gede duta niki ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Inggih kedan rai sani arsa niki berbagi ceritanya, berbagi kisah-kisah nostalgia, inggih. Kisah masa kecil, kisah percintaan, juga kisah-kisah yang serem-serem juga bisa ya. Inggih, dari Duta Sanggra niki ring line telepon 0211 223361.

0: Nggih,
1: Bu Sae.
0: Tahun 88.
1: 88 nggih.
0: Diangkat ke Surabaya. Dados kleder mate jero.
1: Nggih.
0: Ampun kenten. Berangkat yang pernah ngajak supir Jawa niko berpikir yang enak mau turun, mau diangkatkan catatan kan bos yang ini alih di Surabaya di pasar buah, di panele pasar buah dekat pasar turi, ampun genteng, ini alih madan Pak Faisal Karim, ampun genteng itu madan yang sirake. Terus jalan ampun genten di Ketapang kan ke kanan, yang mereka Surabaya, yang ke kiri kan ke Pura Semeru, lewat Genteng, Kalibaru, Gunung Gemitir nih kok. Mungkin dia untuk pertama kali nih ke kanan lewat Alas Jati. Ampun genten jegrami ampun naik petang nih kok ngabuk itu center dari perjalanan nih kok dirita. Kan bagian nanti yang kena mas kok di dalam hutan ini banyak sekali orangnya bawa-bawa lampu ini ya. Orang minta-minta itu dikasih rokok aja tapi udah mau dia gitu dia ampun ya, yang lah kena yang kutang aja bini ragu keligan ini ikat-ikatnya gijau dan di rumah kenten gijau kerali rumah yang seharusnya ragu kutang
1: aja.
0: Terus lewat ampun genten ketemu yang di Python. Istrinya kan banyak juga lampu penuh sekali ini ke bida-bida. Saya tanya kok banyak sekali ini lampunya. Ini dah jalurnya lampu listriknya yang tembus ke Bali genten. Terus langsung ampun genten beli sancar itu nanti ampun ke di Pasuruan, ampun di Pasuruan, mas beli sandal ya mas ya, bagus-bagus sekali sandalnya, ini sandal kulit gitu. Tidak punya uang bawa sekarang gitu, gampang tuh, besok saya ngomong pada bosnya, beli aja supaya tidak nyesal nanti saya mau beli, beli aja besok pagi udah nyampe di sana saya ngomong pada bos gitu, pasti dibayar, dikasih, dikembalikan untuk saya itu gitu, ya boleh juga gitu, saya milik yang sana sih gitu. Terus lanjut jalan, ampun ke di jalan tol, panis yang Suroboyoku bersih dan indah. Ada kan ada tulisan besar sekali di sana. Mas, ini udah Suroboyo nih yang ya sudah sekitaran Surabaya dah ini gitu. Terus setelah nyampe yang di Panele, Panele namanya pasar buahnya itu di tempat. Panele dekat pasar turi itu. Setelah itu masuk yang ke Cerbuah, mas saya cari yang bernama ini Faisal Karim namanya mas. Oh saya sendiri gitu ya. Bosnya, barang siapa ini sampian bawa mana nih gitu ya. Setelah itu ya saya sendiri, ya tunggu di sana dulu karena barangnya masih ada, tunggu sebentar aja nanti bongkar masuk gitu ya. Mungkin terus itu wawu negat yang ampun dikasih nasi, dikasih rokok, dikasih kopi sebenarnya itu ampun genten. mau pulang sekarang gitu ya, enggak besok aja gitu. Ya buka aja hotelnya kata. Ini uang buka aja hotelnya besok boleh kalau udah cek laut cek apa itu cek bisa kok tiang itu. Besok aja bayar gitu. Kita tiang hotelnya hotel Singaraja di sana itu.
1: Oh, hotel Singaraja namanya.
0: Iya di Bali itu banyak sudah punya hotel kalau gudang-gudang buahnya itu

0: Semua kalau ada pelangkirannya berarti orang Singaraja itu semua dipecah.
1: Oh gitu.
0: Ya sekarang itu aja dulu besok lanjut kan ini karena pulsanya sedikit ini.
1: Oke, okay, tadi.
0: Besok lagi.
1: Oke, Pak Eka.
0: Kota Jakarta, kota kenangan.
1: Cakep.
0: Membeli burung gelatik dan burung kenari.
1: Cakep.
0: Gede Dipa, booking Latin tangan. pasti orangnya cantik kayak bidadari. Ya, sekian dan terima kasih.
1: Iya, semua Pak Eka saking mama. Nah, dari sini dari Uta mulai tahu Niki kenapa Pak Eka pintar bahasa Jawa. Karena sering bolak-balik Surabaya ternyata ini. Nah, Pak Eka, di edisi berikutnya nggih dilanjutkan nggih. Deduta penasaran Diki sama cici-cici Chinese-nya. Belum sampai sana ternyata ceritanya. Inggih Kang Rai mesandakan dumun mulai bos Deduta macam wali Niki nyarang Kang Rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz Sekretan Rai Kanton Sarangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, Kanton Ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Wawu sampun kita dengarkan niki kisahnya dari Pak Eka Mambal nge. Nah Kanton Rai mewali niki Gede Duta Sangke ring lain telepon 0612233361 nge. Siapakah yang dapat kesempatan untuk bercerita nggih pada malam hari ini. Nggih niki sampun wonten penelpon. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Gedean Om Duta. Ganteng.
0: dari Widang napi niki?
1: Ih, kecelup.
0: Pak Tut Merdaya. Penyelamat. Ya, iki Pak Tut jek lupa sekali dulu tadi iki. Apa ya adane jek kurang-kurang.
1: Kurang. Nah, doang saja kurang-kurang darat.
0: Nggih, sop saja ada pas.
1: Di jodo was daga ada batu di jangan ben dong lekotet deh.
0: Oh, dadang lekotet deh. Dika kan ada leketet nang kajal ni ke di perempat pertigaan ni. Dika Pak Tut lurus ni ke di pertigaan kali dadong tu.
1: Ah
0: benang kau ni sih. Ah benang kau jalan enten lawar empas enten.
1: Lawar empat. Kenal menjadi jaget lewat
0: ni. Enten pun. Ye Pak Tut man saya dadong leketet ni ke?
1: Dan tipo kalau pindahan jauh tu kan. Kemudian Pak D di RRI deh.
0: Okey.
1: Man balik ke di jalan ada di arah jalan ke timur dah, Taman Timur.
0: Abian Timur kan?
1: Kan, taman apa itu Taman Timur?
0: Oh Taman Mumbul.
1: Ah Taman Mumbul lah.
0: Okey.
1: Man nengok ada gang kita lah di tuh ada gang ukiran lagi pasir, ada pasir. Pasir laut tu ada di tuh. Dan semua.
0: Coba ben ke dadang located ini Pak Tut lebih bagus tempatnya lebih enak.
1: Ah, mulai sejuk kan di rumah ini kan mulai sejuk ini kan.
0: Gih, enten.
1: Oh,
0: gih. Pak Tut, mau cerita tentang apa niki?
1: Wah, tentang menggenap niki. Suka menisi gembira misi. Menggenap kan niki cerita. Kalau pendek, zaman dulu tu orang tu jadi dulu kan ramai tu boleh tunangan je kan.
0: Nice.
1: Tunangan betul tu lah. Jadi tunangan itu boleh tamat SMA. Ati ini kita patut jaga kat ini boleh padu tawar dari orang tua ni. Tawar je. Sebelum petang jangan tu ke rumah. Jangan gitu kita. Waktu nak ada 2,5 tahun langsung kahwin.
0: Wih, lama. Okey, kahwin.
1: Jadi boleh kahwin ni kan? Direncanakan kahwin tu di orang cuma betul berat tu sangat.
0: Adik kan?
1: Aduh, tak nyambat dia orang tua anda kengkeng tak? Pesu lah hati tak? Tak mata belum pesu. Dikarakan lagi nanti atau ada hijau kalau jadi.
0: Apa kan ada orang di sini?
1: Oh, menyusun kata-kata gini pada artinya tiga kali pertemuan itu baru kita tembus.
0: Oke.
1: Itu kita deh.
0: Artinya pertama buang orang itu.
1: Artinya tinggal yang nyak pesu.
0: Cakat ni be.
1: Cakat pada kedua kita masih ketiga ada tu, ketiga tu ah, ulan ngangsang botak. Puluh mata tu, yang pesawat ni langsung tembus. Nah, langsung mesti kawin.
0: Kawin
1: di sebuah kawin itu ada pas di hari H tu. Suka dukanya luar biasa kan.
0: Ah, pun apa ni kak Pak tu?
1: Benten pas adik dia pas satu SMA. Balin pas waktu dia pacara. Tinggal ada tabrakan di pertemuan.
0: Wih.
1: Langsung balin pada hari ini ke. Wih, di Jekamang pada kira pada.
0: Pas hari hangan, TNI ke Pak Dut?
1: Hah?
0: Pas hari hangan, TNI ke?
1: Pas yang pacara ke kawin ni. Adik dia kalau ngapu surat ya, keceng masuk, bu keceng masuk udah ngapu surat, timpa abin bos, ini perjalanan kita, kita di mulut kita bu yo, sengkalau langsung kalin jadi, kita suka duka dia jadi.
0: Sing sedih, sedih pak tetap pas natap sedih tu.
1: Nih belum nih kau mau mau kalah-kalahan beden kan pacaran itu kan nyana-nyana ini kan Pak Bono buat keluarga Bono mencendul-mencendul peninggalnya
0: ya pasti yes, yes.
1: Aduh oh, gendam gendam pengalaman dia ini kan artinya untung sih gak ada sih untungnya ada pendampingnya nah. Yeah. Ini saya serbat hati gendam dan sih kita pun beratan gendam
0: Man Pak Tut, engke Pak Tut pas dari hatu ngeling dan.
1: Ada ni hidang dah nahan kan dekat Pak Tut. Hidang nahan. Besok hari yang dekat pun setelah ke besok hari aduh dan hidang nangang ni kau jang. Tekau ya timbal kan lor dan jang. Besok setelah ada nak lewat jang. Besok ya matu. Ada jang ah. Ada dah tertimbal dengan cemah akal apa itu. Buat omai dari tempat. Aduh tu, dah dah baru dah. Ah, sekarang nama orang apa? Baru dah abang, waktu tu. Abang waktu ni. Okay. Nih, mana kau berdua berdua? Nih,
0: waktu.
1: Okay, semua kalah katur lagi. Santi, santi, santi,
0: Ini semua Pak Tut dari Widangan Celuk Sukawati. Ini Rika, emang ceritanya Pak Tut sangat bercampur aduk gitu emosinya nih. Baru dia udah ketawa-tawa langsung cerita sedih dikasih. Ini Pak Tut semua atas ceritanya. Semoga ke depan nanti bisa masuk lagi nih. Dari Duta penasaran Niki dengan cerita-ceritanya Pak Tut Merdaya. Ini rekan Rai Niki wenten nyolek Niki wenten Ibu Jerman Niki katanya Ais Pak Tut Merdaya. Hahaha emot ketawa ketawa ketawa okay. Dan juga ada Bu Putu Kebo Ewo sana monitor Niki munggah mali bos Bu Putu mali bos dari kedat kedat tinggi ingat kan Rai masyarakat dumun lewat dari utama cang muali Niki nyarang nakan Rai ring acara bernostalgia ini tetap satu ring 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kanton Serangin, 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, rancarai malih ring acara bernostalgia nggih sarang gede duta. Ya, rancarai tadi sudah kita dengarkan nggih kisah dari Pak Eka dan juga Pak Tut Murdaya. Nggih rancarai mulai niki dari duta sangre sane Aksa niki berbagi kisahnya dan bernostalgia bisa langsung nggih di 0361223361 nggih. Nggih niki sampun wonten penelpon. Halo Om Sasiastu.
1: Halo.
0: Nggih Bu EKBB.
1: Om Sasiastu
0: Bu EKBB.
1: Lawar nyawan.
0: Lawar empas ada
1: ane Bu. Lawar empas tuh ngekengken ya deh.
0: Yang kura-kura darat. Gimana mana duta bilangnya. Kayak kura-kura.
1: Bu Jerman ya bang deh.
0: Iya Bu Jerman.
1: Rajang Bu, Jerman pun jelas kalah nih Bu.
0: Iya Bu Eka, jadi pun tutup niki.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
1: Kabur le.
0: Pesuar apa yu?
1: Padahal halo. Nyanya ajak tetmus rasanya gitu. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Boleh kejur aja gitu. Karena nasi yang nama ubur-ubur ikan lele udah kabur le.
0: Kabur le.
1: Iya gulam kalau sing hujan.
0: Nggih.
1: Arten itu ne?
0: Oh niki pandon kadene.
1: Iya gulam kalau sing hujan.
0: Arten ne?
1: Iya sirup barang kalau sing udiang.
0: Aduh. Aduh kesana ya. Aduh.
1: Ibu pakai tangan anu cenik deh. Ngetes di kuburan hujan deh. Ada bapak-bapak. Padahal hujan bebalas deh. Begitu. Ya gulam kalau sih hujan. Ibu kan bengong ibu tuh. Cuma masalah timpale masuk jengken kak itu timpale. Ya bulas barang kalau sih hujan.
0: Kak dat ngudiang nih sedang.
1: Ibu kan cenik kan sih nawang deh.
0: Aduh.
1: Nena deh. Dan ada peluang bidang kemen kecil lewat tangkung.
0: Artene.
1: Artene. Pemandat nyongkok di wang plat plat di bene pelung.
0: Aduh. Liubu ekang lah kira gitu ya.
1: Mbak emang lah deh. Kalau donyang deh deh.
0: Donyang deh kartu Bu Eka.
1: Nama Pak Eka Plago, tapi Pak Eka Mamal.
0: Pak Eka Mambal.
1: Teng nih di nostalgia nih.
0: Iya Pak Eka Mambal.
1: Ujang menen bahasa nih di dunia neng jeng gede aja bayar nih. Miang mobil nih ada cewek takut kan mobil nih.
0: Di kampung nih duta nunggu yang itu. Keburu habis.
1: Mobil-mobilan. Dunia nak gede aja ros nih. Kan nak biasa, nanti biang mobil ya cewek deh.
0: Iya, dengan cewek Chinese katanya.
1: Oh, dengan cewek Chinese itu Cino berarti lo?
0: Iya, Cindo.
1: Oh, Cindo. Deh, marah deh, lain di pasarnya di nostalgia deh, nah.
0: Pusatnya keburu habis Bu Eka, makanya gak nyampe sana ceritanya.
1: Oke, itu. Nah, pas dua gue deh. Ajin susah ke Jawa kan, dua bahasa Jawa deh. Ibu namping orang tua Jawa.
0: Okay,
1: sing bisa-bisa deh, nenek mang pandu nyarang deh. Rajang mang, awang wong kono kesek deh. Melaku. Neng di,
0: ya itu kita tahu.
1: Pak Pandai nggak mau nakap nyarang deh. Pak Pandai. Aku bilang Pak Pandai mau kutang Pak Pandai ya. Yang kirana nyarang deh, oh liu nyarang deh, nak liu nak nunggu jagro nih deh. Kamu gitu. Ya kena kena Pak Eka Plago tuh Pak Eka Mamal gitu kena. Ya perjani itu semlen Bu Jero Chandra Rajang Bu Jero. Yang nyampat balai dajo dia ngampel buku lima Bu Jero.
0: Apa artinya Bu Eka?
1: Dia duka nyamat misalnya dia nganten ngipi nganten megalang lima. Aduh. Nak liyuneng lah bagrek-bagrek gitu deh. Tengok tuh bunyi melem lah doang deh.
0: Api ya.
1: GRC, GRC gitu ya.
0: Aduh.
1: Ngelah dek, ngelah dek. Tercimpat, ngelah dek. Nostalgia, nostalgia, bedik gana deh.
0: Iya, nanti ke.
1: Ibu nakal pas keliwat kan dia. Ipunya nabing ada ndek-ndek ndek. Ada ndek-ndek mora rodlu. Dede-dede ke stu ndek-ndek ndek. Ada man-man jelemo da gede ne. Begitu mora rod. Ibu ngel len-len mentas deh. Liling mo ibu ulung. Nyangklak ibu di kayu tu deh.
0: Agak nyangklak.
1: Oh, yang saya mau nyangklak tu dia abeng beten tu buat mungkul ni.
0: Yeah.
1: Oh, meh tu.
0: Saya gedang on air.
1: Ibu kan saya lah pengalaman gitu, mandus tu mingah menyin gong di beten ya.
0: Iya.
1: Begitu. Atau kira-kira ibu nak abeng sekan deh, abeng jalan setapak deh.
0: Okey.
1: Niswot, sedangkan terus jenek kan nyinyi jak timpal eh. Lo mana dibur-ciburan? Isuat
0: aing tapi kisah-kisah
1: kira-kira ni bu, kisah-kisah bu, tujuan ibu pang paling malu bu, sekarang
0: live
1: tu pang bu paling sek malu.
0: Aduh.
1: Kami buat dua deh, konyang deh. Tengidang langgian deh, di tu bu ibu di dajan tu benda di tu bu untuk deh, lekat. Mau dipunyaan kayu tu deh, gelor-gelor ibu.
0: Yang kaya menek, Nes?
1: Tengok bapak anu, Weping, apa ini kemapa? Nak sih kau ni, tengok di korban, gitu bener. Bapaknya lekak di kayu, ini benuyak. Ingat, tekan, ibu nak sih bisa nge-nge gitu deh. Ada nak orang bos nol tangga, tapi setengah-setengah orang lah ada neng orang kan deh. Ibu ingat yang itu nak gede ke dirian deh. Ibu juga ngelah pengalang itu pengalaman nganyut, bu ngelah. Tak untung nih bu bisa ngelangi gitu.
0: Mana nganyut bu Eka?
1: Man, bisa ngelangi ben lucu nih keles baju kok nyanyat nih malah lenggor-gelor doang deh. Nyonya orang mentil giges tu deh. Macam ni.
0: Aduh, lalu.
1: 11 tahun tu sana deh. Bu nak melalui jenik bisa ngelangi.
0: Agak bisa ngelangi tu.
1: Bisa, makanya kan sebenarnya di pantai kan deh, di pantai Sumawang. Kan sebenarnya ada omak di tu deh. Ngelangi ibu. Kini dengar bu bapak tu maka enggak kurang deh. Pasti ni pindahan ibu tu ruang ngelangi ya. Gitu. Nanti untung rawi dia nyerang deh. Tapi yang pindah nih bu tuh dua ngelangi ya gitu. Pada dengar mau ngomongnya gitu. Tapi bu ngil gitu. Aku udah mulai jenik bu bisa ngelangi rumah ditukar. Lagi pindah tuh ngejok udang gitu. Jadi tukar deh. Tukar dua gitu deh. Gitu deh. Gitu lah pengalaman deh. Bimani maget biman siap menjak menek bin lo channel gitu deh. Tidak harus bernostalgia kan. Harus ngotongnya lucu-lucu. Masih sih gitu. Buatlah ya mata pesu deh. Bu mancing demen barang bu nak cenak wani.
0: Cenak wani.
1: Oh cenak wani blegerong ibu. Tu pun nak malu ketoban nanang bu enak bu nak sama nanang deh. Aduh nakal nyipeng. Boleh itu.
0: Keke di nanang. Wani lekak di dia.
1: Nanang jangan lekak nang. Bu Jerman nyarang ben bu Jerman lanjang bu. Jangan lekak nih bu keke. Mesti nanang bu ngalih tuun tu tuan nyerekseng. Mesti tuun kang angkit ibu. Banyak lekak di kayu tu. Pak syukur ya sing ada kayu tuh beten bu. Sing du deh. Bu kata. Mesti dojok kan.
0: Bu dari demo yang.
1: Oh nah. Dojok lu ngelingnya. Nah abeng soalnya betennya deh. Nah abeng batu-batu kan di beten tukar itu. Dede namun dulu, dede namun. Ayo peningan lo besoknya.
0: Aduh.
1: Walau jebos budal wasan. Pendingnya. Ano selamat orang jero de duta. Rajang-rajang susama bu pamit. Om santi om.
0: Ini Bu Eka BB saking waktu bulan. Ya telah kian di duta kede aja lo dunia weh. Aduh, Bu Eka niki wenten salam dari Jero Kukuh Tabanan ge. Aduh, nge kan ai. Segitu dulu nge acara bernostalgia kita. Ring begini makin. Ya, semoga kita bisa bertemu nge di acara bernostalgia berikutnya. Jadi kita matur semua niki untuk kalian rai sana sampun bergabung berbagi ceritanya dan juga nyolek-nyolek duta niki. Untuk Pak Eka, sarang Pak Tut Muraya, Deduta tunggu niki kelanjutan ceritanya. Dan untuk Bu Eka juga, Deduta tunggu niki gimana niki ceritanya Bu Eka anjut niki. Deduta pengen tahu. Ini akan Rai melebos Deduta Pacang Wali niki nyarang ke Rai ring acara Rahina Latring sana Pacang menyajikan kesenian tradisional Bali ngawit jam 11 kantos puput jam 12 mungkin ya makin.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Potonan. Potonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimbolkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang oleh padu, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu, om namastu, namasidom. Rahajang rakalan rai, mawalin jarangin ring radio kesayangan dulu ini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamangkasnya ini pun ikering frekuensi 106,4 MHz, perompat suara budaya Bali. Kacanya malih pun ikira kelan rai semata titiang sarang sami selamang yang titiang ring rahine buddha tanggal 2 dasa Mei war sekali tali nom likor sarang titiang gongnya Cynthia gawe teringgalah jam 5 mangkin kantos jam dasa semang malih jebos nge ring pro 4 dari dan pasar pun ikira talon mengudara ring AM 1206 nge kantos jam pro rasungi malih jebos. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam tepat pada pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rangkalan terus menuntut yang serang sami sa pendapi gatre magi sata kena rahayu tor nyalanang saudara malan sogina margi antar terlap dekariang ya. Santukan ring acara puniki rangkalan terus serang sami dados pirengang puniki ring aplikasi RRI digital. Sana samo dados keunduh ring Play Store utawi App Store tala ring streaming rri.co.id. Kadi biasa gongnya senen informasi yang dumun api ke mantan dan acara sana pacang kemargian selami gongnya Cynthia bertugas kantos puput ringgalah jam desa sama maliji bos ringgalah jam 5 mangke lintang kantos nampak maliji bos ringgalah jam 6 sama mantan rahajang Bali puniki siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani hindung ya telur puniki ringgalah jam 6 sama maliji bos mantan undangan Puja Trisanyo majang ring umat Hindu Dharma san mantan ring sejebak Bali wesan puniki mantan rahajang Bali siaran galangkangin Ralangke puputnya ini nampak ringgalah jam setengah pitu, teringgalah jam pitu, jam kutus lan jam sia semang, wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgalah jam pitu katos jam sia, wentan rahaja Bali informasi lan tembang-tembang Bali, lan acara sanepin diuntar sekali biasa, nyabran puniki ring rahina Buddha, rahaja Bali pabelibagan komunitas kesarangin LBH Apik, puput ringgalah jam dasa semang ya.

Ingin kalian terus menanti tiang sarang sami semang kadi mangkin gih duduk rasa matangi dumun olahraga ringan terbawinum segala air putih hangat eling yang puniki berdoa gih rakalan rai membersihkan tempat tidur dan bersyukur puniki sampun boleh beraktivitas kembali menjalankan kewajiban di lembaran ke-20 bulan Mei. Terpastikannya nih mapupul sarang keluarga tercinta ngih rakelan rai talar puniki rejeki ring rahina mangken mewali mirengang radio kesayangan druene ring pro 4 RRI Denpasar. Nah semangka dimangken nyarengin sematan sami sane sampun mulai niki ngih mengambil suatu pekerjaan rumah pastikannya nih sedurung berangkat mekarya nyarangin ring acara siaran Surya Pujang ya menemani ruang dengar Anda ring pagi hari mangken dengan judul niki mordane tujuan perkawinan dalam agama Hindu kesarangin Mo Indasari. Sedurung rakelan terakhir pun niki nyarangin ring acara siaran Surya Pujang sekali biasa menambah kedamaian hati ring semangkani mangken wenten Mo Eka Putri Werdi Budaya.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat saku topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namasida. Om Anubhadra Ketawian Twiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Enam Sari dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kapten Agama Kota Denpasar, membawakan topik yang berjudul Tujuan Perkawinan dalam Agama Hindu. Nah, sahabat budaya, tentunya perkawinan dalam agama Hindu merupakan ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dilandasi oleh cinta kasih, dharma, serta tanggung jawab spiritual. Dalam pandangan Hindu, tentunya perkawinan bukan hanya hubungan duniawi semata, tetapi bagaimana kita sebagai umat manusia harus bisa berkorban melalui yatnya atau pengorbanan suci yang bertujuan membangun kehidupan bahtera rumah tangga yang harmonis guna mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi perkawinan disebut sebagai wiwaha samskara, yaitu salah satu dari rangkaian suci penyucian hidup manusia atau samskara itu sendiri. Melalui perkawinan manusia memasuki tahapan kehidupan grahasta asrama, yakni masa berumah tangga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, masyarakat, dan agama. Nah, tujuan suatu perkawinan dalam agama Hindu sangat luhur, yaitu dapat melaksanakan dharma, memperoleh keturunan yang suputra, dan membangun keluarga yang harmonis, serta bisa menjaga dan kehidupan yang lebih baik sampai kebahagiaan dan moksata. Nah, perkawinan dalam agama Hindu tentunya disebut sebagai pawiwahan atau wiwaha. Kata wiwaha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ikatan suci. Jadi perkawinan dipandang sebagai kewajiban agama, penyatuan dua insan, penyatuan dua keluarga, dan sarana melaksanakan dharma. Makanya istilah menikah itu bukan hanya sekedar menikah saja, hanya sekedar cinta sama cinta, demen sama demen gitu. Bukan, tetapi bagaimana istilah menikah ini harus kita pahami sebaik-baiknya. Menikah, ada istilah menikah 4 kali dalam kaji ini, dan pernikahan Bali bukan hanya merujuk pada berganti-ganti pasangan sebanyak 4 kali, bukan itu konsepnya, tetapi bagaimana kita harus memaknai bahwa menikah 4 kali ini memiliki konsep bahwa menikahi pasangan sama melalui menikahi 4 lapisan ikatan atau dimensi kesadaran itu sendiri. Dimensi dalam pernikahan itu sendiri. Dimensi apa yang perlu kita pahami atau yang kita lakukan? 4 tingkatan pernikahan itu, yakni ada pernikahan badan atau fisik, di mana pernikahan di tingkat dasar yang mengikat fisik secara sah, secara hukum dan adat, fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan, serta pemenuhan materi, harta, dan karma. Itu yang paling sering kita temukan, yang kita lihat dari background yang kita temui saat ini. Nah, selain itu juga pernikahan pikiran. Bagaimana pemikiran secara mindset kita antar laki dan perempuan itu harus dijaga. Karena di mana tingkatan di masa sepasang suami istri yang baru menyatukan pernikahan itu pastinya akan menimbulkan namanya ego, cara pandangnya pribadi, emosional, dan semuanya. Bagaimana kita harus disatukan. Nah, pada tahap ini keduanya belajar saling memahami karakter satu sama yang lain, mengesampingkan suatu perbedaan, menyatukan suatu perbedaan itu sendiri. Dan bagaimana dalam suatu kegiatan apa tuh dalam rumah tangga itu sendiri menyelesaikan suatu konflik dalam pikiran bersama. Baik, apapun yang terjadi, banyak sekali yang terjadi konflik dalam keluarga, konflik dalam ipar, konflik dalam tetangga, konflik dan dalam bernyama beraya, konflik dalam bermasyarakat luas, itu banyak sekali. Bahkan ada juga konflik di dalam dunia pekerjaan.
bagaimana? Bukan hanya sekedar konflik di dalam antara menantu dengan mertua, tapi banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang kita harus perbaiki dan kesampingkan konflik itu. Makanya dibutuhkanlah suami untuk mengarahkan, menjaga, memahami, dan memberikan solusi, jalan atau cara juga agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk terjadi seperti hal tersebut, konflik-konflik yang bisa menimbulkan hal yang tidak baik ke depannya. Makanya bagaimana seorang suami juga harus mengontrol juga emosi, mengontrol juga cara bicara dalam suatu keluarga hubungan, itu yang perlu kita pahami bersama. Kadang kala tidak bisa dikendalikan sebaik-baiknya, karena tanpa adanya suami tidak bisa berjalan juga dalam kehidupan keluarga. Makanya perlu adanya komunikasi dalam keluarga itu sendiri. Tanpa ada komunikasi, kita tidak tahu apa sih kenah atau keinginannya suami atau keinginannya istri. Jadi jangan memberikan tebak menebak, karena tebak menebak itu tidak akan memberikan solusi, tapi memberikanlah ruang untuk komunikasi. Apa yang kamu inginkan, coba sampaikan. Apa yang kamu minta, coba sampaikan. Itulah suatu komunikasi yang perlu kita sampaikan. Mungkin kita pikir banyak sekali, tapi tolong dikomunikasikanlah kepada suami masing-masing seperti itu. Nah, selain itu juga pernikahan trauma, di mana dimensi pernikahan tentunya ada sekali trauma-traumanya. Bahkan di kedua pasangan pasti menerima suatu trauma di masa lalu. Trauma dari suami itu juga punya trauma, mungkin trauma keluarga, trauma tetangga, trauma dalam saudara, trauma di dalam duka batinnya yang sangat terdalam, trauma di dalam dunia kerja atau masa kecilnya. Banyak sekali trauma-trauma yang terjadi. Nah, inilah perlu kita pahami bersama, karena kalau kita tidak pahami trauma-trauma tersebut, kita akan berdampak pada terjebak di dalam trauma itu sendiri.

0: yang sebaik-baiknya untuk komunikasi terhadap dua pemikiran trauma yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Itulah ketiga karakter atau ketiga tingkat yang perlu kita pahami sebelum memasuki ujian yang namanya pernikahan. Nah, selain itu ada pernikahan jiwa. Bagaimana sih pernikahan jiwa itu? Yakni tingkatan tertinggi di dalam ikatan tidak lagi sebatas fisik dan emosional, melainkan penyatuan rohani demi tujuan spiritual. Pasangan menjadi sahabat spiritual, sahabat perjalanannya, sahabat sejatinya dalam menuju jalan dharma itu sendiri. Saat termasuk juga menyatukan keluarga laki dan keluarga perempuan harus disatukan, karena tanpa adanya keluarga perempuan tidak ada keluarga laki-laki, karena saling berkaitan dan saling harus menjaganya. Jangan menghilangkan baru perempuan sudah masuk di keluarga laki-laki, menganggap bahwa ya usah lagi balik ke rumah bajang atau sebagainya. Itu salah gitu, karena pemikiran kita harus menjaga keduanya. Kalaupun ada waktu, ayo pulang ke rumah. Ke rumah di mana seorang perempuan sudah dibesarkan di rumahnya, di keluarganya. Bagaimana kita harus menjaganya? Bagaimana kita harus memberikan ruang untuk bersama dengan orang tuanya?
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

seharusnya seperti laki-laki. Perempuan juga harus mengerti, memahami bagaimana seorang laki-laki juga butuh ruang sama dengan orang tuanya. Bertemu dengan orang tua, istilahnya berbicara, komunikasi dengan orang tua. Waktu, berikanlah waktu untuk mereka berkomunikasi dengan orang tuanya. Jangan berpikir bahwa ketika sudah melakukan upacara mulidewidana dan melakukan pamit di rumah perempuan, artinya sudah tidak sah lagi atau sudah putus, tidak kembali lagi ke rumah bajang. Itu salah. Tidak ada istilah istilah pegat atau putus di ketika hubungan menyama berakhir, hubungan menyama terhadap lingkungan di rumah rumah perempuan itu sendiri. Jadi kita harus bagaimana tetap menyatukan keluarga laki dan perempuan, saling menyatukan, saling memahami, saling komunikasi. Itulah empat yang harus kita jaga, kita pahami, kita lakukan sebaik-baiknya. Nah, dalam Hindu tentunya suami dan istri dipandang sebagai pasangan yang saling melengkapi dan bekerjasama dengan menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kalau kita komunikasi yang baik, tentunya akan mendapatkan yang baik. Tapi kalau komunikasinya buruk, agak sulit. Nah, akan banyak sekali pernikahan-pernikahan yang hanya sampai sebatas

sampai di sini atau sampai tidak selesai, bahkan ada sampai perceraian. Itulah yang harus kita pahami sebaik-baiknya melalui komunikasi antar suami dan istri. Nah, di dalam sastra agama Hindu juga jelas bahwa perkawinan dijelaskan di dalam Manawadhamma Sastra Prajananam Striya Satta Sartyanam Cawanama. Artinya, perempuan diciptakan untuk melahirkan keturunan dan laki-laki untuk meneruskan keturunan. Itu benar. Itu yang ada di pernikahan yang pertama, yakni pernikahan badan. Artinya bahwa perempuan diciptakan untuk melahirkan keturunan dan laki-laki meneruskan keturunannya, sebagaimana tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan sebagai penerus keluarga dan pelanjut dharma itu sendiri. Nah, bagaimana kalau ada perempuan yang belum bisa memberikan anak? Ada seperti atusan tanah itu sendiri. Jangan dijas atau jangan di memberikan pemikiran negatif terhadap itu. Mungkin kadangkala ada untuk menyatukan, untuk ajak bersama dalam suatu pernikahan itu sendiri, tidak berkeinginan punya anak, ada yang berkeinginan punya anak. Nah, satu sisi juga ada yang sudah berusaha dan ada yang belum, karena setiap manusia tidak bisa disamakan bahwa harus memiliki keturunan maupun tidak, karena ini kembali pada kesehatan biologis dalam dirinya, termasuk dalam kehidupannya. Makanya sebagai umat Hindu dimanapun berada, jangan sekali menyudutkan ada yang sudah, ada yang belum, karena anak itu adalah ciptaan dari alam semesta, tidak diharuskan memiliki sekarang. Kembali kepada alam semesta, kalau memang sudah waktunya alam semesta akan memberikan. Kalau alam semesta belum memberikan, berarti ada suatu karma yang harus dijalani, diperbaiki bersama-sama. Itulah yang kita harus perbaiki. Karena tanpa adanya keturunan tidak masalah, tapi tetap berlanjutlah kehidupan ini sebaik-baiknya. Itulah yang harus dipahami bagi suami maupun istri. Apapun di dalam tujuan perkawinan, bukan hanya menciptakan biologi saja, tetapi pemikiran dan menyatukan keluarga seperti itu. Nah, itu juga di dalam Rigveda menyebutkan Samrajani Swazure Bawa Samrajani Swaryam Bawa. Artinya, jadilah engkau ratu di rumah mertuamu, jadilah pemimpin dalam keluargamu. Maka slogan ini menegaskan bahwa seorang istri memiliki kedudukan mulia dalam keluarga dan harus dihormati. Apapun yang terjadi harus kita hormati, kita jaga sebaik-baiknya, dan kita muliakan dalam lingkungan. Nah, di dalam Bhagavad Gita juga menjelaskan yat yat acarati setah. Artinya, apa yang dilakukan orang-orang utama akan diikuti oleh masyarakat. Jadi keluarga Hindu diharapkan menjadi teladan dalam kehidupan bermoral, beretika, dan menjalankan ajaran dharma. Di dalam Manawadhamma Sastra juga menjelaskan yatra narestu pujayaste dramate catra devata. Artinya, dimanapun perempuan dihormati, disanalah para dewa merasa bahagia. Sloka ini mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Maka hormatilah perempuan itu sendiri, jangan memaki, merusak ataupun melakukan hal yang tidak baik. Apalagi saat ini banyak perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, bahkan mengalami KDRT yang bisa menimbulkan nama perceraian. Itulah yang perlu kita sikapi
pagar di mana tujuan perkawinan ini hanya bukan hanya sekedar tujuan biasa atau pernikahan yang ya lakukan suka sama suka dengan bukan, tapi bagaimana pernikahan ini bisa dilakukan untuk menuju jalan damai. Karena di zaman-zaman dulu pernikahan sebagai tujuan akhir perjalanan dharma, di mana ketika sudah memasuki grahasta, ketika sudah punya keturunan, orang yang sudah menikah tersebut akan menuju yang namanya jalan keduniawian atau jalan yang lebih fokus kepada alam itu sendiri. Makanya bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menghormati perempuan, agar karena perempuan yang mampu manajemen, mampu menjaga, mampu memberikan kualitas yang baik kepada isi rumah di dalam keluarga itu sendiri. Tanpa adanya perempuan, tidak mungkin bisa terselesaikan suatu pekerjaan-pekerjaan yang ada di keluarga atau rumah itu sendiri. Jadi tujuan perkawinan dalam agama itu yakni melaksanakan dharma, dengan menjalankan ajaran agama, melaksanakan niatnya, menjaga keharmonisan keluarga, dan mengabdi kepada masyarakat. Selain itu juga memperoleh keturunan atau suputra, yakni meneruskan keturunan dalam keluarga, melanjutkan penerus pelaksana iatnya di dalam keluarga. Nah, selain itu juga mencapainya arta dan karma secara baik dan benar sesuai dengan ajaran dharma, yakni kita harus memiliki arta atau ekonomi yang baik dan karma kebahagiaan dan cinta kasih. Karena dharma itu dilandasi bahwa rumah tangga tetap harmonis agar tidak menyimpang dan tidak mengganggu dalam keluarga itu sendiri, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis dengan mewujudkan jalan yang rukun, damai, penuh kasih sayang, saling asah, asih asuh, dan mengingatkan saling mencintai dan saling membimbing. Itulah dalam keluarga yang harmonis yang dasarnya kita temukan di dalam tujuan perkawinan. Terakhir, ketika sudah semua tercapai, terjalani dengan baik, tujuan akhir dari suatu perkawinan itu sendiri adalah mencapai maksud, yakni tujuan tertinggi, yakni kebebasan rohani atau rohani dalam menyatukan dengan Tuhan itu sendiri atau Brahman, yakni kita bisa menjalankan dharma, kesetiaan, pengabdian yang tulus kehadap alam dan Tuhan, dan bisa mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Itulah tujuan perkawinan ketika sudah kita lakukan sebaik-baiknya. Makanya di dalam kedudukan suami istri, suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai pendamping, makanya harus dijaga sebaik-baiknya. Nah, perkawinan dalam agama Hindu adalah ikatan suci yang bertujuan melaksanakan dharma agar memperoleh keturunan yang suputra, mencapai kesejahteraan hidup, membangun keluarga yang harmonis menuju moksa. Nah, di dalam sutra sudah dijelaskan bahwa suami dan istri harus hidup saling menghormati, saling mencintai, dan menjalankan kewajiban agama sebaik-baiknya. Itulah dalam tujuan perkawinan dalam agama Hindu, yakni menjalankan catur, ada, dan dharma itu sendiri. Demikianlah ulasan yang saya sampaikan.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

teu perhatiak sukirlang pasir ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, rakelan terakhir aja kemarin yang punya Trisan ya, manjari ngumat Indus Sudarma, sanementer yang sejebak Bali, mogi setata kena rahyung ya, terpun ikin jalanan Sudarma, langsung lagi ring rahina buda mangkin, margi antar terlap dekarya. Rakelan terus menonton titiknya serang sami, kantor puniki ring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, lan AM 1206, kesarengin gongge Sintia niking ya. Sampun mati lardumun ring acara Rahajung Bali, siaran Surya Puja, sana mangkin selanturnya nih nyarangin ring acara Rahajung Bali, siaran Galangkangin. Niki murdanya nih, ini kebangkitan nggih, karena mungkin nepek ring hari kebangkitan nasional. Sampun api dagi pembahasan ring obrolan Galangkangin mungkin dur sarang-sarang pirangan.

aduh kayaknya. Aduh, jak kesaput tuh Bayu, hujan-hujan kayak dingin. Asalnya bangun sem kita gitu, tuh. Tuni beringas siap mau keruyuk. Kali kene ronen sem kita bangun di kita bangun jak menin saput kan. Aduh, kene bagu menjani tuh jak megai sem kita gitu, tuh. Pompasan dingin. Hujan-hujan. Batis bros. Saya dulian kan sirap. Nah di engkelnya anak ngopi, ambil ngopi, mesti godoh, selo matamos, nyak masih dulu ngasih ane tuh, meh.

0: Wih, Om Sosiastu.
1: Om Sosiastu.
0: Aduh, yang ngundang ulur-ulur nih kan kok.
1: Ella isa dripu masuk.
0: Wih, 6000 tuh, 6666 musuh nih kan kalau tuh masuk.
1: Makajang mami alang tong mang menuju suci.
0: Makajang lah ker ngempet dan anun tujuan rego ngerah kesucian do.
1: Galak ngamuk puput benyoka pecunang.
0: Meh, yang kalah rego dan ngamuk.
1: Aduh, terus boleh okay. Kang uluran kia apa tuh?
0: Iya, dan niki uli jam terus rang orang jam 4 pun bangun.
1: Mau bangun tuh udah
0: menin support kan? Balik sih dok. Ini kan pun kayaknya gulam-gulam hujan-hujan, mudian dong gitu tuh.
1: Dan mudian butuh ngetarang hujan, ngetarang langit temenung.
0: Man kita di petang nggak langit suryo tengenai kan tentarang.
1: Mak itu udah tugas nih.
0: Maksudnya?
1: Hah? Maksudnya? Tugas mendung menghalangi matahari. Tugas hujan mulo jatuh ya neng subuh tebal gulam. Dan mulo gitu. Irago kan sih nggak ada hubung lah jatuh mau gaya aja Irago.
0: Ada sekian man hujan pun kok di sini batas belas.
1: Itu ada nak manjar aku
0: tu. Manjar dan
1: manjar. Kau ni rasa nggak bangkitlah gitu.
0: Bangkit ni kok artinya?
1: Bangkit transfer semangat, Rago.
0: Oh, keopang semangat, Rago.
1: Dah saput, no. Dingin dah saput tango, ni gitu tu orang rawasang.
0: Dingin dah saput tango, membanding kan? Dingin atau saput?
1: Yang saput kan dingin tu boleh jalan tas sirap.
0: Okey. Aduh.
1: Nah, jani di tanggal-tanggal nih tak udah satu tuh senawang.
0: Tanggal 20 Mei ini.
1: Harkitnas
0: hari kebangkitan nasional.
1: Di
0: TNI Amacho niko lahirnya Budi Utomo nih niko. Pas didirikan niko di tanggal 20 Mei tahunnya 1908 ya dong diwak.
1: Sejarah itu sih gitu tuh.
0: Kan Dr. Sutomo niko
1: yang dikenal dengan semangat arek-arek Surabaya itu tuh.
0: Semangat anu kebangkitan.
1: Inggih, semangat kebangkitan. Ada disebut dengan Bung Tomo kan itu yang terkenal tuh.
0: Nih, yang pahlawan-pahlawan negor yang Surabaya Bung Tomo. Dari Bali yo Gusti Ngurah Rai
1: nanten yo. Artine Irago sing dari loyo semasih kita hidup.
0: Nggih, jati.
1: Semasih kita segar. Di hidup mula ngawan mengai.
0: Nggih, jati ya. Nyasan itu. Bidan Dr. Sutomo dan para pelajar di Stopian itu ya bidan tuh anu membangkitkan organisasi gerakan modern pertama nih kok tujuannya memberikan pengajaran dan kebudayaan kan
1: ya.
0: Kan cuma anu kan nutuk.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat nguopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
1: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
0: Iya yuk.
1: Awas tuh, awas.
0: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
1: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
2: Aduh, maaf gek, maaf.
3: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Raklan Rai mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikering FM 106,4 MHz Pro 4 Suara Budaya Bali. Mewali nyaringin gaya Raklan Rai semangka dimangkin ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Sampun matilah ring acara Rahajang Bali siaran gelangkangin. Mogi mimpi kenoh semangka dimangkin termedui bekal angin ring urip irage sarang saming ya. Rakalan Rai menonton titik sarang saming sedurung Rakalan Rai jagi berangkat ke Genama Karya. Harus cek niki dumun nge sapun api cuaca ring wawidangan utawi gena tujuan sematan sami. Rakalan Rai niki ring rahina buda tanggal 2 Desember warsa kali talina melikor niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana wenten Kabupaten Klungkung taler puniki diprediksikan kantan nge berawan. Selanturnya nih wenten ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan Kota Denpasar niki hujan ringan. Metiosan siki kabupaten niki Raklan Rai sanewenten ring Buleleng niki diprediksikan cerah berawan ya. Ring studio perempat RRI Denpasar niki Raklan Rai cuacanya nih setengkar cerah-cerah luar biasa niki nge berbanding terbalik sekadi ring rahina dibi gulam sana mungkin sampun cerah mewali nge arus lintas sampun api gonget yang jadi gentas ring mergi ayam urup hitung DSD Denpasar. Nah niki gonge informasi adumun perindikan arus lintas niki terpantau ring semengka dimangki ya. Arus lintas ke arah barat dan ke arah timur niki lancar-lancar ke mantan nge walaupun pastinya agak padat niki sematan sami samian ke Genah Mekarya kantongnya alon-alon ke mantan tetap utamakan keselamatan mangda jangkep dumun surat mengemudi drainis kadisim STNK lan KTP alon-alon rimargi mematuhi aturan rambu lalu lintas nge informasi ini perakiraan cuaca puniki sane gongek sinia kutip saking bmkg.go.id.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Ingere marga yang merupi tong desa dan pasar mau nyarangin gonge sini semangka dimangkin. Ye, cara tercepat iki semotan sami semangka dimangkin untuk menghilangkan rasa kantuk atau ngantuk gantan ye. Sirapun iki sana tidur sampun 7 hingga 8 jam tapi tetap merasa ngantuk. Ah, berarti ada yang salah nih kang ye. Nah, iki adalah memicu sistem saraf melalui stimulasi fisik dan juga asupan. Jadi gonge sarankan cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa kantuk yang dapat terkelantar lakukan pagi hari dengan cuci muka, kentan nge, cari udara segar dan juga minum air putih, konsumsi kafein, minum dingin semeton, cemilan sehat, tidur yang singkat di siang hari malah jebol kentan nge, dan juga atur pencahayaan. Informasi puniki sanenggo ngesna kutip saking halodoc.com.

Selamat pagi Raka Dendrai, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali Iwayan Puspanegara mengaku pelemahan nilai tukar rupiah akan memicu lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara karena biaya liburan ke Pulau Dewata menjadi lebih murah dan kompetitif bagi mereka. Namun diingatkan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara tidak serta-merta bergantung pada nilai tukar mata uang, melainkan juga faktor keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan penerbangan langsung dari negara asal. Iwayan Puspanegara menambahkan, selain pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Australia ke Bali juga akibat pembukaan rute penerbangan baru yang masif dari berbagai kota di benua kanguru tersebut. Stabilnya keamanan dan kenyamanan destinasi terlebih jelang periode musim liburan Juni hingga Agustus. Raka Dendrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Raklan Rai. Mulai nyaringin Ring FM 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali lan AM 1206 sarang titiang gongge Sintiang. Ring Rahino Buda mangkin tanggal 2 Desa Mei war sekali tali 6 likur ring kala jam 7 lintang 5 menit kantor jam sia semamali jebos nyarengin ring acara Rahajang Bali Informasi lan tembang-tembang Bali nge. Dengan topik yang kita akan bahas hari ini mengenai budaya bangkit dari rasa malas nge, karena mungkin nepe dari hari kebangkitan nasional. Jadi dari diri sendiri dumun kentan nge sematan sami untuk kembali tumbuhkan semangat sebagai anak bangsa niki nge yang mewarisi pejuang semangat nge rekelantre dari pejuang-pejuang utawi penglingsir-penglingsir dumunan. Jadi sapunapi pengimplementasian dari bangkit rasa malas, sapunapi caranya untuk mencegah rasa malas atau enten tipsnya nge sematan dan juga kegiatan-kegiatan yang memang napi wastane tidak menimbulkan rasa malas kembali napi kemantan semangka dimangki. Mali jepas apa sangra gongga Sintian ke wantar kali paletan kata jam siya semang ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp 0878-988-22-2420 kesarangin berkomentar langsung ring Facebook programa Budaya RRI Denpasar. Sana mungkin ke atur tembang Bali lan tembang-tembang perjuangan dumun niki mengawali nge Raklantre ring acara Rahajang Bali dengan tembang perjuangan karena mungkin hari kebangkitan nasional. Tetap menikering program Budaya RRI Denpasar suara Budaya Bali.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Kearifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Remo, Walinya Rengin Gongnya Sintia Puniki Semangka Dimangkin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sapun api, semangnya mangkin. Apakah cuaca mendukung Rakelan Rai Nenton Skadi Dibi Astung karan iki mewali becek. Cuacanya ini ring margi hayam uruk pitung desa Denpasar. Nge kantun puniki cerah kemanten. Pasti kesamian niki nge para pekerja memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan upacara bendera. Sampun beberapa tembang uniki tembang perjuangan kantan nge memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekali topik ring rahina mangkin niki gongge mengambil topik budaya bangkit dari rasa malas nge Rakelan Rai, malas niki adalah musuh terbesar produktivitas namun juga bagian alami dari diri manusia. Jadi kita niki kan semua pernah merasakan saat dimana tubuh ingin beristirahat full lebih lama dan pikiran menolak untuk fokus nge. Yang perlu niki Rakelan Rai lakukan bukan menghilangkan rasa malas sepenuhnya, melainkan mengendalikan agar tidak mengambil alih hidup Rakelan Rai nge. Mulailah niki dengan menyusun prioritas kecil setiap hari. Ketika Rakelan Rai kentang nge memaksakan diri menyelesaikan tugas pertama, jadi Rakelan Rai akan mendapatkan energi positif untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Nah, motivasi niki tidak selalu datang dengan sendirian kemantan, tapi ciptakan alasan kuat mengapa Rakelan Rai harus bergerak hari mangkin kantan nge. Ingatlah tujuan Rakelan Rai untuk mencapai napi wastane mimpi di masa depan. Jadi visualisasikan keberhasilan yang akan Rakelan Rai dapatkan jika Rakelan Rai terus konsisten. Nah, sapun napi mengendalikan rasa malas nge versi semeton sami puniki nge durus nyarengin gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semeng.
0: Selamat pagi Ibu Eka Rahajeng Mawali. Nenten kali menit niki akeh nge galahnya ne.
1: Nenten
0: nge sapun api gatre.
1: Astung kare titiang becek aduh.
0: Astung kare stata kena.
1: Enggak tuh nayo, kenapa tuh suaranya?
0: Nah, iya, masih cek becek ibu, nah, kan patas kadi dibi.
1: Cek becek, tak ya baru hujan.
0: Iya, mungkin sampun cerah nih ibu, astung kare ibu stata kena nge.
1: Kalau Riki sampun itu nih semangat nyen yang lah suara dayu wari apa gongge Cynthia?
0: Oh gongge kantor niki, mau dayu nah, kantor di Durabaya.
1: Hidam gitu piragi suaranya. Buka acara nih tuh.
0: Oke, entan.
1: Iya. Yuk, kenapa tuh suaranya?
0: Kantun cek becek ibu kanggiang. Pun api ibu, mungkin kegiatannya produktif.
1: Kantun biasa nih kyo, bus nanding banten saiben. Temeng sampun nika keletawar tuh jak demen san menggantung di lampu di balai dangin meju ya Rika.
0: Iya kotorannya kantan nge daki-daki nge
1: nyambu mungkin nih kita tanggang lah nyambu cek Rika ya ngepel lau gede pang bersih bersih kandang lumun kandang burung
0: nge
1: sampun kelar.
0: Oke,
1: okay.
0: Oh, berarti memang sampun direncanakan kegiatan hari mangkin
1: kan. Setiap hari. Jantan sebelum belum mebanten, sedurung mebanten bersihin genten.
0: Genten. Tapi sapun api kan tidak setiap hari kita merasa semangat ibu nge, ya ning rasa malas. Sapun api mengendalikannya nih kok.
1: Kadang-kadang mak je won bayu.
0: Won bayu.
1: Umur tu nge. Yeah. Kadang
0: je
1: sehat genten. Napi topiknya tuh nak wau tanpi lagi ibu nak sakeng dapur.
0: Oke, entah Niko pun topiknya sapu napi bangkit dari rasa malas. Dumun ibu kan ibu sampun setiap hari merencanakan kegiatan Niki. Tapi kan tidak setiap hari Niki semangat. Nah sapu napi yang won bayu malas.
1: Hari kebangkitan kan?
0: Nggih, hari kebangkitan nasional.
1: Hari kebangkitan nasional. Tanggal 20 Mei.
0: Tanggal 20 Mei betul.
1: Nggih, Niko rago kan sampun. Nah di Aston tidak hari kebangkitan nasional Rago Serahino sampun ngemargiang dan kenten lihat situasi dan kondisi. Kalau sehat ya semangat pun kelar karya. Amun won nanti anyap malu nih won ya bayu.
0: Berarti ditunda dumun kenten bu ekange.
1: Silahkan selalu nih nyap jemak bineh gitu. Kadang-kadang kenten dari gengke.
0: Nge, penapi
1: urusan ke desa, ibu aja urus malu.
0: sampun ngitungin sanetiosan Ibu Nge. Berarti karena memang yang versi Bu Eka niki harus istirahat duman berarti Ibu Nge mau dilanjutkan kegiatan nika nge.
1: Menampun wan bayu jok ngoyong jok kemudian yuk kuning urus malu nang kago jurus ampun berpikir apa dalam mesti ya bekadung pelihara kan
0: nge nge
1: nak mau santri itu kerano nih kan nanti kan ke menyatu dengan periangan pawangan pelemahan
0: pawangan pelemahan
1: ini kan menyatu niko nak mau santri itu kerano kita menyatu dengan binatang dengan pepohonan di lingkungan sekitar kita kan jantan nge
0: nge patut
1: niko mawin nami raga jati jak damai jantan itu
0: nge
1: ngein tepuk layu gitu kita nyiramin
0: nge nika dari baga pelemahan berarti nge
1: pelemahan pun rasa ada di sana coba meragau modeling gitu kebus sepesing kemau perbanding
0: berarti niki mungkin tidak ada versi malas ibu ya kang ya tetap produktif ibu ya
1: karena niki kebetulan juga anak-anak ibu udah bikin keran untuk nyiram niko tuh kayak di hotel niko tuh kita pencet knop sampun mesiram sami titik meragau kan perlu maka selang bismillah kita
0: lebih simpel dengan kantan ibu ya tidak meribatkan
1: sama anaknya gitu.
0: Nge, ibu, lanturan aja kegiatannya nih ibu nge.
1: Berkurang, tapi cuma nyiram di natah mantan gak di
0: lepuk. Seksama ibu informasinya nih, tetap produktif nge.
1: Sintia.
0: Nge, setatak enak ibu.
1: Yang nak joh nge, berdauh, mecas niki nge. Biasanya Pak Jerumade Sutirto, Bu Jero Chandra, Gusti Putung Rahwidya, Butut Genri, niko setato menetor nyarangan nge. Hayu manik wangi, malis siki colak-colek niko nge. Sekarang kami niki sana nyarangan riki acara peniki Rahajang Bali niki nggih mugi munggah meleje bos di tiang tenjengone siki-siki grup jan bah di tiang menten nggih mana kena sekarang kami sesama gangga Cynthia
0: sesama ibu
1: ya margang saudara mogles kena aduh
0: sampun kena cuma kantong cek becek mantor pemulihan
1: minum obat tentu nih
0: nggih pasti kae nggih
1: mogles kena sesama om santi
0: nggih sesama niki ibu Eka BB sampun nyarengin gongesine semangka dimangkin sane mangkin mesane kandumur malih jebos gong lantara malih ring acara Rahajang Bali.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Selamat pagi, Rakelan Remo, Lini Arangin Gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali. Rakelan Remo, Lini Gongnya Sapa Sangra dengan topik hari ini, budaya bangkit dari rasa malas. Ya, ning hari mungkin Bu Eka tidak ada rasa malas, tetap produktif, nge, sampun dibantu oleh Napi Wastane. Hal-hal yang memudahkan, membantu kegiatan lebih ringan di pagi hari mangkin. Rakelan Rai, Sapa Sangra Mewali, Niki Samarwentan, Sani Nyarengin, Om Sastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Gungge, cantik.
0: Nge, titiang, Pak Mang Pandu, ganteng. Sabun api, Pak Mang.
1: Nge, betik, Niki. Gungge, cari kenten, Niki, sungkan.
0: Nge, batuk ke mantan Pak Mang kan lama pemulihan Pak Mang Nika.
1: Niki yang pun patah tiang Niki.
0: Aduh. Kan, hari Niki kita kembar kembir.
1: Nge. Ibu EKBB nge.
0: Nge.
1: Merah jeng. Topi, nanti topi kenten.
0: Topi. Tentang budaya bangkit dari rasa malas karena mungkin wenten memperingati hari kebangkitan nasional. Nggih, betul.
1: Hari kebangkitan 20 Mei mungkin nggih.
0: Nggih, 20 Mei.
1: 20 Mei hari kebangkitan nasional nggih. Nah, niki sampun memerangi niki perang niki. Memerangi diri sendiri dengan dari rasa malas.
0: Dari rasa malas. Ampunan dodoh pun kita bahas diri sendiri dumun Pak Mange.
1: Diri sendiri nika sampun. Nika sampun yang mewah nika kadung cuman nyodog kan

0: malas ampun
1: malas ampun
0: bangkit tel nyemak gai ini kan pun jak kewas saja.
1: Jak kewas saja Nabi Malih memulai tas nge ring pagi-pagi mangkin.
0: Pagi-pagi mesti gulam-gulam.
1: Gulam-gulam sekali dibi hujan tas be.
0: Ngajang
1: sampun ya nak nikah mangkin mager ah, malas gerak ngajang. Ten kenten Pak Mang.
0: Nyemak saput ngojok balik.
1: Termasare. Gendeng nikah pun pertama niki Pak Mang.
0: Nah niki harus komitmen dari pikiran kita dulu. Ya, kita buat pola.
1: Pola napi nih ke Pak Man?
0: Pola nih ke pola apa yang harus kita lakukan rutinitas keseharian ke nih. Nah, misalnya hari Minggu yang dekit yang mendue kentan ngelah kentan tetanduran kita kentan winten seri winten benten mangga, jeruk bali, dan sabu mentega, kari ini ke. Nah, ini ke angin bantang mereresik.
1: Bantang mereresik, iya.
0: Cangkok, ini ke. Ini benten ini kari yang ngelah kenten, tapi dengan juga ini ke mangda benten-benten kegiatan. Sarang nih, getar-getar. Nanti yang ngidang-ngidang mungkin enggak genten.
1: Oh, genten. Iya, tapi sampun wenten sane memelihara nika Pak Mang.
0: Memelihara napi nika.
1: Nika pun ente-entean sane ketanduri nika beberapa kan wenten.
0: Mungkin yang ampun buat lubang-lubang beberapa nika jagi nandur seri nika.
1: Oh, jagi nandur seri berarti ampun wenten berarti bibitnya nika.
0: Seri Riki wentan nak ya, niki makin kentan niki jadi sepih nika.
1: Oh sepih nika, geng.
0: Sepih, wentan nanten ngererah lah seri kentan.
1: Kan lumayan ngewantu tetangga ada dosnya Pak Mang.
0: Seri, limo tiang limo waktu niki membahas limo wentan limo Riki.
1: Oh limo.
0: Nih limo Bali nika, nika wentan nampun kegiatan tiang.
1: Berarti harus membuat pola dumun atau enggak yang lebih simpelnya ngelis lah dumun kentan nge Pak Mangge ya, apa yang pertama dilakukan jam berapa kentan Pak Mangge
0: ke usang kentan yang winten ide sang yang suryo nyunarin jagat nge menjemuh dumun
1: menjemuh gitu. Dumun berarti perhatikan dumun diri sendiri kentan nge ya ampun peragat wow ke pelemahan mereresi kentan Pak Mangge
0: nge kentan sampun nanti yang ampun membuat lubang-lubang kentan daging nandur seri nika. Seri wentan riki kentan jahe bangli daun kepidoh wentan daun temu wentan
1: temu lawak maksudnya nika
0: nge temu lawak
1: temu lawak
0: nge wentan nika nika angin kegiatan nika
1: tapi nge tapi di saat pertengahan kegiatan niki mulai ada rasa malas sapu napi untuk mengendalikan nih ke Pak Mang apakah tetap berlanjut berkegiatan atau stop dumun niki ditunda sekali Ibu Eko.
0: Stop dumun
1: nggih.
0: Kan rasa malas karena didominasi oleh otot-otot yang kentan bergerak nika jadinya lemas
1: kentan nggih. Sapu napi niki Pak Mang selalu sekali niki Pak Mang nggih belum selesai tapi agetnya untungnya niki beberapa informasi sampun disampaikan berarti ditunda dumun karena otot-otot kentan nggih yang sudah mulai bergerak aktif mungkin melemah kentan nggih karena terlalu capek jadinya menimbulkan rasa malas mungkin sekali nika nggih atau niki rekelan rai yang seharian penuh niki berkegiatan keesokan hari mulai merasa capek malas untuk berkegiatan kembali kentan nggih mungkin kok nggih sarankan juga untuk tidak dipaksakan nggih ampunan pangten jek terlalu lelah kentan nggih 3L lelah letih lesu kentan nggih. Jadi sesuai kemampuan kemantan, yang penting tidak diam selama satu hari nikah. Nggih, rakelan rai gongge sapa sang radumon, semata niki sane preside nyarengin gongge sinda semangka dimangkin ring WhatsApp Pro 4, wenten ka Angga puniki rahayu moli ka Angga. Bagi satu kena lan rahayu suksoma. Wenten ini Jerman puniki, nini kedatin gongge meriki nak meriki ampun gongge kedatin Bu Eka sampun pole gongge kedatin. Taler puniki Pak Mang Pandu, diapin niki Pak Mang megelebuk di tengah-tengah obrolan. Nggih, Ibu Janura, suksema niki Bu, sampun nyarengin widangan Bangli. Secara hatinya gonge semangka dimangkin untuk vitamin D. Rarah demun vitamin D sinar matahari sane alami nggih. Ibu lu sekar satung payangan sampun napi Ibu, mangkin sambal napi kekaryani niki nggih. Dibi sampun janganan wentan talu sambal medaging kenten nggih. Amalia siki wenten wanita cantik niki sampun bangkit pasti kenyane dari rasa malas wenten ni ayuna. Rahayu mawali nini demoge sarang sami tata kenang kembargian Sudarma tetap semangat pada pagi hari nge, tergantung sarang tuntunan pekerjaan atau kegiatan sana jagi kemargian. Oke, berarti melihat seperti apa tuntutan pekerjaan di hari ini kenten nge, yening padat pekerjaan tuntutannya berarti harus diambil kenten nge. Kalau semasih wenten waktu langah-langah kenten nge, berarti bisalah untuk pelan-pelan mengambil pekerjaan ikan nih nge. Sukseman ini sama berbagi sana mungkin mesanakan mewali rakelan rai malu jebas gongnya lantaran male siapa sanggara semantan ring lain telepon tetap menikiring program budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
6: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
5: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
6: Ih, lo makan sate penyu?
5: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
6: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
5: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
6: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
5: Kata siapa? Yes, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
6: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rayu. Wakil Gubernur Nyoman Giri Preste menegaskan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di kawasan Pelindo 1 tetap berjalan meskipun sempat muncul penolakan dari warga setempat. Dijelaskan PSEL bukanlah tempat penampungan yang akan menimbun sampah, melainkan sebuah pabrik pengolahan modern yang higienis dan juga cepat. Giri Preste juga membantah keras tudingan yang menyebut koordinasi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi Bali tidak bersinergi dalam menangani masalah sampah, sembari menegaskan penanganan ini dilakukan secara holistik dengan skala prioritas yang matang. Dan di mana kawasan Denpasar dan juga Badung menjadi fokus paling mendesak. Raka dan Rai, demikian Gatro Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Sintia, dan sampai jumpa.